0: Triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan

0: melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdul Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahun tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
16: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
16: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siar Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 playlist.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu.
0: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan bukan karena minum air es. CDC atau Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa lebih dari 200 jenis virus pernapasan dapat menyebabkan pilek dengan gejala seperti hidung tersumbat, bersin, dan tenggorokan sakit serta batuk. Meski demikian, sebagian orang mungkin merasa tenggorokannya masih tidak nyaman setelah mengonsumsi minuman yang sangat dingin. Kondisi tersebut dapat membuat gejala yang sudah ada terasa lebih mengganggu, tetapi bukan berarti RS menjadi penyebab munculnya infeksi virus. Dan jadi tidak perlu langsung menyalakan segelas air ketika seseorang mulai batuk atau pilek. Yang lebih penting adalah menjaga kebersihan, mencuci tangan, serta menghindari penularan virus dari orang lain. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya,
3: modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Senang sekali saya Irna kembali bisa menjumpai Anda di dialog pagi ini untuk Hai Bali Kengken. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua narasumber kami yang akan membahas topik penguatan resiliensi remaja Bali dengan aplikasi kesehatan mental. Selamat pagi Om Swastiastu untuk Mbak Nice Mailani Asril, SPSI, MPSI, PhD, psikolog.
6: Selamat pagi Mbak Irna.
5: Apa kabar?
6: Kabar baik,
5: udah
6: lama ya gak ketemu.
5: Iya lama ya, ternyata kita udah 2 tahun lebih ya.
6: Iya.
5: Oke, dan Mbak Nice nggak sendiri, ada Pak Dewa Gede Firstia Wirabrata, SPSI, MPSI, psikolog. Selamat pagi Om Swastiastu.
7: Selamat pagi Om Swastiastu.
5: Salam sehat juga nih.
7: Salam,
5: salam sehat. Luar biasa.
7: Harus semangat.
5: Harus semangat, apalagi kalau berbicara soal remaja.
6: Ya, ya.
5: Kebetulan pagi ini Mbak Nice dan juga Bli Dewa ya akan membahas tentang sekali lagi penguatan resiliensi remaja Bali dengan aplikasi kesehatan mental. Nah, remaja Bali kan menghadapi berbagai tantangan di tengah perubahan zaman, mulai dari tekanan sosial, perundungan, hingga tuntutan lingkungan dan juga media digital. Nah, penguatan resiliensi menjadi penting agar remaja mampu mengenali, mengelola, dan menghadapi tekanan secara sehat. Salah satu upaya yang kini berkembang adalah pemanfaatan aplikasi kesehatan mental sebagai ruang edukasi, pendampingan, dan akses bantuan yang lebih dekat dengan keseharian remaja. Dan dua sosok inilah di belakang layarnya ya. Nah, ini dia nih. Mau siapa dulu? Mau menginformasikan? Oh, ladies first, luar biasa.
6: Iya, gender equity.
5: Asik. Silakan Mbak Nice.
6: Iya, makasih ya Mbak Irna. Halo semuanya. Jadi kami ini adalah psikolog dan juga dosen di Undiksa begitu ya. Sudah beberapa tahun ini memang sangat bingung gitu ya, cemas juga dengan isu berkaitan dengan remaja di Bali. Karena kasus depresi, kasus stres, kasus kecemasan itu semakin meningkat. Padahal kan Bali ini tempat healing ya. Orang-orang aduh stres nih gitu, baper nih, perginya ke Bali.
5: Iya.
6: Gitu ya. Ternyata local people di sini malah sangat rentan begitu ya mengalami masalah kesehatan mental. Apalagi juga kan kami praktek gitu. Ke tempat praktek itu juga banyak remaja yang enggak hanya di kota tapi juga di desa, di wilayah Buleleng ini datang dengan keluhan yang sama dan diam-diam Mbak Irna datangnya ke psikolog gitu.
5: Oh, okay.
6: Jadi mereka ngerasa bahwa aduh kalau ke psikolog nanti akan kena label jelek sama temen gitu. Bahkan ada yang nabung dari uang jajannya untuk datang ke psikolog begitu.
5: Nah, itu tuh ya.
6: Ya, jadi akhirnya karena kami juga peneliti gitu, coba deh kami ngembangin sebuah aplikasi kesehatan mental yang berbasis memang pada jenis-jenis terapi yang biasa diberikan pada situasi terapi langsung atau terapi offline. Nah, ini di sini dengan kita ada pengembangnya ya, Pak Dewa ya.
5: Kalau ini idenya?
6: Idenya, lalu kami punya yang namanya ketua. Jadi saya tuh sebagai ketua pusat inovasi begitu ya,
5: okay,
6: di fakultas yang mengarah kepada pengasuhan dan juga resiliensi pada anak gitu. Nah, akhirnya jadi salah satu pentolan ide atau aktivitas lah gitu di kegiatan ini, yaitu dalam pengembangan aplikasi. Bahkan aplikasi ini dapat pendanaan dari pusat gitu, dari Dikti, untuk bisa dikenalkan ke masyarakat Bali gitu Mbak Irna.
5: Karena saking aware-nya kita sama remaja.
6: Iya, karena memang Bali sedih banget remaja datang, ada yang sampai kecanduan parasetamol, ada yang sampai nggak bisa sekolah, bolos sekolah karena masalah yang sulit untuk mereka sampaikan kepada temennya gitu. Dan juga orang tuanya. Akhirnya ya Pak Dewo dan tim juga mengembangkan suatu aplikasi yang memang berbasis dari kognitif behavior terapi namanya, terapi kognitif dan perilakuan yang biasa dilakukan untuk anak remaja juga, tapi bentuknya adalah aplikasi gitu. Nanti dengan Pak Dewo tuh.
5: Nah, ini lucu banget. Apa unik, maksudnya luar biasa ya, karena sekarang kan terutama remaja-remaja itu lebih tertarik dengan aplikasi-aplikasi. Silakan yang punya aplikasi.
8: Terima kasih kesempatannya, Ci. Ini formal banget sih. Jadi kita santai aja ya. Kita berbicara sama remaja harus jiwanya jiwa muda.
5: Iya. Masih jadi, muda kok.
8: Masih muda. Kita semua masih muda.
5: Masih muda.
8: Baik. Ya, jadi gini Mbak, mungkin yang tadi terlewat ya, ini adalah salah satunya itu hibah. Jadi kami adalah satu-satunya tim di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kami adalah satu universitas di Bali, jadi satu-satunya universitas di Bali. Dan hanya 22 universitas se-Indonesia yang mendapatkan hibah InScienceTech.
5: Oh.
8: Ya. Wow. Ya, jadi ini juga adalah inisiasi atau kita bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya Universitas Pendidikan Ganesha itu mendapatkan hibah InScienceTech ya. Jadi hibah InScienceTech itu adalah sebuah program dari semesta. Ya, jadi ada program di kementerian ya. Jadi ada banyak program dan ini pertama kalinya kita mendapatkan hibah itu. Wah, keren kan? Ya. Jadi ini adalah bukan kebanggaan kita saja, sebenarnya bukan kebanggaan kita berdua dan pusat studi, tapi juga kebanggaan bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut ya, sehingga ya seperti dikatakan Bu Nice tadi, kesehatan mental masyarakat dan remaja itu menjadi semakin lebih baik lagi gitu. Salah satunya melalui aplikasi tadi Bu Nice ya. Nah, dari aplikasi itu, aplikasinya sebenarnya ini Mbak, aplikasi ini mendukung untuk kemandirian kesehatan ya, karena kalau psikolog kan sekarang jumlahnya mungkin sudah banyak ya, tetapi mungkin masih ada yang itu tadi stigma tadi, aduh malu nih ke psikolog atau nanti labelnya gimana gitu. Jadi aplikasi ini bisa kita itu agar kita lebih mandiri kesehatan mentalnya. Jadi mungkin untuk first stepnya kita bisa coba aplikasi ini dulu. Kalau memang kita masih merasa aduh kayaknya masih perlu penanganan, bisa ke psikolog gitu. Nah, aplikasi ini sebenarnya awalnya Bu Nice ini ya, ada dua aplikasi.
5: Brilian sekali gitu ya.
8: Ada dua ini Mbak sebenarnya. Jadi aplikasi pertama itu Bu Nice pada saat itu ketua risetnya. Ketua risetnya Bu Nice, namanya Bali Sujati. Bali Sehat dengan Psikologi. Ya. Lalu setelah itu kebetulan saya ketuanya, ketua risetnya bukan ketua pusat studi ya. Ketua risetnya saya, nah itu mengembangkan lagi aplikasi yang khusus untuk resiliensi. Ya, yang kami namakan Bali Sari, jadi Bali Sehat dengan Resiliensi. Ya. Biar mudah diingat sebenarnya. Ya, jadi di aplikasi ini ada banyak fitur-fitur yang bisa membuat kita itu lebih resilient. Resilient itu berarti kita lebih tangguh, lebih kuat ya. Dan juga kita bisa tahan mental. Jadi pada saat kita dapat masalah, kita bisa balik lagi ya. Bahkan harapannya kita bisa lebih tinggi, lebih happy lagi meskipun kita setelah diterpa oleh masalah seperti itu.
5: Baik. Nah, itu baru dikit ya.
8: Itu baru preview-nya dikit ya.
5: Baru preview-nya. Nanti secara lengkapnya tidak menutup kemungkinan kalau Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official ataupun pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk sharing tentang aplikasi kesehatan mental ini khususnya untuk remaja seperti apa. Kami akan kembali sesaat lagi.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Masih seneng denger radio?
11: Masih dong.
10: Enak kan putar lagu-lagu aja.
11: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
10: Iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
11: Oke deh.
12: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
12: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pastinya masih di dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken. Terima kasih untuk Anda yang sudah mulai komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Namun sebelumnya kami masih akan membahas sedikit lagi terkait topik pagi ini sebelum saya nanti akan membacakan kembali untuk chat yang masuk atau komen-komen yang masuk di kanal YouTube RRI Singaraja Official ataupun di WhatsApp kami. Baik, sekali lagi kami pagi ini bersama dengan Ibu Nice Mailani Asril SPSI MPSI PhD Psikolog dan Bapak Dewa Gede Firstia Wirabrata SPSI MPSI Psikolog. Nah, kita balik lagi ya tentang topik kali ini, penguatan resiliensi remaja Bali dengan aplikasi kesehatan mental. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nice bahwa ternyata di remaja Bali itu banyak banget yang ya seperti yang sudah dikatakan. Tapi kalau misalnya sejauh yang Mbak Nice alami ketika teman-teman remaja kita itu sharing sama Mbak Nice, paling dominan apa nih?
6: Paling dominan masalahnya beban.
5: Mungkin deketin mic-nya.
6: Okay. Paling dominan masalahnya beban kuliah ya.
5: Oh,
6: beban
5: okay.
6: Kuliah untuk yang anak-anak S1 dan juga beban belajar untuk anak-anak SMA begitu. Karena memang terjadi perubahan yang sangat signifikan bisa dibilang untuk anak SMA kita karena kebanyakan sekolah di sini sekarang kan 5 hari sekolah gitu. Jadi mereka mau enggak mau sekolah dari pagi sampai sore gitu. Kemudian setelah sore istirahat bentar lanjut mereka akhirnya harus les ya, les mata pelajaran biasanya jam 9 baru selesai.
5: Oh, oke.
6: Okay. Belum bikin PR. Ya, bikin PR bisa jadi nanti jam 11, jam setengah 12 baru mereka bisa
5: istirahat
6: gitu. Karena kan remaja ini di satu sisi mereka masih anak-anak, di sisi lain mau menuju ke dewasa gitu ya. Jadi antara ingin mandiri begitu, ingin gak mengeluh ke orang tua begitu ya. Tapi di satu sisi juga masih ada ciri-ciri anak-anak yang sebenarnya masih pengen juga perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.
5: Butuh lah hitungannya.
6: Ya butuh begitu ya. Nah pada akhirnya adalah mereka curhatnya ya berkaitan dengan bagaimana memenuhi beban akademik dan juga bagaimana memenuhi harapan dari orang tua begitu.
5: Itu baik. Yang pertama kita geser ke Pak Dewa nih, bagaimana nih sekarang aplikasinya, aplikasi kesehatan mentalnya dapat membantu remaja untuk mengenali atau mengelola kondisi emosional mereka sejak dini?
8: Oke, kalau di aplikasi kesehatan mental itu memang benar-benar istilahnya itu evidence base ya. Evidence base itu berarti kita masukkan fitur-fitur yang kita dapatkan dari riset sebelumnya. Nah, di sana, kalau tadi Bu Nice bilang, remaja itu perlu mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental mereka.
5: Okay.
8: Jadi di aplikasi itu ada seperti asesmen sederhana ya. Nah, ini bukan asesmen resmi psikologis gitu ya, karena itu harus dilakukan oleh psikolognya sendiri ya.
5: Betul. Di tempat yang
8: ini. Jadi ini asesmen sederhana ya, untuk dia bisa setidaknya memberikan gambaran bagaimana kondisi mereka pada saat itu. Nah, asesmen sederhana, lalu ada mood tracker.
5: Yeah.
8: Lalu kami luar biasanya dari aplikasi kami itu sebenarnya adalah berbasis kearifan lokal Bali.
5: Oh, nah, oke.
8: Okay. Itu novelty ya, novelty dari aplikasinya tidak hanya kan aplikasi banyak tuh
5: yeah.
8: di Apple Store atau di Android, tapi kalau aplikasi kami itu ada berbasis budaya lokal. Contohnya itu adalah pada saat di fitur musik. Di fitur musik itu kita memberikan musik-musik lokal Bali yang kalau kita bilang ritmenya atau vibrasinya itu bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Jadi kami sudah silek gitu. Jadi kami sudah pilih beberapa musik yang memang membuat kita itu menjadi lebih adem. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu apa istilahnya implementasi dari konsep budaya Bali yang kami gunakan di dalam aplikasi tersebut. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar namanya budaya Bali, tapi memang ada beberapa fitur yang kami integrasikan dengan budaya Bali itu sendiri.
5: Oke, siap.
8: Bisa di-download loh, Mbak.
5: Bisa ya, nanti oke. Okay, kita akan kasih tahu ini ya, apa judulnya?
8: Iya.
5: Oke. Okay. Tapi ntar dulu, kita bacakan dulu yang di WhatsApp dulu. Oh, yang di ini dulu deh. Yang di YouTube dulu. Ya. Selamat pagi, Ibu Nuce cantik sekali katanya. Terima kasih. Wah, pokoknya dukungan-dukungan aja nih ya. Terima kasih untuk dukungan, tapi kalau misalnya mau sharing boleh kita ke chat dulu sebentar. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bahas nih. Selamat pagi narasumber dari Undiksa, ini dosen-dosen keren. Yang ditanyakan kalau boleh tahu sejak kapan aplikasi kesehatan mental ini, kenapa nggak dari dulu katanya? Kenapa nggak dari dulu katanya gitu? Iya. Karena memang miris banget ya kalau misalnya berbicara soal remaja, apalagi remaja-remaja Bali yang memang sebenarnya harusnya bisa happy karena tinggal di Bali. Itu saja sih. Apa nama aplikasi kesehatan mentalnya? Produk dari Mbak Nice dan Pak Bawe. Bukan Pak Bawe.
6: Pak Dewa.
5: Beli Dewa. Oke.
8: Okay. Saya ganti nama.
5: Dengernya salah ya Pak Dewe. Nggih. Silakan siapa duluan yang mau baca.
6: Awalnya sih memang dari tahun 2021 ya kami ngembangin aplikasi kesehatan mental itu pun juga dapat dana hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi karena isu COVID ya. Jadi kan zaman dulu COVID susah banget orang untuk ketemu face to face. Jadinya kami ngembangin aplikasi yang namanya Bali Sujati yang memang berbasis kearifan lokal juga untuk membantu orang tuh nggak kesepian selama mereka pandemi gitu karena kan nggak boleh keluar rumah, terbatas aktivitasnya begitu ya, sehingga kami mengembangkan itu untuk mengatasi cemas dan stres pada saat pandemi. Lalu berkembang di 2022 perbaikan dari aplikasi tersebut, lalu kemudian Pak Dewo dapat dana hibah juga gitu dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan dan merevisi karena kan kalau aplikasi itu nggak bisa langsung rilis untuk uji coba di kalayak rame gitu ya, tapi memang dibuatnya perlahan, bertahap begitu untuk memastikan bahwa memang dari segi teori psikologinya cocok gitu ya, lalu punya efektivitas untuk memperbaiki itu gitu ya dengan berbagai macam poin-poin yang memang perlu untuk diperbaiki dan juga kontennya. Nah sekarang akhirnya berkembanglah Bali Sari yang masih bisa di-download. Bali Sari ya
5: namanya Bali Sari.
6: Ya. Yang bisa di-download sementara ini di Android ya, karena memang untuk rilis di iOS itu butuh waktu begitu. Nah, jadi di Android bisa dan kemarin kami sudah bantu juga ke sekolah begitu ya untuk juga membagikan kepada siswa-siswa dan orang tua begitu. Sebenarnya Bali Sari ini enggak cuma untuk remaja tapi juga orang yang
5: untuk memang semua, sudah semua usia ya itu
6: namanya. Semua usia yang bisa pakai handphone lah ya ibaratnya begitu.
5: Oke. Okay. Dari Pak
6: Beli Dewa.
8: sudah jelas sekali sih ya betul. Jadi nanti aplikasi Bali Sari ini bisa di download juga, bisa digunakan ya. Ya kenapa tidak dari dulu? Ya inilah namanya perkembangan. Jadi kami membuat aplikasi tidak sekedar aplikasi, tapi kami penelitian dulu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar kami, saya dan Munice dari selama mengabdi juga di Undiksa, itu jadi kami riset terus, kita melakukan penelitian dari tahun, dari COVID kalau nggak salah, dari tahun 2020.
5: Mungkin nggak dimajuin lagi, Bleh Dewa? Oh iya, nah.
8: Dari tahun 2020, tahun 2020 kita buat riset sampai sekarang, akhirnya udah berapa tahun? Udah 5 tahun berarti, baru akhirnya kita beranilah buat aplikasi
6: merilisnya.
5: Merilisnya, oke.
6: Kemarin masih uji coba terbatas gitu ya. Karena emang harus terbukti efisien, efektif begitu.
5: Baik. Terima kasih untuk Bapak Arjun. Terima kasih Pak, saya Pak Arjun.
8: Terima kasih
5: ya.
8: Pak Arjun.
5: Ya,
8: okay.
6: Terima kasih Pak Arjun. Terima di-download kasih. Ya nanti.
5: Nanti download ya. Oh oke, okay. Terima kasih. Gitu. Maaf salah nama. Oke, okay, siap. Lanjut lagi, kita kan masih ngebahas penguatan resiliensi remaja Bali dengan aplikasi kesehatan mental. Ini kan dari awal Mbak Nice ini sangat teliti ya ketika memang akhirnya bisa sharing sama Pak Dewa untuk membuat aplikasi ini dan akhirnya bisa juga dirilis ya. Akhirnya Astungkara nanti banyak yang download karena memang hitungannya kan kalau kita punya aplikasi mental ini walaupun bukan cuma remaja tapi kita juga bisa siapapun ya. Usia manapun ya, ya usia berapapun boleh. Nah ini menjadi pintu nih, hitungannya jadi pintu ya, jadi pintu bahwa kita tahu kesehatan mental kita. Tapi kalau misalnya ini kan baru belum kita download nih ya. Yang kita saya belum pengen tahu langsung dari orangnya. Waktu kita membuka awal tuh apa yang paling kita ditekankan untuk aplikasi tersebut? Ini Bli Dewa mungkin okay. yang jawab ya.
6: Jadi asesmen dulu ya.
5: Asesmen dulu, oke. Okay.
6: Yang sudah disampaikan oleh Bli Dewa bahwa perlu asesmen dulu untuk mengetahui kondisi saat ini, gitu ya. Asesmennya bisa mengisi beberapa pertanyaan yang terkait dengan kondisi saat ini sehingga akhirnya nanti diarahkan apakah kondisi ini membutuhkan bantuan psikolog segera, gitu, ataukah memang masih bisa menggunakan aplikasi ini. Karena kadang-kadang kan orang akan sadar mengenai sakitnya, gitu ya, mengenai kondisinya saat ini ketika mengetahui gejala-gejala yang sama dengan gejala yang ada dalam panduan kesehatan mental begitu. Okay. Nah, jadi ketika sudah selesai asesmen, kalau memang butuh bantuan psikolog, jadi bisa mengakses psikolog di website di HIMSI Bali begitu ya. Ada alamat psikolog yang bisa dihubungi dan juga di website Ikatan Psikolog Klinis di Bali juga begitu. Dan untuk di Singaraja sendiri ada beberapa psikolog yang bisa mendampingi begitu ya. Kalau misalnya mau pakai BPJS bisa melalui vaskes pertama untuk mendapatkan rujukan ke poli jiwa
5: okay.
6: gitu. Lalu kemudian setelah asesmen itu kalau memang misalnya kondisinya masih baik dan tidak membutuhkan bantuan segera psikolog bisa menggunakan aplikasi itu. Misalnya yang pertama tadi sudah disampaikan mood tracker ya. Jadi setiap hari seperti journaling dalam sesi counseling gitu ya. Apa yang kamu rasakan hari ini, lalu kemudian apa yang dipikirkan, kemudian setelah itu bagaimana target hari ini gitu. Nah dengan bantuan journaling orang akan bisa memahami apa sih yang menjadi problem atau isu yang dia alami pada hari itu. Karena kadang-kadang orang kan ditahan, diteken gitu ya, nampangin persona atau topeng aja ke orang lain gitu ya, senyum. Apalagi misalnya contohnya dia di keluarganya nggak terbiasa untuk bercerita, untuk curhat gitu. Akhirnya ketika ada keluhan dikit, ah udahlah tahan aja, nggak ada yang biasa nangis di rumah gitu.
5: Harus kuat.
6: Harus kuat gitu ya. Nah sehingga akhirnya itu sulit untuk dia memahami apa sih yang terjadi pada dirinya gitu. Nah dengan journaling melalui mood tracker ini dia bisa menandai, oh hari, dua hari kemarin aku gak baik-baik aja karena pemicunya jelas jadinya okay. pemicunya gitu.
5: Terdeteksi itu
6: ya, terdeteksi
5: gitu. Oke okay. Nah gitu jadi sekarang ujung-ujungnya nih kerahasiaan pengguna aplikasi seperti apa Mbak Nice dan Pak Bawe? Ya Pak Bawe
6: Pak
5: jadinya.
6: Bawe,
5: Pak Dewa ya. Jadinya kan? Pak Dewa.
8: Oke, habis ini saya ganti nama.
5: Harus ke sebelah yang dicapil. Baik, silakan Bli Dewa.
8: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kayak tadi dikatakan itu untuk aplikasi mungkin saya biasa tadi tambah lagi sedikit ya.
5: Siap, siap.
8: Jadi untuk aplikasi itu adalah sekedar bukan sekedar. Jadi aplikasi itu adalah tools ya, alat bantu ya. Alat bantu kita untuk bisa menjadi pertama kita sadar dengan kondisi kesehatan mental kita. Itu yang penting dulu ya. Jadi banyak orang itu denial. Denial dalam artian ya. Jadi mereka tidak, enggak aku enggak sakit kok gitu. Aku enggak stres kok gitu. Ataupun kalau mereka stres, mereka bingung, aku harus ngapain sekarang. Nah, jadi tools ini sekali lagi tidak menggantikan interaksi antara profesional psikolog dengan klien, gitu ya. Jadi ini adalah tools alat bantu untuk kemandirian kesehatan sebagai first line. Jadi lini pertama lah ya, untuk orang itu bisa jadi sadar dulu, kesehatan mentalnya, mereka coba dulu secara mandiri untuk meregulasi atau untuk mengelola mentalnya melalui fiturnya. Dan di aplikasi itu juga sudah ada terhubung oleh kontak-kontak psikolog.
5: Nah,
8: jadi sudah bisa kita, ya psikolog yang kami kerjasama memang masih terbatas ya, karena itu juga kan terkait dengan kesediaan dari pemberi bantuan atau psikolog ya. Tapi ada beberapa psikolog yang nanti bisa dihubungi apabila memang merasa setelah menggunakan aplikasi saya masih merasa butuh pertolongan, nah, saya masih merasa hampa sih, kosong gitu ya, itu bisa langsung chat psikolog nanti buat janji untuk bertemu.
5: Oke, jadi semuanya ada di situ pokoknya ya.
8: Semua ada di situ. Untuk kerahasiaan kita udah ada enkripsi data juga ya. Jadi di sana kami sudah bekerja sama dengan developernya ya. Saya ada developer untuk aplikasi karena kami kan berdua psikolog.
5: Iya. Yeah.
8: Jadi sebenarnya untuk membuat aplikasi itu kontennya kami buat, tetapi untuk menjadikannya aplikasi tentu saja kita kerjasama dengan developer itu.
5: Okay.
8: Jadi di developer itu data sudah masuk ke database kami ya, seperti itu, dan memang kami gunakan hanya untuk keperluan di aplikasi. Jadi kita tidak berikan akses ke orang lain terkait data tersebut.
5: Seperti
8: kode etik juga.
5: Kode ya, ya, itu yang utama.
8: Itu
5: ya.
8: Kode etik juga.
5: Baik.
8: Bahkan klien yang datang ke psikolog pun ya kami, meskipun kita dekat ya, seperti teman, kami tidak saling
5: buka ya, ngegibah gitu misalnya kan.
8: Kita ngegibahin makan siang apa aja
5: iya. Gitu ya. Padahal baru makan pagi nih, makan siang kan makan apa ya gitu. Oke, ini ada Bu Mira di Satelit Asri. Ini kan ngomongin soal self-diagnose ketika bagaimana memastikan pengguna aplikasi kesehatannya mental, kesehatan mentalnya justru tidak membuat remaja melakukan self-diagnose secara keliru. Ini gimana caranya? Apakah memang make sure bahwa pengguna aplikasi kesehatan mental ini harus percaya? Jadi nggak yang kadang-kadang seperti yang tadi sampaikan mungkin ya denial itu ya. Jadi apakah membuat remaja malah pas tahu, pas lihat, lah kok kayak gini padahal aku nggak. Nah, seperti apakah sebenarnya aplikasi itu 100% akuratnya? Terima kasih dari Ibu Mira di Satelit Asri. Terima kasih Ibu Mira.
6: Wah, pertanyaannya salam buat Bu Mira ya. Terima kasih, keren banget pertanyaannya. Memang ini sangat penting sekali ya.
8: Jangan-jangan ini psikolog.
6: Nah, iya, siapa tahu, dalam proses penggunaan aplikasi sebenarnya tidak mengeluarkan diagnosis ya. Karena kalau penegakan diagnosis itu butuh gejala-gejala diagnostik yang memang bertahan pada beberapa periode waktu tertentu begitu. Sehingga akhirnya ketika mereka melakukan asesmennya lebih ke mengarah kepada bagaimana perasaanmu, lalu kemudian apakah ada yang dibingungkan atau dipusingkan beberapa hari kebelakang, dan juga berkaitan dengan apakah ada banyak pikiran beberapa hari kebelakang. Nah, dari pertanyaan itu akan mengarah kepada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan untuk membuat mereka bisa mengobati dirinya sendiri gitu ya, dengan beberapa latihan, misalnya tadi seperti ada musik gitu ya, mereka diajak untuk melakukan deep breathing technique atau teknik pernapasan mendalam begitu untuk bisa menenangkan pikiran mereka dengan bantuan musik juga, dan juga ada instruksinya, dan juga ada beberapa konten-konten yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seperti olahraga, aktivitas menulis, lalu kemudian aktivitas melakukan hobinya begitu ya, untuk membantu mereka bisa lebih mandiri dalam mengatasi perasaan yang tidak nyaman tersebut begitu. Jadi ketika mereka mengisi asesmen nggak keluar langsung misalnya, oh kamu lagi stres, oh kamu lagi cemas gitu. Karena memang untuk penegakan diagnosis itu butuh gejala diagnostik beberapa yang terpenuhi dengan periode waktu tertentu. Jadi memang isu belakangan ini kan karena adanya AI ya, orang mudah banget ya untuk aku lagi bingung, pusing, dada deg-degan gitu ya, aku sakit apa ya? Mudah sekali keluar beberapa alternatif gangguan psikologis yang kadang-kadang gangguan psikologisnya berat gitu loh. Nah, saran saya sebagai profesi psikolog, jangan mudah percaya pada diagnosis dari AI begitu ya. Karena kan kalau kami melakukan penegakan diagnosis itu sama seperti tenaga kesehatan lainnya gitu ya, perlu observasi, perlu wawancara, dan beberapa juga perlu untuk melakukan tes psikologi terstandarisasi gitu.
5: Gampangnya ada pemeriksaan
6: ada
5: gitu
6: pemeriksaan.
5: Ya.
6: Jadi nggak bisa dengan
5: langsung
6: aplikasi
5: point.
6: Langsung ada diagnosis gitu.
5: Gitu ya. Ibu Mira, luar biasa.
8: Saya tambahkan sedikit.
5: Oh, boleh beli Dewa.
8: Jadi di awal juga saya sudah katakan
5: sampaikan ya
8: bahwa ini bukan tes psikologi baku ya. Jadi ini adalah sebuah tes sederhana gitu untuk melihat bagaimana situasi kesehatan mental yang pengguna aplikasi pada saat itu, kan begitu ya?
5: Yeah.
8: Pada saat itu seperti apa? Nah, kalau kita bilang apakah akan terjadi apa namanya?
6: Self-diagnose.
8: Kalau self-diagnose, ada AI pun kita bisa self-diagnose ya.
5: Nah, itu dia.
8: Nah, tapi kalau dan hal-hal intinya hal-hal yang baik pun kalau kita salah gunakan jadi tidak baik sih, begitu. Jadi untuk aplikasi ini sendiri memang kita juga tidak memberikan judgement. Ya, di aplikasi itu kita tidak memberikan judgement atau penilaian langsung mendiagnosa. Tapi kita hanya memberikan gambaran situasi atau kondisi stabilitas mental mereka pada saat itu.
5: Okay.
8: Jadi tidak digunakan untuk main-main sih sebenarnya ya. Digunakannya kalau memang kita merasa ada I'm not feeling happy today, gitu misalnya I'm not feeling well ya mentally atau psychologically. Saya mau coba tahu, find out gitu kira-kira bagaimana saya. Nah, saya coba pakai dulu kemandirian sebagai salah satu lini kemandirian kesehatan. Setelah itu kalau memang I'm still feeling not well gitu ya. Ada kontak psikolog di sana.
5: Oke. Okay. Soon, segera ya. Dari sekarang aplikasinya. Nih, soalnya ada yang bertanya nih, mohon izin Mbak Nice dan Beli Dewa. Memastikan mana tuh? Kok enggak ada ya ketemu di Play Store apa namanya? Nah, udah ada banyak yang mau download nih aplikasinya. Oke, apa namanya?
6: Bali Sari.
8: Bali namanya. Sari.
5: Bali Sari.
6: Sementara masih di Android ya?
8: Android.
5: Android.
8: Atau biasanya kan ada error ya. Kalau kita juga baru ini untuk ininya, nanti di linknya bisa diberikan link untuk download.
5: Oh gitu boleh. Ya, nanti di, sama Mbak Heni ya.
8: Di YouTube ya mungkin atau di mana nanti kami berikan link untuk download. Karena biasanya kalau seperti itu kita karena ini masih pengembangan ini. Kita masih dalam proses upload ini dalam artian kita masih proses pengembangan karena hibah ini berakhirnya nanti di Desember.
5: Oh, okay.
8: Ya, jadi kita masih develop terus, kita develop konten edukasinya juga. Mungkin lagi sedang di take down sekarang ya karena masih update, nanti kita berikan link untuk downloadnya.
5: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau sekarang belum bisa nanti coba lagi gitu ya. Okay. Nah, semoga dengan adanya aplikasi ini meminimalkan kasus bundir ya yang ada di Pulau Bali.
6: Ya, semoga ya.
5: Sengkare swahaya.
8: Janganlah bundir.
5: Jangan ya. Oke.
6: Dunia masih sangat indah.
5: Yeah. Sangat indah. Life is beautiful. Yeah. Okay, kami akan segera kembali sesaat lagi.
13: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
15: Air sama ikan, Bu.
5: Pintar.
16: Bebatuan, Bu.
5: Bagus.
16: Saya, Bu.
5: Apa lagi?
16: Sampah.
15: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
9: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
9: Pro 1.
5: Baik, terima kasih untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga tentunya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ini Ternyata udah mulai banyak ya yang udah komentar bahwa untuk aplikasi Bali Sari ternyata namanya ya, itu lagi diusahakan. Sekali lagi tadi udah disampaikan bahwa mungkin lagi sedang ada pembaruan, jadi mungkin kalau nggak sekarang nanti bakal ya, dikasih ya, linknya nanti ya. Oke, sama Mbak Nice dan juga Bli Dewa. Kita kembali lagi ke soal aplikasi kesehatan ini, karena memang sudah bagusnya sudah ada dukungan ya Mbak ya, Nice ya. Ini kan luar biasa banget, berarti kan perhatiannya nggak dari kita, mungkin orang tua juga harus peduli dari sekarang Mbak Nice dan Bli Dewa dan juga tim, bahkan dari pusat ya, yeah. Itu kan luar biasa banget. Nah sekarang gimana caranya kalau kita tahu bahwa mengukur dengan menggunakan aplikasi itu bahwa itu akan baik-baik aja gitu kan katanya. Ini katanya nih, nomor 1927 belakangnya. Mohon maaf Bapak atau Ibu ya. Bagaimana kita mengukur bahwa sebuah aplikasi benar-benar berhasil meningkatkan resiliensi remaja, dan indikator bahwa seorang remaja itu memiliki resiliensi yang baik seperti apa? Terima kasih. 1927 belakangnya. Mohon maaf enggak ngasih nomor ini, enggak kasih nama. Yeah. Silakan ditanggapi.
6: Oke, okay. Halo saudara 1927. Salam kenal.
5: Kita plus 62 ya, yeah, soalnya ya.
6: Oke, okay, bagus sekali ya pertanyaannya. Memang tadi sudah sempat disampaikan, ketika kita mengembangkan suatu aplikasi, prosesnya nggak cuma 1 tahun, 2 tahun. Kami mengembangkannya sejak 2020 ya. Jadi kami menang hibah dari kementerian untuk multi years gitu ya, untuk mengembangkan suatu kemandirian kesehatan. Karena sekarang memang tujuan strategi nasional itu lebih ke kemandirian kesehatan gitu ya, preventif sifatnya, pencegahan gitu, dibandingkan mengobati gitu. Nah, gimana caranya supaya memastikan suatu telemedicine gitu ya ibaratnya ya. Jadi aplikasi kesehatan mental itu bisa valid dan juga bisa menunjukkan hasil yang oke gitu ya. Nah dari hasil penelitian kami kan melakukan pilot study atau studi pendahuluan begitu, yeah, dengan jumlah subjek yang terbatas ya, yang sesuai dengan syarat dari statistik begitu, untuk memastikan hasilnya itu tuh bisa terlihat efektif dan bisa praktis dan bisa diterima oleh orang lain begitu. Lalu kemudian kami melakukan randomized control trial ya, kalau hasil dari feasibility study-nya bisa diakses di internet begitu ya, cari aja aplikasi kesehatan mental, lalu kemudian Bali, lalu ada nama kami, itu sudah terpublikasi di jurnal begitu. Lalu kemudian kami coba juga melakukan randomized control trial. Itu salah satu syarat dari yang memastikan bahwa suatu intervensi atau suatu aktivitas penelitian itu bisa dikatakan valid atau tidak gitu hasilnya. Nah itu sudah kami lakukan juga, memang hasilnya signifikan begitu ya, untuk menurunkan stres dan kecemasan begitu, karena targetnya hanya pada gejala stres dan juga kecemasan, tidak sampai gejala diagnosis yang lebih parah begitu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewa bahwa ketika ada gejala diagnosis yang lebih parah memang harus bantuan psikolog gitu. Karena ini kan ya, lebih ke resiliensi, bagaimana dia punya daya tahan, ibaratnya kayak punya immunity ya, antibody gitu, untuk masalah-masalah kesehatan mental yang masih bisa ditangani secara harian begitu, tanpa perlu adanya penanganan dari psikolog. Tapi kalau misalnya memang sudah ada gejala psikologis yang berat, yang memang butuh bantuan psikolog, memang selayaknya harus pergi ke psikolog begitu.
5: Baik.
6: Itu yang sudah kami lakukan.
5: Baik. Untuk Bapak atau Ibu di 0362-24644 silakan coba lagi. Kami akan menyapa Anda jika memang ingin sharing bersama dua narasumber kami, yaitu Ibu Nice dan Pak Dewa. Halo Om Swastiastu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya.
16: Papa Dimas ikut boleh?
5: Boleh, Papa Dimas, silahkan. Apa yang ingin disampaikan, Papa Dimas?
16: Ini dengan siapa nih?
5: Dengan Irna, Pak.
16: Oh, burung gelatik di pohon cengkeh.
5: Ah, cakep.
16: Makasih, Mbak Irna baik deh.
5: Cakep, terima kasih Papa Dimas. Silahkan, apa yang disampaikan oleh Ibu Nice dan Pak Dewa?
16: Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber. Kami jadi menyimak ya, kami mensupport lah, mudah-mudahan aplikasi ini terus artinya perjalanan kelapangan dihasilkan sehingga kita muncul. Tadi dengar itu pembunuh diri ya,
5: mensupport ya Bapak ya. Bapak suaranya kecil sekali Pak, Papa Dimas, mungkin intinya aja biar
16: kecil suaranya ya.
5: Iya kecil sekali, kita udah fullin ini. Dah cakep.
17: Kalau sekarang bisa?
5: Bisa, bisa, Pak.
17: Sekarang di atas pohon mangga nih.
5: Aduh, pohon mangga awas jatuh, Pak.
17: Ya, saya mensupportnya sebagai masyarakat. Saya mensupport dan mendukungnya. Mudah-mudahan program aplikasi ini bisa berjalan dan sesuai apa yang diharapkan sehingga bisa mencegah
5: generasi kita ya. Amin.
17: Dan yang terakhir ini akan kasih pantun Mbak Irna.
5: Boleh.
17: Ke RRI di pagi hari.
5: Cakep.
17: Bareng Pak Lurah naik apa nih?
8: Cakep.
17: Bunuh diri bukan solusi. Hadapi masalah, yakin bahwa Tuhan bersama kita.
5: Mantap. Harus ditambahin di aplikasi ya.
6: Dari Papa Dimas.
5: Note dari Papa Dimas. Terima kasih Papa Dimas. Ya mungkin ini semua banyak yang memberikan apa namanya luar biasa untuk aplikasi ini. Semoga memang harapannya kan memang seperti itu. Niat awalnya mungkin memang Mbak Nice dan juga Pak Dewo ini kan ada tujuannya. Nah mungkin kena waktunya juga, kita punya waktu 5 menit. Mungkin apa nih pesan yang ingin sampaikan kepada remaja Bali atau mungkin ada kesan dan pesan sebagai closing statement, silakan.
6: Oke.
5: Poin penting yang harus
6: disampaikan. Poin penting yang harus disampaikan ya, bahwa kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik gitu. Ya, sama-sama memang perlu dipelihara begitu ya. Perlu untuk dipastikan sehat, tidak hanya minum vitamin aja gitu ya, untuk meningkatkan imun tubuh, tapi juga perlu memastikan bahwa kondisi mental kita itu sehat sehingga akhirnya bisa hidup lebih beradaptasi dan juga lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sesama. Nah, bagaimana cara untuk memastikan supaya sehat mental ini tercapai dengan beberapa cara yang bisa dilihat di aplikasi Bali Sari. Terima
5: Bali
6: kasih.
5: Sari, ingetin. Ya. Silakan Pak Dewa.
8: Yeah, terima kasih. Jadi untuk closing statementnya, saya sekali lagi karena ini juga kita bisa sampai seperti ini, sebenarnya ada bantuan dari pemerintah pusat ya, dari kementerian itu melalui program hibah Insaintech ya, program semesta dari Kemendikti Saintech. Jadi kami sebagai kami berdua dan juga tim ya, ada beberapa tim juga dalam pusat studi pengasuhan dan resiliensi anak. Nah mungkin ini juga perlu di highlight juga ya.
6: Pusat studi ya, pengasuhan dan resiliensi anak gitu ya.
8: Jadi ada pusat studi pengasuhan dan resiliensi anak di Undiksa, di FIP Undiksa ya. Jadi nanti kita akan buat banyak program, tidak hanya berhenti di sini, kita akan banyak program. Dan kami butuh support dari banyak lembaga, banyak masyarakat di Singaraja ataupun nanti mungkin bisa lebih besar lagi ya di Bali ya.
5: Amin.
8: Agar kita bisa tetap sehat secara mental. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada Kemendikti Saintech melalui program Hibah Insaintech, program semesta, sehingga bisa tetap wujud program ini, aplikasi ini, dan bisa membuat lebih sejahtera secara psikologis untuk remaja dan masyarakat Bali pada umumnya dan di kota Singaraja pada khususnya. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa memberikan banyak manfaat.
6: Ya. Ya. Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan suatu workshop gitu ya, mengundang narasumber psikolog begitu ya.
5: Boleh.
6: Dan juga mengundang remaja-remaja dan orang tua karena nanti topiknya akan membahas tentang pengasuhan dan juga bagaimana menghadapi kesulitan bagi remaja begitu. Jadi orang tua boleh datang, remaja boleh datang. Nanti kami akan kabari tanggalnya.
5: Oke. Okay. Jangan lupa share lagi ya. Baik. Baik, terima kasih untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salam sehat untuk semuanya.
6: Iya.
5: Dan pastinya sukses selalu aplikasinya. Habis ini banyak yang download.
6: Iya.
5: Intinya mental kita harus sehat.
6: Iya.
5: Terima kasih Mbak Nice dan Pak Dewa.
6: Terima kasih Mbak Irna.
5: Kami tutup dengan para Mas Santi.
6: Om Santi. Terima kasih.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnama Sari.
4: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Nggih. Ratu Idadani, para pengonang yaitu para pengerenge. Siaran budaya sudah lepat di Kudundes mulai mewali di tiang Mangku Sumantri. Saya ge jadi ngiringi Ratu Idadani sane oneng, sane seneng ring gegitan, pupuh wirame kekawin taler nggih. Di tiang Mangku Sumantri saya ge jadi ngiringang. Nah, gingin acara drone nggih punika acara sudah lepat Joko Tundis. Nggih. Nah, ditiang kesarengan antuk Pak Putu Slamet saking Kubu Jati ngiring air ratu dedane wanta hasiki sanerao pasti ke mali jebos ditiang nggih muka interaktif ampun. Nah, kenten. Sane arsi jagi nagingin mali jebos durusan. Nggih, metaki-taki dan persiapan kebit-kebitang dumun cakepane menawi jagi nguacen sakaralet pupo macepat durusan sani arse nagingin antuk wirame durusan daler baning rin sejeroning titiang ngeh nyangri Ratu Didani melantaran antuk acara sudah lepas Joko Tundis sampun pasti ke ngaturin Ratu Didani interaktif ngeh doaning asiki sani rau kemauan sani dibi ampure dan sidur titiang interaktif doaning acara langsung siaran langsung ring Desa Tajun ngeh Astongkare memargi antar dan benten Kapiambeng punape punapi nggih ring sejeroning acara talk show nggih siaran langsung silang siaran langsung ring Desa Tajun nggih. Nah, acara SMJU punika nyarengin rike mawinan benten raung meriki dibi makaplo ampun didateni ke pocong nggih makin moali titiang Mangku Sumantri nggih ring SLU dulu ini. Ada pun ike sawitran ditan saking negarwa pun iki Pak Nyoman Ardike nge durusan mali jebos dagingin. Sawitran ditan saking tinge-tinge pun iki Ajik Surya Pak Gede Astawa Pak Kelian Daler nge menawi arsi jagi munga mali jebos durusan. Ring Sudaji pun iki Pak Suangke suwi ampun terpirang suaranya mugi-mugi sehat nge Pak Dengge. Mali jebos arse jagi naging durus ring tiga wasu angge santi makasami dumandak numugi arse ledang mirengang acara dru ini ring bedangin puniki nggih tejekule angge santi sarang sami tan sidu sitang nyarce pemekas sane sampun caloh nagingin ring sejeroning interaktif mali jebos durusan ring bondalem nggih Aji Alus taler gong biang Stibiang Putu, eh, sarang sami puniki, mugi-mugi nendang miar sayang. Weten sawitran titiang puniki ring pemaron, eh, dadong mini, mugi-mugi kena rayu, eh, malah jebos yang weten narse dagingin durus, ring panji dadong blok, eh, Pak Kadek Muda, Pak Nyoman Sanyane, Wijane Taler, mugi-mugi nendang miar sayang. Eh, Pak Putu dumun mungkin wajan Pak Putu, durus, atur tenggalah.
1: Suk semua dogala Om Swastiastu Om Awigenamastu Namo Sidam.

0: Rikalu ide sang Arjuna matur ide. Nggih sang Prabu Kresna raris maka kalih punika ide masucian sinambi raris ngarce ide sang Yang Widi.
1: Kapun

Kale punika maka kale raris ngaturang nggih toya wajik cokor madeng ing ide batareuh.

0: sire katon teke sarir.
1: Tan pariwang derare sida sangyang rudre nyekale nyalantare wiyak tiderao rengajang ide sang Arjuna
0: mastu

Eh, carita yang didiang ni mangkin pidada bide sang berade, kalau punike ide sampun, puput matur.

Udah Aden beli sang beratai dewa. Nah cutatnya makin mati mau halinya mantuk ke jagat ayo dia keto hadiah.

Semali kemang deangan adini nyendados agung nyakrewetiri kering jagat ayu diwadiah.

0: semalihai dewa nyenap dabang jagate mah kemiwah panjake. Tios malih wadua-wadua ni mah kesami kitu nyentuh adi.
1: Inggih, sup semu Pak Mangku.
0: Si biang putu dijen nika niki mersih teng ranya ra kan.
1: Mbak tu ada lagi deh, ye.
0: Ye, durus durus, gue bilang durus.
1: Dadong mini.
0: Ye, ring pemaron, ye.
1: Gianyar.
0: Gianyar, ye.
1: Enggak, dadong mola yang cantik jelita.
0: Ge.
1: Gusti biang putu nyari.
0: Ige, durus durus. Galah katur ti biang.
1: Swastiastu, Pak Mangku.
0: Swastiastu, mau hari durus dagingin ti biang.
1: Mungkin dibawa niki bawa-bawa.
0: Nggih. Oh, biasanya anak-anak istri. Biasanya anak istri senang dilantang-lantang mungkin dibawa nggih. Durusan.
1: Dibawa niki.
0: Nggih, durus-durus.

Nah, kini nyentuh cening, cening dewa. Sampun nang ugi dewa mekirik jejak apa buen takut ngutang tuyuh. Yang subuh melarapat ngalih kerahayuan ketu sujatene ceningnya.

Nah nejani sida nyan bape nalantarang toh midar tayang ringi dewe sujatene cening gegodan itu anak sujatene jong mendahan gati ada kene ada ketu napatut dewe waspada.

Nabuinnya gegodanin tuh sujatnya nak mulai metu medal sakeng pedewekan sakeng nangge sari rirage awinannya patut ugi pelapanin ceningan.

0: Nah kengken kesejatiannya cening patutnya lingling pedasang pisat pangsingnya bingung irage teken kegodane punike Is, pucung niki nge, tibiang nge. Weh, pucung yang penucik niki. Ampun. Nge, nge, lurus-lurus. Nge.
1: Nge, semut, mangsu.
0: Nge, suk semua muali.
1: Lurus. Bumugik, munggah.
0: Lurus-lurus. Nggih, ring ngukur pian saking pon dalem, masir arsa jagi munggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Mun pamangku.
0: Tiang. Ibu Eka nggih.
2: Sane ring menawa salah.
0: Oh, Ibu Kartika, Kartika. Ampure. Ya, suarane yo persis kadi niku. Nggih. Ampure Ibu Kartika nggih.
2: Kan kenapa, Pak? Yang ternyarin nih.
0: Nggih. Punapi niki.
2: Mungkin kan meglebog niki.
0: Nggih. Alon-alon manten. Lurus-lurus Ibu.
2: Nggih, mungkin titiang aturan untuk sekarali sih manten.
0: Nggih, lurus.
2: Konfesiasu, homawi nama tuh, nama sudah.

Inggih. Wenten wiyakti pidadap sekadiasa puniki. Ring sejeroning usah kering sejeroning pengabdi kauripan. Becikang sampun punike pasrah menyerahkan diri kadiasa punike.

Inggih rikale menyerah punika wiyakti ring sejeroning nerima nampi sekancan para indikane sane ketiba ring iraga sekade manusia sane kantun katungon urip.

0: Indi ke kadiasa puniki yang padi nargama yang ditiang sat winalu yei kurma puniki uyaki ya.
1: Ningal talo mang yohin.
0: Sapun akti punike ikurmu yate penyu punike rekale ipun metaluh sampun janten doh saking taluh nyaninya.

0: kardiasa punikenya ni penyu. Ya diastu ni pun metaloh. Toh, akeh metaloh sake wantan ni pun joh reng taloh nyane kaya maon. Lantaran ni pun, larapin ni pun. Antuk mediana meyoga metapa me... Napi wastane madiana, mediana. Haa ni ke nge. Nge ngacep punike reng ide. Sumangdane punike rahayu kardiasa punike. Pilar dabi pun ni penyu. Oh.
1: Ya ampura, Pak Mangku.
0: Ya ampun. Okay.
1: Nggih, salam niki. Nggih. Ning klien sakyang niki, ning orang niki meneh, meneh niki. Nggih. Pak Yan, Taler Gusti Surya.
0: Nggih.
1: Pak Grodak, saking kau Taler, saking negara nggih, dia nang nyuang di negara. Tutu niki Pak Jero.
0: Oh, nggih. Ah.
1: Di manis tutu diang Pak Nyoman, Pak Nyoman Siro astana niki
0: nggih. Pak Nyoman Ardike nggih.
1: Salam kenal niki tiang ning tinge-tinge Pak Nyoman. Nggih. Okay. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi. Wenten nanten kalah niki. Ah male asiki. Ah sire harus jagi nagingin lurus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu jero mangku.
0: Nah niki
2: si tiang Gianyar Bono
0: jero. Ah jero gaduh. Nggih. Nggih, penapi katre jero.
2: Pak Bapak.
0: Nggih.
2: Wayan nggih.
0: Nggih Pak Wayan Tamtam niku.
2: Oh nggih, nggih Pak Wayan Tamtam jero mangku.
0: Ya.
2: Titian jagi mapauruk niki jero mangku.
0: Nggih, anak aja mekejang mapauruk niku jero.
2: Nggih, jero mangku.
0: Ya, nggih.
2: Ngadi parwo jero mangku.
0: Mimi. Nggih, dayang dumun tiang mate tegar niki nggih durusan dumun gurusan.
2: Aditya.
0: Durus, durus, durus, nggih. Jage anu lawan-lawan ni titiang ni kering ungkur.
2: Atu titiang megabah-gabah niki.
0: Nggih, miring, sarang-sarang mau pauruk jeru.
2: Titiang titiang jaki mau pauruk niki jeru mangku.
0: Nggih,
2: Om Swastiastu. Anoto siro Brahmano.
0: Nggih. Carita yang titiang ni makin wenten ide sang merage pandide sang merage ruh Brahmana
2: sang jarat karu ngaran lo
0: ide sang rumage pandide punike mapus pade ide sang jarat karu
2: matangnya jarat karu lingning aji.
0: Kadiasa punike kasengguh jarat karu ring sejeroning nggih sangyang aji sastra
2: jarat ngarani ke sayo
0: nggih jarat punike nggih tegesipun ka sayo
2: karunia budi.
0: Karu punika metegas budi raris.
2: Sarana rindeng ning katakut.
0: Nggih, kala punika pidadabi ring mempeng ida jerih wiyakti.
2: Dekaning katakut niu sarira.
0: Nggih rao ring anggan sarira nidane rumah seajerih.
2: Yogyo to ketakutan.
0: Nggih kadi kepatutan yang sadi sapuni kesane ngerihin ide.
2: Apaan masuk bawa ke saya.
0: Dua ning ring per ring warna nidane masuk bawa ke saya wiyakti.
2: Mengot po siro an mangkano jat maning sarira.
0: Nggih duane ngeling wiyakti dereng pidabdab ketatuan manusane punika wiyakti.
2: Matangya sang jarat karu namun ira.
0: Nggih punika teh awinane ide mabiseke sang jarat karu wiyakti.
2: Maudi rika sengsaran injatmu.
0: Inggih, jeriw yak tide ring kepapan kasengsaran manusane make sami.
2: Inggih jero mangku sampun ya palet kan ratu.
0: Nggih. Ampuren iki pengukure joh di duri niki. Jero nggih.
2: Benjang boleh, benjang lantur di tiang itu jero mangku.
0: Nggih. Duane kadhe asap punika ampure ratu dedane saning mirengang puniki Nadia ditian nenten sampurna niki nggih amun niki kesidane ampurayang jero kadung.
2: Aduh titiang kadung kenten niki ampun ya niki baca-baca niki kirang langgung kan jero mangku.
0: Ampun. Asapun niki jero nak iragen ukari bepauruk punika liwatan bea pede kejoh kang niki sampun nggih sampun pasti ke nggih.
2: Jati
0: ya ampun ampun ampun ampun patut niki wacane nggih.
2: Bepauruk niki.
0: Nggih makan nyalam dumun jero.
2: Iye, buat ke bebe, iye, wenten, aduh, buat janura, iye. Ini santai nak nyarengan, jero. Boleh ragane.
0: Ah, ni ke ampun, amun be angun interaktif, anak lambatan be bedek ampun cemise salifu mana pun.
2: Iye, ini santai nak ting petajen ni ke?
0: Iye, patut.
2: Nak nyarengan ragane.
0: Iye, boleh. Iye, sukses semua aturan ditangkan jero kadung, iye. Mugi sehat selalu, iye.
2: Jero mangku. Salam sarang. Rapi
0: nggih
2: kumpulan
0: SLJU
2: Sudang
0: lepet dukut Unis nggih
2: dukut Unis sareng kami iki puro sidap dijang antuk Bramo Santi Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om masih lama waktunya Mbak Tris 20 menit males iki kantor menten galah kacap niki nggih. Durus malih siki ngranjeng Om Swastiastu semeton sira arsi jagi durus
1: Om Swastiastu
0: Om Swastiastu nah yapin dulu yang penting nidang masuk itu aduh
1: pagi
0: nggih
1: klub dari kita
0: nggih oh
1: nggih Pak Mangku Pak Putu niku nggih
0: nggih Pak Putu saran niku nggih
1: rajang
0: nggih
1: nggih ngarengi nak iki nggih
0: nggih durus
1: karalit lajang
0: nggih jog pokone sekaralit jog
1: ada satu ujar titiang ring sesama.
0: Inggih. Wenten wiyak ditutur tatwa satwa puniki sane bawa santi tiang ringi ratu ida dane make sami.

0: Tegas ke bawah sang reng tutur satuannya punika wenten punika anak ide dane wenten manusia masa metonan sarang kekali.
1: Wade lanang makerwe.
0: Ngering sejeruning pesemetonan maka kali punika sami lanang-lanang wiyakti.
1: Gade cupangat aran pertami.
0: Yeh, sane kapertama punika mawaste gede cupangat.

Ini meteosan pisan sarang belen nyanyi gede cupa imat di gerantang puniki halep bagus sawitran nyanyi puniki samitan nyanyi nyunyur manis.

0: napi malih mah di gerantang rekale punike ngerentekang pawacana ngendike mime ratu. Bawas nyane ngetus kayon Wiyati.
1: Asing anak ngetone
0: punike dawinane asing-asing anak kok ngetone madhe gerantang sapun api terus
1: lanang wadon sami suke
0: tan mengetang punika anake nadian anak muani nadian anak lomeng kejang lulut asih tekeni madhe gerantang
1: angan saling pine kele
0: ini makin cerita yang beli nyane i gede cupak
1: iya i cupak rupa bocok hidup peculeng
0: banget metungkas yan saya kang rengaden nyane mandi gerantang i gede cupak punike rupanya nyane bocok nge taler punike nge pekaden nyane solah nyane culik pisan kadiasa punike Wiyati
2: nge semua ngilang kalah bu bos pak mangku
0: durus
2: kalau mengatakan nge ibu Eka ring
0: bebe
2: nge bu Adi Kelungkung bu Janur ring bangli niki pak Swangker kita aja nge pak Nung Bantang Banua
0: nge
2: taler nyaman yang ini basi ini ring kajun nge kak Jero Tajun taler meren pak Pipit ring pengelatan niki pak Nyaman Dewan Tare pak Manon nah niki kesantin dia niki pak Garing pak Sandat pak Sembung pak Wayan Gumite cetut pak Kesami yang belum nge kesantin dia nge pak Mangku nge untatang dia untuk pramu santi Santi.
0: Nggih. Ampure diteng matur Ratu Widadani pare semeton pare anggo Santi sedang lepas joko tundes ro riki dumun diteng interaktif sane durung punika poleh bagian benjang nggih kantun memargi acara dulu ini. Nggih, duaning Pak Putu mungkin sampun nyantos nggih lanturan diteng Pak Putu sane ngajen mungkin. Durus Pak Putu.

Punika teawinannya ke sengguh wantah pemargin ini desang kawi suara Agung.

Inggih ratu, dadane pemekas Angge Santi sudang lepat Joko Tunis sejeroning raine mangkin rawriki SLJ Undru ini janggalang dumun.

Napi sane sida aturan di tiang majang dari ratu tahun sarang sami nggih wantah merawat amatre nenten wenten wiyak dipikenoh nyaning nggih.

Bileh-bileh sida ngemangkuang, adil, makmur, tur terpti, ring sejeroning wewidangan, ring sejeroning jagati, ya. Yeah.

0: Maka pemekas to aturan tiang mangde jaga terahayu ngeh sapunike punike ngeh sanetios-tiosan jaga ngemangguhang jaga ditu ngeh ring sejeruning irage maurip selamat rahayu ngeh suk semua Pak Putu Ratu Dedani duaning sampun nalike tiang mangku sumantri rawriki demun ngiringan benjang Pak Wayan Tamtam.
1: Menjang
0: oh, menjang berjaringan nggih. Nggih. Sampun pastikeun niku nggih SLJU nyarengin siaran berjaringan. Nggih, titang ngaturang suksema para meledang sami sampun ngaturang interaktif, enten sidi sarce titang siki-siki pokoknya make sami tur sane durung punika boleh nggih ngeranjing ring interaktif kan kari wenten kalah nggih menjang Ridwan dari kemis nggih. Durusang punika sarengin. Titiang mangku sumantri nunas pangampura menawi titiang rekalengasuh acara derwene cao-cao titiang matur dan mantuk ring pekayunan ratu dane titiang lungsur gang rene sinampul sinampitan untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.

perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Aisan memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana serta pihak istana telah menerima dan merestui. Nah, lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

0: 101, karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Tujuh kemasukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di era yang semakin terhubung begitu ya secara digital, literasi digital ini menjadi kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh setiap remaja ya. Dan dengan teknologi yang semakin meresap dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan hingga hiburan, kemudian memahami cara membaca dan menulis secara efektif di dunia digital, ini dapat memberikan banyak keuntungan ya. Jadi literasi digital bukan hanya tentang menguasai alat teknologi saja, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menemukan, kemudian mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan untuk memahami, kemudian menggunakan, dan membuat informasi melalui teknologi digital. Dan ini melibatkan keterampilan seperti membaca, kemudian menulis, meneliti, dan berpikir kritis dalam konteks digital. Nah, di era di mana teknologi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, maka tentunya literasi digital juga menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki oleh remaja. Nah, kenapa literasi digital itu penting, pendengar? Karena di era digital ini ya, literasi digital sangat penting. Kita bisa lihat ya, teknologi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan berikut juga ada beberapa alasan kenapa literasi itu, khususnya ya literasi digital itu penting. Yang pertama adalah akses informasi. Jadi dengan literasi digital kita bisa mengakses informasi dari berbagai sumber di internet, pendengar. Dan ini sangat berguna untuk belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian komunikasinya efektif. Karena literasi digital ini bisa membantu untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui email, ya, media sosial, dan juga aplikasi pesan lainnya. Kemudian ada keamanan online. Jadi memahami literasi digital bisa membantu kita untuk mengenali ancaman online seperti phishing dan cyberbullying ya, hingga kita bisa lebih aman saat berselancar di internet. Nah, kemudian pengembangan kreativitas. Teknologi juga memberikan banyak alat untuk berkreasi ya, seperti aplikasi desain grafis, kemudian video editing, dan juga blog ya. Literasi digital bisa membantu kita untuk memanfaatkan semua alat-alat tersebut dengan maksimal tentunya. Nah, kemudian ada pun prinsip-prinsip literasi digital yang harus kita ketahui, begitu kita pegang begitu ya, agar bisa memanfaatkan literasi digital dengan baik. Nah, yang pertama adalah evaluasi informasi. Kenapa? Ya karena tidak semua informasi di internet itu benar, pendengar. Jadi kita harus belajar membedakan yang mana informasi valid dan terpercaya dan mana yang merupakan informasi palsu atau hoax ya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Kemudian beretika di dunia digital. Nah, sama sepertinya di dunia nyata ya, kita juga harus bersikap sopan dan beretika saat berinteraksi di dunia digital. Jangan pernah menyebarkan kebencian atau informasi yang merugikan orang lain ya di media sosial. Nah, kemudian keamanan dan privasi. Nah, kita bisa menjaga informasi pribadi kita dengan baik. Jangan pernah sembarangan begitu untuk membagikan data pribadi di internet ya. Dan yang harus juga diperhatikan adalah gunakan kata sandi yang kuat, pendengar. Kalau bisa kita rubah sandinya secara berkala ya. Nah, kemudian selain prinsip ya, kemudian manfaat digital, literasi digital juga ada begitu ya, beberapa hal yang bisa kita peroleh begitu dari literasi digital. Yang pertama tentunya memperkaya pengetahuan ya, karena akses ke informasi yang berlimpah sekali kita bisa dapatkan begitu ya di internet, dan ini memungkinkan untuk para remaja, para pelajar bisa memperluas wawasannya ya, sepanjang informasi yang dicari itu adalah informasi yang valid ya, dan tentukan sumbernya yang jelas juga. Kemudian mengembangkan keterampilan. Literasi digital bisa membantu remaja untuk mengembangkan keterampilannya seperti bisa berpikir lebih kritis ya, analitis, dan juga kreatif ya. Nah, selain itu kita juga bisa
lihat bahwa teknologi digital ini memungkinkan remaja bisa terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia ya. Jadi tidak hanya terbatas di sekitar saja, tapi juga di dunia global begitu ya. Nah, tentunya meningkatkan kreativitas juga, karena dengan alat digital remaja bisa membuat karya seperti video ya, kemudian blog atau desain grafis ya, bahkan bisa juga belajar menjadi konten kreator dan sebagainya ya. Jadi membaca di era digital melibatkan keterampilan untuk menavigasi dan juga memahami konten-konten yang ditemukan di internet. Jadi ini tidak hanya terbatas pada teks saja ya, tetapi juga bisa meliputi gambar, video dan audio yang kita bisa peroleh begitu di dunia digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Jangan Minta Maaf adalah sebuah karya fiksi yang menawarkan pandangan mendalam tentang perjuangan batin seorang tokoh utama dalam mencari dan menerima identitas dirinya di tengah masyarakat yang kompleks. Kurnia Effendi berhasil menggambarkan perjalanan emosional yang menantang dari karakter utama yang terjebak dalam konflik internal dan tekanan sosial yang berat. Novel ini menonjolkan pendalaman karakter yang sangat mendalam dan nyata. Setiap tokoh memiliki kedalaman emosional yang memungkinkan pembaca merasakan perjuangan mereka secara langsung. Kurnia Effendi juga berhasil menampilkan konteks budaya yang kaya dan otentik, memberikan latar yang kuat dan relevan untuk cerita. Gaya penulisan Effendi yang efektif dan penuh perasaan membuat pembaca tenggelam dalam dunia cerita. Narasi yang emosional dan puitis menambah dimensi tambahan pada tema-tema yang diangkat dalam buku ini. Jangan Minta Maaf mengeksplorasi tema penting seperti pencarian identitas, pemahaman diri, dan dampak sosial terhadap individu, mendorong pembaca untuk merenungkan makna sejati dari memaafkan dan menerima diri. Namun, tempo cerita yang lambat di beberapa bagian mungkin menjadi kekurangan bagi sebagian pembaca. Bagian-bagian yang terlalu mendalam dalam introspeksi karakter bisa terasa berat, dan tema-tema yang diangkat mungkin tidak cocok untuk mereka yang lebih menyukai alur cerita yang ringan. Secara keseluruhan, Jangan Minta Maaf adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan refleksi. Dengan karakter-karakter yang mendalam, konteks budaya yang kuat, dan gaya penulisan yang puitis, buku ini merupakan bacaan yang menggugah pikiran dan emosional. Meskipun gak cocok untuk semua pembaca, terutama mereka yang tidak nyaman dengan tema dan tempo cerita yang mendalam, tapi bagi mereka yang mencari pengalaman membaca yang penuh makna dan introspeksi, buku ini adalah pilihan yang sangat berharga.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jat trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudarme irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Sony Spade defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga,

0: Mikel Arteta, a cui tim mi απαντάσουν να βάζει κάνει πέραγαν ήδη.
1: Kami
2: ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning it and yeah, I know how tough it is to win here.
0: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thanks very much.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Tough, get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat

0: Menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
1: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: sana.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di depan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga, Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League itu coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga

jalan ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu beberapa klub, bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulus

atau nggak pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang winning ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: teman-teman Pop Bali, sami kongkahang saking stasiun Radio Doni. Sami makin miring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Selamat siang pendengar. Lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sementara itu, Bupati Buleleng, Inyoman Sujidre mengajak seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan siaran RRI Singaraja Raja melalui Pro 1 dan Pro 2 sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 1 September 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selang-

0: Sekolah yang berada jauh dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini hingga kini masih menunggu giliran mendapatkan MBG. Kepala SD Negeri 1 Pegadungan Desa Nyoman Dewi Astuti SPD membenarkan kondisi tersebut. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengisi tautan pendataan untuk mendapatkan program MBG bagi siswa. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah masih bergantung pada bekal yang disiapkan keluarga dari rumah. Keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan yang membuat program belum menjangkau seluruh siswa.
1: Belum, baru sampai Padang Bulia. Mungkin di Sangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini. Mungkin kan maksimal 2.000 kan per SPPG Satuan Pangan Pengelola Pangan Bergizi itu maksimal barangkali 2.000 atau 3.000 siswa ya baru bisa melayani. Mungkin nggak nyampe ke sini udah keburu 2.000 mungkin. Sampai saat ini belum. Tetap kita ngisi link belum dapat.
0: Salah seorang siswa Winda memilih membawa bekal dari rumah. Bekal tersebut disiapkan sendiri oleh orang tuanya sebagai kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
2: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut atau pindang.
3: Pakai nasi?
2: Pakai. Kadang-kadang sendiri atau mama? Enggak, kadang-kadang aja.
3: Kadang-kadang. Kalau belanja di kantin, sering?
0: Belum tersentuhnya MBG di SD Negeri 1 Pegadungan menunjukkan pemerataan program masih menghadapi persoalan akses. Ketika sekolah yang jauh dari SPPG belum terlayani, jarak bukan lagi sekedar persoalan geografis, tetapi menjadi tantangan dalam memastikan seluruh siswa memperoleh manfaat program. Program MBG tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah. Karena itu, perluasan cakupan tidak cukup hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga memastikan sekolah-sekolah yang sulit dijangkau tidak tertinggal. Siswa di wilayah dengan akses terbatas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
4: Puncak musim kemarau memicu krisis air yang melumpuhkan aktivitas pertanian di Desa Seraya, Karangasem. Kondisi cuaca panas ekstrim memaksa para petani membiarkan lahan pertanian mereka kosong tanpa penanaman.
5: Jadinya untuk lahan luas itu kosong saat ini.
6: Keterbatasan sumber air lokal membuat petani di Desa Seraya Karangasem tidak memiliki opsi untuk mengairi lahan perkebunan maupun persawahan mereka. Cuaca panas yang berlangsung lebih dari 8 jam setiap hari membuat tanah mengering hingga lahan pertanian terpaksa dibiarkan kosong. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada mengungkapkan bahwa kemarau panjang yang melanda Desa Seraya berdampak langsung pada terhentinya aktivitas penanaman akibat krisis air.
5: Desa Seraya, ya. Kondisi saat ini kami mengalami kemarau cukup panjang. Dengan keberadaan situasi kemarau yang cukup panjang, saat ini kami tidak ada yang namanya penanaman karena situasi juga air yang begitu susah di desa kami, jadi untuk pertanian saat ini kami tunda.
6: Jantriada menjelaskan siklus bertani di Desa Seraya biasanya hanya berlangsung dari Oktober hingga Maret sebelum terhenti akibat kemarau. Ketiadaan sumber air alternatif serta tingginya biaya pengairan menggunakan saluran PDAM memaksa petani membiarkan lahan luas mereka kosong.
5: Kami hanya bertani di musim di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari sampai Maret. Terus terang saja kami air di saat ini karena kami penggunaan PDAM, jadi untuk bertani itu kalau pakai air PDAM itu cukup ya menguras budget yang tinggi. Jadinya untuk lahan luas itu kosong saat ini.
6: Sebagai alternatif, sebagian petani kini beralih menanam tanaman hortikultura seperti cabai dalam skala kecil menggunakan sistem irigasi mandiri. Petani berharap bantuan mesin pompa penyedot dari pemerintah sebab air embung desa belum bisa ditarik ke lahan warga yang berada di dataran tinggi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pendengar, Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengajak seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan siaran RRI Singaraja melalui RRI Pro 1 dan Pro 2 sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan.
8: Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mendengarkan siaran RRI Singaraja. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala LPP RRI Singaraja bersama tim di kantor Bupati Buleleng. RRI dinilai memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi sekaligus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sujidra secara khusus mengajak masyarakat Buleleng yang berada di berbagai wilayah untuk mengikuti program program yang disiarkan RRI Singaraja. Menurutnya masyarakat dapat memanfaatkan siaran RRI sebagai salah satu sumber informasi

0: informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di daerah.
1: Om Swastiastu, saya Dr. Inyoman Sucidro SPOG, Bupati Buleleng, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 program dari RRI Singaraja. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ajakan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap RRI Singaraja sebagai lembaga penyiaran publik. Melalui Pro 1 dan Pro 2, masyarakat dapat memperoleh informasi, layanan publik, hiburan, serta mengikuti berbagai perkembangan di Kabupaten Buleleng. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Sucidro saat menerima audiensi Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama tim. Pertemuan tersebut juga membahas penguatan kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. RRI Singaraja siap menginformasikan dan meliput berbagai kegiatan Pemkab Buleleng melalui program-program siaran yang tersedia. Kolaborasi ini diharapkan membuat informasi pemerintah daerah lebih mudah diakses masyarakat. Bupati Buleleng menyambut baik program-program RRI Singaraja yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara RRI dan Pemkab Buleleng terus berjalan untuk mendukung penyebarluasan informasi publik. Masyarakat Buleleng diharapkan menjadikan RRI sebagai salah satu pilihan sumber informasi sekaligus hiburan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berkarya dan mengembangkan usaha.
3: Kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu.
4: Perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu, perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty, Putu Emma Dahmayanti, mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal.
3: Tapi untuk penyemangat saya, kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu membuka peluang bahwa sekecil apapun kita usaha, kalau kita niat, kalau kita benar-benar kita niatin itu dan kita doa, itu pasti berhasil. Iya, aku itu buka praktek ini nih dari pertama tuh aku dari gadein kalung dulu. Kalung hingga akhirnya aku cuma ada uang itu 150.000. Itu aku ke anggap dah aku buka usaha ini nih benar-benar yang dari rumah ke rumah itu bisa banget sebenarnya.
4: Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya, perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus mengembangkan kemampuan.
3: Kalau menurutku sih, kalau aku tuh yakin. Kita tuh harus punya warna tentu, kita tuh harus punya keyakinan kalau kita itu berhasil, kita pasti bisa. Itu yang utama, percaya diri, pasti bisa, pasti yakin, itu tuh semua tuh pasti, yakin yang pertama. Kalau bilang percaya diri, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa goyah loh. Kalau kita percaya diri ya, kita tuh bisa goyah loh, mungkin kita maju ke depan, abisnya kita dari depan, aku nih percaya diri banget, terus sampai depan kita masih bisa ngeliat orang lain nih, kita agak goyah, bener. Kalau kita udah yakin, kita yakin aku bisa.
4: Emma mengajak perempuan untuk tidak minder dan takut gagal. Menurutnya, keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil keputusan. Ia juga mengingatkan perempuan untuk terus belajar dan tidak hanya mengejar popularitas di media sosial. Dengan memanfaatkan peluang dan terus mengembangkan kemampuan, perempuan dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Seorang warga negara asing WNA kelahiran Polandia berinisial MD dilaporkan hilang setelah berenang di perairan pantai Tambas Jembrana, Bali, Minggu malam dan hingga Senin siang masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Seorang warga negara asing WNA kelahiran Polandia berinisial MD dilaporkan hilang setelah berenang di perairan pantai Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali, Minggu 30 Agustus 2026 malam. Hingga Senin 31 Agustus 2026 siang, keberadaan korban belum diketahui dan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Peristiwa bermula sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah saat MD bersama rekannya WNA asal Jepang berinisial PLTN mendatangi kawasan Yoga Timeless di sekitar pesisir Pantai Tembles sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, MD memutuskan mandi di laut, sementara TN tetap berada di kawasan fasilitas yoga. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, korban tidak kunjung kembali, sehingga pihak pengelola bersama rekannya melakukan pencarian di sepanjang pesisir. Pencarian awal hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah belum menemukan korban. Pengelola kemudian berkoordinasi dengan Kelian Desa Adat Banjar Yehbua dan meneruskan laporan tersebut kepada Babinkam Tipmas Desa Penyaringan. Setelah menerima informasi, personel Polsek Mendoyo langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Hingga Senin siang, pencarian masih difokuskan pada kawasan perairan dan pesisir Pantai Tembles, terutama di sekitar titik terakhir korban terlihat. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran untuk menemukan keberadaan MD.
2: Desa Tajun, Kecamatan Kebutambahan Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata, mulai dari produk unggulan, pertanian, seni budaya, hingga wisata spiritual.
6: Sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan.
7: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh desa.
4: Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata. Sejumlah produk unggulan masyarakat seperti urutan babi, arak, dan tua, serta hasil pertanian berupa durian, alpukat, dan manggis. Potensi tersebut diperkuat dengan seni budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Pengembangan wisata di Tajun juga mencakup wisata agro dan spiritual. Wisata agro mulai dipadukan dengan akomodasi yang ada, sementara kunjungan masyarakat ke sejumlah pura menjadi salah satu potensi wisata spiritual yang terus dikembangkan. Pembekal Desa Tajun IGD Agustawan mengatakan potensi lokal yang dimiliki cukup beragam untuk mendukung pengembangan pariwisata. Selain produk unggulan dan hasil pertanian, Desa Tajun juga memiliki berbagai seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
6: Untuk sementara di Tajun potensi lokal yang perlu dikembangkan mendukung desa wisata, pariwisata di tingkat desa, yaitu produk-produk unggulan kita seperti itu dah urutan babi itu lokal, terus arak juga tua, dan ada beberapa buah durian, alpukat, manggis di sini itu, ya itu yang bisa mendukung untuk kegiatan pariwisata. Lalu seni budaya itu ada panggung seperti santian, ada juga tari wali, tari sakral.
4: Pengembangan wisata lebih diarahkan pada kualitas dibandingkan jumlah kunjungan. Keunikan budaya masyarakat dan alam yang masih alami dinilai menjadi kekuatan utama Desa Tajun dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Bendesa Adat Tajun Imade Sumaka mengatakan potensi budaya dan spiritual juga menjadi daya tarik Desa Tajun. Salah satunya upacara nyep yang merupakan upacara sakral masyarakat Desa Tajun, serta pura Pucak Pusering Sinunggal yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar desa untuk melakukan persembahyangan.
7: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh desa utawi mancanegara untuk di adat masalah yaknya. Ada upacara yang sakral yang sangat disucikan di Desa Tajun, ada upacara namanya upacara nyep. Upacara nyep itu adalah upacara yang diselanakan oleh krama Desa Tajun setiap pinangal ping 5 sasih kedase. Itu sudah dilakukan, itu sakral sekali karena sering-sering dijadikan barometer untuk kegiatan Desa Tajun. Itu merupakan upacara yang sangat disucikan. Kedua, yang sangat disucikan potensi yang ada adalah pura Kahyangan Jagat yang disebut dengan pura Pucak Puluhur Sinunggal.
4: Masyarakat setempat juga menyediakan kebutuhan bagi pengunjung termasuk busana untuk persembahyangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Pengembangan wisata diharapkan tetap berjalan dengan menjaga adat, budaya, dan kehidupan masyarakat Desa Tajun. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Sebanyak 122 siswa SD dan 32 sekolah mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 zona tengah yang digelar EPTI Buleleng di Gor Buana Patra.
8: sehingga nanti saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat.
9: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pengkab Buleleng kembali menggelar sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng di Gor Buana Patre Singaraja. Kegiatan tahap kedua ini menyasar wilayah Kecamatan Buleleng, Sukesada, dan Banjar. Sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah dasar serta 50 guru PJOK mengikuti rangkaian sosialisasi sekaligus penilaian bakat untuk menjaring bibit atlet panjat tebing sejak usia dini. Program pemanduan bakat tersebut merupakan bagian dari agenda FPTI Buleleng yang dibagi menjadi 3 zona. Zona timur telah melibatkan Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekule, sementara zona barat jadwalkan berlangsung dalam waktu mendatang agar seluruh wilayah Buleleng mendapat kesempatan yang sama. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani penilaian aspek teknik dan mental melalui 2 materi utama, yakni bakat memanjat dan gantung siku tekuk. Selain siswa, para guru olahraga juga mendapatkan pembekalan agar mampu mengenali potensi peserta didik dan mengarahkannya ke pembinaan yang tepat. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luhputu Adi Ariwati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus menggali minat dan bakat anak-anak di lingkungan sekolah.
8: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat, Bapak, untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing.
9: Sekdis Ariwati berharap pembinaan sejak usia sekolah dasar mampu melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi dan membawa nama Kabupaten Buleleng hingga tingkat nasional. Ia juga mengingatkan guru PJOK agar terus aktif memandu potensi siswa dengan tetap menyesuaikan setiap program pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, Ketua Umum FPTI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengapresiasi dukungan sekolah, guru, Disdikpora, dan KONI yang dinilai menjadi faktor meningkatnya antusiasme peserta dalam program pemanduan bakat tahun ini.
10: Ya, kita patut mensyukuri support dari sekolah, support dari teman-teman guru, support dari Dinas Pendidikan dan KONI luar biasa, sehingga antusiasme dari pihak murid dan guru juga meningkat dengan 122 murid yang ikut pemanduan bakat. Luar biasa.
9: Ia menambahkan peran guru menjadi kunci dalam menemukan dan mengembangkan potensi olahraga di sekolah. Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga, FPTI Buleleng menargetkan lahirnya atlet-atlet muda yang mampu bersaing di level Bali hingga Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk siang hari ini ya, bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Giri Harta. Silakan laporan Anda.
11: Selamat siang pendengar RRI, dimanapun berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum untuk wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Imbauan untuk masyarakat perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Padung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.
2: Goyang,
0: goyang, goyang

0: Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Singaraja. Halo, kembali Medangdutan hadir untuk Anda ya. Hari ini kita ada di awal bulan September ya, ampun tidak terasa ya. Kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2026. Ya, mudah-mudahan bulan ini bisa menjadi bulan yang penuh berkah begitu ya, lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya begitu. Ya baik pendengar, langsung saja kita akan buka langsung untuk 3 orang penelpon di sesi yang pertama. Siapa yang mau ikutan gabung silakan di 24644 atau melalui WhatsApp call ya, boleh 08 11 399 979 endol ya. Selamat siang juga untuk yang sudah bergabung bersama live TikTok kita di RRI underscore Singaraja ya. Oke lanjut, terus mau sapa dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo Pak Nyoman. Wah terputus ya, mohon maaf Pak Nyoman. Pak Nyoman Dewantara tadi sudah tersambung ya, tapi terputus. Oke, terus lanjut lagi menyapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris, dengan Bapak siapa ini?
1: Oh, Mbak Tris, Bang Alvin ini di Lombok.
0: Oh, Bang Alvin, nggih. Bang Alvin,
1: siapa
0: sehat.
1: Yang tadi, Mbak?
0: Iya.
1: Siapa yang tersenggol tadi?
0: Tadi Pak Nyoman Dewantara.
1: Oh maaf Pak Nyoman, nggak sengaja.
0: Disenggol. Oke. Iya Bang Alvin.
1: Senggolnya Rita Sujarto.
0: Yang mana?
1: Yang Zainal.
0: Zainal?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Pulang-pulang dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Semua teman gue di Lombok, Bunda Maya, Kinanti. Pak Benny, Pak Banu, Pak Cip, Pak Hijo, Pak Ahmad, dan Bunda Manda, Bunda Kuma, Bu Ari BC, Ari Soari Semaru, Bu Eli, Bu Serli, apa ya? Ke Bangtawan, Bu Singaraja buat semua di Matris.
0: Ya.
1: Oke, ada lagu kembang?
0: Sudah siap.
1: Oke, terima kasih Matris ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Bang Alvin, ditunggu lagunya ya di Lombok sana. Aduh, sudah mengawali nih penelpon yang pertama begitu ya. Oke lanjut ya, terus mau sapa lagi nih, belum nggak keputus lagi nih ya Pak Nyoman. Halo selamat siang Pak Nyoman. Halo. Hai Pak Nyoman Dewantara ini, bagaimana, mungkin sinyalnya di sana nggak bagus ya Pak ya. Udah coba lagi nanti. Halo selamat siang Dangdutan.
2: Halo, sinyalnya nggak bagus.
0: Aduh iya loh, kalah dah Pak Nyoman, gimana itu ya?
2: Karena Pak Dewantara ada sinyal ya.
0: Ibu Bunga deh yang sekarang nyenggol. Kan tadi Bang Alvin, sekarang Bu Bunga deh yang nyenggol ini.
2: Iya, nyoba-nyoba aja nyela-nyela itu.
0: Ibu, lagunya siapa?
2: Lagunya apa ya? Terajana.
0: Terajana, oke. Okay.
2: Ya. Tadi ada Pak Alten ya.
0: Betul.
2: Ada Pak Dewantara, ada Pak Kaulala, ada Ibu Kartika, ada Pak Samung, siapa lagi, ada Eng, ada Widi Made, terus ada Ibu Resmi, Ibu Manda, Ibu Janura, Ibu Petut, ada Pak Jero Petut, Pak Jero Inggris, Pak Inggris, Pak Jero, ada Pak Jero ya, ya Mas Lawan, siapa lagi ada, ada yang udah ya, tambang ya.
0: Ya,
2: ya semuanya udah.
0: Semuanya, oke.
2: Eh, lagi Pak Anu dengan pacarnya.
0: Iya, aduh ketinggalan ya, nanti marah-marah nanti.
2: Pak Alim. Pak Alim, Pak Bangle. Semuanya yang ada di Jawa ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Bu Bunga. Ditunggu lagunya. Ya, satu lagi nih, mudah-mudahan ada sinyalnya nih. Celi, halo, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang, Medangdutan, Mbak Tris.
0: Halo, selamat siang, Celi. Gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik.
3: Mbak Tris, gimana kabarnya?
0: Inge, sama. Baik juga, sama, Ce.
3: Ya. Semoga sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin,
3: ya.
0: Terima kasih. Apa lagunya, Ce?
3: Lagunya Indah Pada Waktunya ya, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Yang baru ada Bu Bunga ya. Selamat siang aja ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Bang Alvin di Lombok ya. Selamat siang, terima kasih sudah menyapa ya. Ada Pak Banu, ada juga Pak Cip ya. Ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati juga. Ada Pak Jerumaliarse, ada Pak Komang Armada. Ada Ken Aro, ada Mas Wawan, ada Bli Widi Made juga. Ada juga Pak Jerudi Tajun, ada Pak Gerodak. Ada Nini Jerudi Sari Mekar, Bu Ketut Tite Jekule, Pak Putu Wayang. Ada Bu Resmi, ada Bu Manda, ada Bu Arik BT, ada Bu Arik Semeru. Ada Bu Desa Redini, ada Bu Jeru Puspa, ada juga Bu Yuda di Sangket ya. Ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Bu Kartika, ada Pak Samung juga. Ada Pak Olala, ada Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pak Nyoman Astawe ya. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Tris ya.
0: Baik.
3: Untuk Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih. Dadah.
0: Dah, terima kasih kembali Celi. Halo, Bli Romi di Dencarik ya. Terus ada Bu Ari. Apa kabar nih Bu? Cepat sehat Bu untuk Bapak ya Bu ya. Ada Bu De Resmi juga. Apa kabar Ibu Resmi? Ikutan nanti ya Bu ya. Biasanya kalah ini ya, kalah saing ya, tapi dicoba aja nanti terus akan sapa lagi di sesi yang kedua ya. Terus juga terima kasih Sarifah. Oh, Bli Dharma Wangsa juga di Dusun Batu Pulu Panji Anom ya. Pak Dago, terima kasih sudah bergabung juga di live TikTok kita. Selamat siang. Oke, yang mau kirim WhatsApp silakan nanti dikirim aja, nanti akan tes bacakan begitu ya. Salam-salamnya. Baik. Kita ke lagu dulu pendengar sebelum nanti terus lanjut lagi untuk menyapa Anda di sesi yang berikutnya. Tetaplah bersama Medangdutan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN akan ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MPG. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel yang melaporkan secara resmi dan membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MPG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Nah, isinya ini menjelaskan bahwa Presiden memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih bersama Trisya di acara Medangdutan. Halo Depong ya, Pak Depong. Terus ada Ujang Fadil, terima kasih ya. Terus ada Gemporal gitu. Terima kasih sudah bergabung Mbak Mini S ya. Asin begitu. Oke, halo ada Giri juga yang masuk bentar numpang joget katanya. Iya. Siapa Nini? Ya, selamat siang juga sudah bergabung bersama TikTok Pro 1 ya. Di underscore RRI underscore Singaraja ya. Terima kasih yang sudah ngasih like-like-nya juga, yang udah komen-komen juga ya. Yang mau request lagu langsung saja di WhatsApp kita ya, di yang sudah tertera di layar. Oke, kita langsung aja menuju penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo kakak, selamat siang juga.
0: Aduh, jauhnya dari Aceh ini ya.
1: Jauh di mata namun dekat di hati kakak.
0: Dekat di layar ya. Dekat di layar handphone. Apa kabar Sarifah? Aduh, batuk.
1: Lagi serak kakak ya, lagi batuk.
0: Di sana anginnya kencang juga kak Sarifah?
1: Enggak, di sini hari gedang kakak, panas menyala.
0: Tapi anginnya biasa aja ya, kalau di sini anginnya kencang.
1: Kayaknya di situ mau hujan ya kakak?
0: Nggak hujan, panas tapi anginnya kenceng gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: disini,
0: ya bertebaran lah itu debu-debu jam. Itu.
1: Lah, kayak mana lah ya? Ada kayak gitu.
0: Iya benar. Oke, cepat sembuh Sarifah. Kamu mau dengar lagu siapa?
1: Apa ya, lagu dangdutnya Tarik Selimut deh kak, mau tidur hari ngantuk kali.
0: Astaga, tapi ntar dulu ya, tidurnya temenin dulu sampai nanti ke

0: Menjengdutan ya.
1: Iya, betul. Tadi Pak nanti sama kak, habis sama kakak mau sama di Pro Satu Melabu dulu, habis itu baru tidur.
0: Buat tidur lagi, aduh, ya deh. Oke, buat siapa salamnya?
1: Salamnya buat kakak, terus buat kak Mirna, kak Irna, terus buatnya kak siapa ya, lupa Zarifah, salam kakak
0: Elsa,
1: juga.
0: Iya, semua Mbak Ayu, ya, ada Mbak Eni, semuanya ya, penyiar Pro Satu ya.
1: Semuanya, dari Sabang sampai ke Merauke.
0: Iya, semua disalamin deh.
1: Salam spesial buat Kak Nanda yang di Pro Satu Loksemawe.
0: Loksemawe, mudah didengerin ya sama Kak Nanda. Oke, ditunggu lagunya Zarifah.
1: Sama-sama kakak, sampai ketemu lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih. Lanjut terus mau sama lagi 24644. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Maya, Mbak Tris.
0: Maya?
2: Di Lombok.
0: Ibu Maya di Lombok, Mbak Maya, Mbak Maya.
2: Lagu ya?
0: Boleh, Mbak Maya lagunya.
2: Sampai Kute. Lampirkan.
0: Judulnya apa, Mama ya?
2: Cinta di Pantai Kuta.
0: Cinta di Pantai Kuta.
2: Ya, ya, ada kirim salam buat keluarga di sini. Salam hormat dan sayang aja buat Mbak Zarifah tadi. Salam kenal ya dari Loksemawe. Sehat selalu, ada Alvin, ada Kinanti, ada Pak Banu, Bu Januara, Pak Payujo, ada Bu Bunga juga, kompakan aja. Ada siapa namanya? Ya, ada salam kenal aja ya yang belum terkenal, okay. Salam kenal aja ya.
0: Iya, sebentar Mbak Maya, nggak ketemu lagunya, mohon maaf.
2: Oh ya, gara-gara Facebook aja.
0: Gara-gara Facebook.
2: Iya, ada?
0: Dari siapa itu? Ada juga ya.
2: Ada cewek yang nyanyi.
0: Gara-gara nggak ada.
2: Salam kenal buat Peka Ulala juga.
0: Gara-gara kamu mau nggak?
2: Ya sudah, ya.
0: Gara-gara sebotol minuman nggak? Botol minuman. Gara-gara kamu gak ada, gara-gara Facebook. Ini ada Sule gara-gara dia atau Indasari gara-gara ya, kamu?
2: Ya, gara-gara dia.
0: Atau gara-gara Asmara, ada juga dari gara-gara Nela Karisma. Dia. Gara-gara dia, ya siap.
2: Ya, tunggu lagunya ya, ya selamat.
0: Ya, terima kasih Mbak Maya di Lombok ya. Jauh sekali yang bergabung ya, jauh-jauh ini. Oke, setelah dari Lombok, kira-kira kita mau kemana nih? Yang mau ikutan lagi satu lagi, terus mau siapa ya? Halo, siang.
1: Siang, Madangdutan.
0: Madangdutan. Oh, yang baru datang ini ya. Nah, batuk juga ini.
1: Iya, dengan hari pertama ini dari hari ini masih batuk.
0: Iya, batuk ya, banyak air ya, Mbak Mini minum air yang hangat ya.
1: Iya,
0: ya,
1: karena panas, hardang, saya nyebut hardang ya.
0: Lagunya hardang, lagi panas.
1: Iya panas, jalan narik jalan kaki sampai di sini panas terus.
0: Jadi pasti terbakar itu berasa ya, karena emang sangat panas sekali nih. Sekarang, oke, buat siapa salamnya Mbak?
1: Tadi yang baru dengar sih dari Ci Eli, makasih callingannya, ada Bu Kartika, ada Pak Samang, Pak Asawu, Dewantara, Bu Resmi, Bu Janura, Ari Bete, Ari Semeru, Pak Maliarse, ya pokoknya ke semuanya deh yang di seberang tanpa terkecuali. Buat terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Mbak Mini di kawasan Bubunan ya, Seririt. Oke, Singaraja juga cukup panas, cetar, membahana ya. Oh, tidak tahan. Jadi yang mau keluar mungkin ditunda dulu deh ya, tunggu agak redaan gitu ya panasnya. Karena cukup membakar ini mataharinya ya. Oke, terus membacain dulu salam dari WhatsApp yang sudah mengirimkan WhatsAppnya ya. Halo, selamat siang. Ada Blimadi Darmawangsa, dosen Batu Pulu, Panji Anom Singaraja hadir. Nah, selalu sekian nih, terima kasih Blimadi. Terus ada Pak Nyoman, ini kenapa Pak Nyoman dua kali gagal ya masuk? Oke, ya udah terus bacain WhatsAppnya aja ya. Selamat siang, katanya kirim salam untuk Pak Banu, ada Bu Bunga Plastik nomor 1, Bu Bunga Cempaka Putih nomor 2, Bu Ari 1, 2, Blitawan, Nini Jero, Pak Grodak, Jero Maliarse, Pak Tam-Tam, Jero Puspa, Celi, Pak Nyoman Astawa, Pak Madi Darmawangsa, Maman Wali, Bu Janura, Pak Dago, Pak Cie, Pak Nyoman, Negara, Bu Ketut, Cekule, Pak Pipit, Pak Olala, ya. Pak Olala gitu maksudnya ya. Ucapannya salam kompak persahabatan. Buat yang baca, makasih, sehat selalu sekeluarga. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara, bagus genjing ya. Oke, Pak Dago, apa kabar? Sebentar dulu. Salamnya buat Pak Nyoman tetap, Mas Banu, Pak Olala. Oke, ditunggu lagunya. Halo Blitawan, di tembok Tejekule ikut goyang tipis-tipis. Kenapa harus tipis-tipis? Yang heboh dong Blitawan ya. Biar rame ya, biar heboh ya jogetnya. Atau mungkin karena belum makan jadi tipis-tipis dulu ya. Oke, yang mau istirahat siang sambil santap siang juga barangkali ya. Selamat santap siang aja pendengar. Lanjut ya, masih ada lagi sebentar. Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, selamat siang. Salamnya buat Pak Alpin, Pak Dewantara, Ibu Bunga, Celi, terus Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, Pak Banu, Ibu Desa Redini, semua fans RRI tak terkecuali, katanya semoga sehat dan kompak selalu. Selamat bertugas Mbak Tris, terima kasih Bu Jero. Terus ada Pak Depong di Pemaron hadir ya. Di TikTok juga hadir ya. Terima kasih. Salamnya buat Bu Ketut Jekule, Pak Putu Wayang, Bu Arisa Meru, ada yang Bu Bunga, Mbak Mini S, Jero Puspa, Widi Made, terus Pak Armada dan juga semua fans dimanapun berada. Siang hari ini moga semua terhibur katanya dengerin Pro Dangdut ya. Lagunya ngikut aja dan Mbak Tris suksema. Oh ya, untuk Pak Jero Dana juga ya di Tajun ya, kemarin sempat ketemu juga, selamat siang. Mungkin lagi dengerin Medangdutan ya. Mbak Indi selamat siang. Salamnya untuk Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura, Pak Widi di Semeru. Mbak Tris terima kasih ya. Bu Janura, halo selamat siang. Salamnya buat Bunda Budi, Mbak Risa Meru, Desa Redini, Taci, Eli, Bu Bunga, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Ketut Jekule, Pak Mangku, Pak Jero Ribawa ya. Jero Mangku Maliarsa, Nyoman Astawa, Pak Olala, Pak Inggris, Blitawan katanya terima kasih. Oke lah, sekarang kita ke lagu dulu ya. Kita mau dengerin nih lagu yang sudah di request tadi ya. Selamat mendengarkan pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Goyang, goyang, goyang dan

0: Baik, pendengar Plus Satu dari Singareja, kita masih di acara Medangdutan ya. Kita punya waktu kurang lebih ada 17 menit lagi ya untuk menuntaskan acara Medangdutan. Silakan terus membuka lagi line telepon 24644 dan juga WhatsApp Koplo 1 ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Tris.
0: Selamat siang Medangdutan. Halo Ibu Ari, Kengken kabar
1: iya.
0: Ibu?
1: Kabarnya sehat Mbak.
0: Iya, baru dapat kabar tadi Mbak Pipit. Kok Bu Ari gak ada? Katanya gitu.
1: Nggak, semua sakit Mbak, anaknya juga sakit.
0: Iya, cuacanya nggak bagus ini Mbak Buari ya.
1: Iya, cuacanya Mbak ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Gimana lagunya apa ini Ibu Ari?
1: Karena tadi sudah Aridang, sekarang memandangmu dari Ike Nurjana.
0: Memandangmu. Oke, siap.
1: Salam buat Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Cik Eli, Putu Tejekule, Pak Putu W, Pak Juru Mariasa sama Ibu Nge, terus Pak Sudarsana sama Ibu, terus Me Ayan, terus Bu siapa, Bu Maya ya, terus Pak Alvin, terus Saripah, terus Bu Kartini, Bu Kartika, terus Bu Yuda, Pak Dewantara, Pak Olala, terus Pak Mang Armada, terus Pak Samo, Pak Juruli Bawa, Pak Astawa, Pak Yuda. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak Tris.
0: Oke,
1: buat
0: siap.
1: Mbak Tris, makasih ya.
0: Sama-sama, cepat sembuh untuk semua keluarga yang sakit ya. Untuk semua pendengar yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan ya. Semoga cepat sembuh, tetap jaga kondisi yang masih sehat juga ya. Ditingkatkan mungkin jangan lupa minum vitamin ya untuk memperkuat daya tahan tubuh, karena memang ini cuaca kayaknya lagi tidak baik-baik saja begitu ya. Oke, lanjut, silakan yang mau bergabung terus mau sapa lagi ya penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Medangdutan, Mbak.
0: Halo, dengan Ibu Yuda ya. Oke, ya. Ibu Yuda. Dengerin lagunya siapa, Ibu?
2: Lagunya Dalaila ya.
0: Yang mana, Ibu?
2: Senamu Tuliadi, Jumpa Pertama.
0: Oke.
2: Alam dikit ya.
0: Silakan.
2: Sama Bu Ari, Bu Resmi, Bu Rupa, Pak Dewantara, Pak Gung Surya, Iwit, Armada, Bu Eli, Bu Nendri,
0: ya.
2: Pak Banu, Pak Cip, Bu Asyilingri, Marwati. Pokoknya semuanya ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Yuda di Sangket. Satu lagi terus Mas Apa. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Medangdutan, tumben ini ikut naik. Biasanya menyapa saja Prima De.
3: Ya, tumben bisa nih.
0: Tumben masuk saing. Ya. Kalah saing. Ya,
3: maklum lah tua.
0: Baik Prima De, mau request lagu.
3: Mau minta lagunya Imam S. Arifin ya.
0: Yang mana tuh?
3: Yang Hitam Manis aja ya.
0: Hitam Manis, oh, oke. Okay.
3: Ya, nyalam sedikit ya.
0: Silakan.
3: Buat Pak Banu. Ada yang ada di kemo siapa itu?
0: Pak Beritawan.
3: Beritawannya juga ya, Pak Samongnya. Juar Madri juga. Ada yang Pak Jurut Mariasi. Bu Mini juga ya. Bu Aris Meru, Bu Aris Bertegal. Pokoknya semuanya ada ya. Yang belum sampai besok lagi, buat terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Halo, ada Mbak Indi ya, yang mau kirim salam untuk Bu Resmi, katanya Bu Kartika, Bu Janura, Pak Widya, Risa Meru, Mbak Tris, terima kasih. Lagunya Darah Muda. Oh, tadi udah ya nyanyi Bang Romanya ya, Mbak Indi, mohon maaf. Ibu Resmi, oke, salamnya buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Desa, Bu... Siapa ini lagi? Bu Bunga yang mana? Bunga 1-2 ya, Bu Ari, Bu Cerupuspa, Bu Indi, Bu Parida, Bu Kartini, Bu Yuda, Pak Dago. Ada Pak Pipit, Pak Ngurah juga, Pak Jero, Pak Samong, Tawan, Ken Arok, Pak Banu, Pak Cip, Bang Le, Pak London, Pak Ramadan katanya, dan semua. Celi juga sama Bu Ketut. Semuanya pokoknya ya, terima kasih Ibu Resmi. Ya udahlah ya, sudah semua terus bacain nih WhatsApp-nya yang sudah bergabung juga di live kami di TikTok Pro 1. Kirana, selamat siang. Di Dodi juga. Oh iya, jadi bukan ke mute ya, tapi karena kita pakai alat gitu, jadi biar yang nonton live-nya itu bisa dengerin lagu yang kita puter ya, dan suara penyiarnya lebih jelas gitu ya. Jadi hanya bisa menyapa saat kita on air saja. Mohon maaf Lido De ya. Gue yang asik. Iya, halo juga Mbak Hetty. Oke, semuanya pokoknya ya, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat. Tris, sudah sapa semua. Kalau begitu kita akan dengarkan sisa lagu nih yang sudah di request, udah Tris siapkan semua. Mudah-mudahan semuanya bisa terus putar siang hari ini. Tapi kalau mungkin gak sempat diputar, mohon maaf ya. Nanti bisa ikutan lagi di acara Lopina bareng Mbak Eni yang akan bertugas di Singa Raja sore ini. Yaudah Tris, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: Jangan lupa bantu-bantu tab layar. Boleh juga live chat ya, kirim-kirim salam buat siapa, buat sanak saudara ataupun buat yang tersayang juga bisa. Oke, pendengar 24644 sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu ya penelpon kita yang pertama, Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana?
1: Lagu sore pilihan saya.
0: Iya, ini siapa dulu?
1: Dengan Abang Anwar di Madura.
0: Bang Anwar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar balik gimana?
0: Kabar sehat.
1: Oh, oke lah kalau begitu.
0: Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya, ya inilah Mbak, Purnama Merindu ya.
0: Purnama Merindu, iya. Oke, salamnya buat siapa, silakan.
1: Yang pertama untuk Mbak Enek, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Dan juga ada Bu Indi, dan juga ada Bu Janora, ada Pak Cip, ada Bang Banyuwangi.
0: Oke.
1: Untuk semua-semua dulu ya.
0: Purnama Merindu miliknya siapa ini, Bang?
1: Siti Nurhalis ya, Bang.
0: Di sini Purnama Merindu, wah mohon maaf lagunya nggak ada ini. Oh ya, ada. Ketemu, udah. Aman
1: ya?
0: Aman, siap.
1: Yuk, selamat bertugas, terima kasih. Oke,
0: baik, terima kasih kembali Bang Anwar di Madura. Kemudian ada Bang siapa ya, banyak pokoknya. Selamat sore dan selamat tugas Eni Jegeng. Terima kasih Bu Lewidi Jegeng Bulan. Ibu pasti lagi jualan Bu ya. Semoga laris manis jualannya Ibu. Terima kasih, selamat sore bareng Bapak, keluarga semua di kawasan Tamblang ya. Selamat sore. Baik, pendengar Pro 1 Eni sapa lagi. Lovina, selamat sore.
2: Selamat sore Lovina.
0: Selamat sore kembali. Iya.
2: Sehat Mbak Eni?
0: Sehat, ini Pak Banu ya?
2: Iya betul.
0: Baik. Lagunya apa Pak Banu?
2: Lagunya covernya Kumpul Bocah.
0: Kumpul Bocah?
2: Iya, covernya ada
0: tuh. Kumpul Bocah yang nyanyi siapa?
2: Gak tahu itu. Lagi-lagi sama perempuan
0: itu. Kumpul ada, Bocah ya. Di sini ada yang miliknya Vina Panduwinata ya, sama covernya. Glenn Fredly. Terus itu aja versinya, ada yang versi Delon, Glenn Fredly sama Vina Panduwinata.
2: Ya yang Delon ya.
0: Yang Delon. Oke, siap. Lanjut, salam buat siapa?
2: Mau kirim mana, saya bantu salam-salamnya Mbak
0: iya.
2: Ini.
0: Nggih.
2: Biar enggak capek Mbak ini.
0: Biar enggak capek.
2: Okay. ada beli widi.
0: Kawan. Iya.
2: Ada lagi Mas Alvin, Bang. Bang Benny.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Maya. Ada Mas Ramadan, Armada, Ribawa. Apa Dewantara, Kaulala, Pakara, Ketua Laju,
0: baik.
2: Ada Pak Kenaro, Bapak Dimas, ada lagi.
0: Ayo, Bawa. Siapa lagi?
2: Agus Bawa, Pak Riba, Pak Netep, Pak Lila, ada Wak Daeng, Pak Pipit, ada lagi Mr. Mahmud. Ada Pak Cip, Yuk Melong, Pak Ijo, ada Cik Eli, Bu Bunga Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Kartini, Bu Ari, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janora, okay. Bu Desa, Bu Yuda, ada lagi Diawati, Marwati. Ada Bu siapa lupa Cerniu
0: siapa
2: Juru Puspa Cerniu okay. Ini Bu Juru Puspa ada Bu Juru Nini Gayatri Nini Juru Ensan Le Manis ada lagi Pak Bu Komang, Bu Nyoman, ke semuanya. Oh Bang Le.
0: Iya. Yeah.
2: Masalah saya di kodang tadi tak kebagian Bayi. Terima kasih Bayi.
0: Siap, terima kasih kembali.

0: Pak Banu, Situbondo sana, terima kasih sudah bergabung di 24644. Pendengar Pro 1, satu penelpon lagi ini sapa sebelum kita dengarkan tiga lagu ya. Oke, ini sapa dulu. Nah, kenapa ini di WA? WA call kenapa jadi error ini ya? Oke, ini sapa di 24644 ya. Kenapa ini tidak ada suaranya? Baik, ini sapa lagi. Lopina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Latina.
0: Bu Kartini.
1: Saya Mbak Enya.
0: Ini benar Bu Kartini?
1: Bu Yuda Cangkir.
0: Eh, Bu Yuda. Sekilas suaranya mirip ini. Mohon maaf. Lagunya apa, Ibu?
1: Kabarnya Mbak Enya. Mana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Ibu gimana?
1: Baik juga.
0: Baik juga. Bu Yuda di Sangket mana, Bu?
1: Sangket, sebelah selatan terminal.
0: Kayaknya ini pernah ya di kawasan terminal itu, Bu ya, masuk ke terminalnya bukan?
1: Bukan, ke selatan.
0: Oh, ke selatan. Oh ya. Baik.
1: Minta lagu ya.
0: Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Dian Piscesa bisa?
0: Hah? Dian Piscesa?
1: Ya.
0: Dian Piscesa yang apa?
1: Bara Api Senyummu itu.
0: Apa, Bu?
1: Bara Api Senyummu itu.
0: Bara Api Senyummu. Coba ini cari dulu ya. Ini kira-kira tahunnya tahun berapa aja lagunya nih ya? Oh, terlalu jauh, Bu. Malam nanti request, Bu ya.
1: Di Baginda saja ya.
0: Di Baginda siang mana?
1: Ya, empat mata. Deh.
0: Empat mata. Ya. Berarti matanya dikali dua, Bu ya?
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Hah?
1: Salam di sini ya.
0: Iya, silakan, Ibu.
1: Selamat Bu Resmi ya. Pak Dewantara, Pak Gubur ya.
0: Iya.
1: Pak Banu, Pak Jib, Eli, Bu Indri. Siapa lagi Marwati, Pak Jelingga.
0: Iya.
1: Pak Jib, Pak Banu, banyak semuanya ya.
0: Iya.
1: Mbak Eni, makasih. Iya.
0: Oke, terima kasih kembali Bu Yuda di Sangket. Sekilas memang suaranya agak mirip nih sama Bu Kartini, Bu Kartika juga. Selamat sore, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada siapa lagi ini? Bu Ari BT, Bu Desa Redini, selamat sore Mbak Mini. Wah, selamat sore, senang banget nih semuanya lagi mantau RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Selamat sore juga buat Pak Nyoman Dewantara yang ada di kawasan Pedawe ya. Katanya kirim salam buat Bu Jero Tegal Mawar, Mbak Maya, Bu Mini, Pak Alpin, Bu Ari Banyar Tegal, Pak Madewangse, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Kartini, Bu Kartika, Celi, Bu Bunga Plastik yang cantik, ucapannya salam manis, salam rahayu buat penyiar. Makasih, makasih kembali Bapak. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kita dengarkan tiga lagu dulu. Ada Siti Nurhalisah, Purnama Merindu, kemudian Kumpul Bocah dari Delon, dan The Baginas, Empat Mata.

0: Eh, Mbak Nopi, sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepet kita bakar aja yuk.
1: Ih, jangan nih. Kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh. Kalau nggak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8/2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.
3: Singa Raja sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Lopina sore hari ini. Selamat sore Mbak Eni, Ibu Resmi, selamat sore kembali Mbak Mini. Selamat sore, selamat bertugas, semangat selalu Mbak Eni. Mbak Mini tidak pernah berjodoh dengan Eni, kalah terus. Sabar, orang sabar itu umurnya panjang, percayalah. Baik pendengar, Eni sapa dulu 24644 Lopina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Eni.
0: Selamat sore juga lo Ayu, apa kabar? Ini. Iya.
1: Selamat.
0: Lagunya apa lo Ayu?
1: Lagunya Cherry Bell.
0: Cherry Bell yang mana? Apa?
1: Yang dilema aja.
0: Dilema dari Cherry Bell gitu ya? Iya, coba Kak ini cari dulu.
1: Buat Mbak Mini, selamat sore. Selamat sore buat Mbak Mini ya. Buat Mbak Mini, selamat sore. Buat Mas Anwar ya.
0: Iya.
1: Sore. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja ya. Selamat sore aja. Kak ini.
0: Yang.
1: Aku sebaru nomor lagi.
0: Silakan.
1: Ya mau kenal sama Ayu ya. Hubungi di 087 762 235 195. Sekali lagi bisa dihubungi di 087 762 235 195.
0: Baik.
1: Buat Kak Eni, selamat tugas, kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Buat Lohayu di Karaman Sari sana, terima kasih sudah bergabung di 24644. Pendengar Pro 1, Eni sapa di 24644 dulu. Lopina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga. Mau daeng ya?
2: Iya.
0: Ah, bener kan?
2: Udah ragu-ragu gitu.
0: Ini mencerna lu nih abedek gitu.
2: Oke.
0: Okay. Oh, nyala salah tangkap nyana Bin.
2: Lagunya Komang aja ya.
0: Komang. Kadek singnya ketut.
2: Melali gitu.
0: Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Salamnya buat. Tadi ada buat Pak Dago ya. Ada Kak Olala juga. Ada siapa yang dipanggil sana ya?
0: Pak yang suka berpantun, Papa Dimas. Ya. Papa Dimas.
2: Papa Dimas juga, Pak Bibit juga. Terus ada siapa ya? Ada
0: iya, siapa lagi? Ayo.
2: Dari Kampung Baru ada Mbak Bunga juga ya. Mbak Bibit tadi, Mbak Kartika di Barat Sana juga. Pak Suping juga mungkin lagi monitor. Terus ke timur ada Belitawan juga ya, ada Pak Geroda, ada Pak Putui, ada Pak Jirubanya juga, ada siapa lagi ya? Bu Ketut ya, oh Bu Subai Simbangdi mungkin lagi monitor ya. Terus ada Pak Banu juga, Pak Cip, terus yang di Lombok sana ada Pak Alvin, pokoknya semua deh.
0: Siap.
2: Oke, buat Jenny-nya, buat aktivitas, tetap semangat.
0: Siap, yuk. Semangat. Iya, terima kasih Wadaeng, terima kasih banyak sudah bergabung di 24644. Selamat sore juga buat Ibu Resmi tadi udah, Kak Dago di kawasan Bakti Seraga sana, terima kasih. Selamat sore, terima kasih sudah selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Beritawan di Tembok Tejekule, wah lama ini tidak bergabung. Halo Mbak Eni dari kawasan ujung timur kota Singaraja, selalu monitor. Wah terima kasih banyak. Jangan lupa nanti ikut jalan santai biar kita bisa ketemu ya. Sambil gibahan. Baiklah. Lovina Mbak Eni gabung. Salam buat grup asik-asik buat Mbak Eni. Makasih. Oke terima kasih kembali Bu Ari BT. Lagunya digabung dulu Ibu Cantik ya. Ibu Suwini juga selamat sore. Kalau masih ada waktu, oke lagunya digabung dulu Ibu ya. Salamnya buat Bu Indi, Bu Tetejekulo, Bu Eli, Bu Yuda, Bu Aribeti, Bu Kartini, Bu Jero. Kemudian ada siapa ini? Bu Jero Puspa, Pak Dewantara, Belitawan, Pak Widi Tokyo, Pak Banu, dan buat semuanya salam kompak di udara aja buat Mbak Eni. Makasih, terima kasih kembali. Kemudian ada siapa lagi? Ini ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, kirim salam buat Mas Anwar, Pak Banu, Bu Yuda, Bu Ari 12, Ibu Resmi, Pak Depong Pemarau, Ibu Kartini, Kartika dan semua pen. Selamat sore. Oh iya, ternyata ini baru sapa 2 penelpon ya. Ingatnya udah 3. Oke, sapa satu penelpon lagi deh. Lopina, selamat sore.
3: Sore gak ini.
0: Inge, sore juga dengan siapa? Pak Pipit. Eh, bukan.
3: Sapina dong. Okay.
0: Pak Pipit benar kan?
3: Ya, ini Andriani. Lupa dong. Okay.
0: Ah, nyen ya.
3: Dajah kule.
0: Ah, Pak London.
3: Iya.
0: Udah. Kaden-kaden Pak Pipit kan salah bone.
3: Banyak kene
0: penggemar. Oh, suaranya agak mirip-mirip Mbak Bedi nih.
3: Nggih.
0: Lagunya apa, Bapak?
3: Sore gini, napi kabar?
0: Kabarnya sehat. Bapak gimana?
3: Sehat juga.
0: Nggih, lagunya apa?
3: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Mimi Kengken Atas Nama Cinta nih.
3: Itu judul.
0: Oh, gitu judul.
3: Nggih, ada?
0: Ada dong.
3: Ada ya?
0: Ada, dari Rosa.
3: Dian Piscesa.
0: Oh, Dian Piscesa.
3: Ya, siapa aja boleh.
0: Atas nama cinta, Dian Piscesa enggak ya. Ada-adanya Rosa, Pak.
3: Ya, yang tadi itu siapa?
0: Yang tadi bergabung, Wak Daeng di Jalak Putih.
3: Atas Nama Cinta, ada?
0: Ada, dari Rosa.
3: Iya, iya, iya.
0: Iya, Kengken nih Pak Adi sih nyambung, Dek, Pak.
3: Ya.
0: Oke, lanjut salam. Lanjut salamnya buat siapa?
3: Salam.
0: Mm-mm.
3: Untuk Made Resmi.
0: Nggih.
3: Ketut Pak Jero Ketut Maliastri, Pak Rite, Mbak Ari Semeru, Bu Janura Bangli, Pak Ketut Rajus, Pak Madawi di Tokyo, Bu Kartika, Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli.
0: Oke.
3: Okay. Ini Jero, Pak Ketut Lacur, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga. Terima kasih, Bu Bunga. Pak Lila Ketut, Pak Banu, Pak Cik, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewan Tara, Pak Daeng, Pak Nyoman Netap, Mr. Mahmud, Mas Wawan, Pak Maritawan, semuanya aja kayak ini.
0: Siap.
3: Makasih
0: kayak ini.
3: Nge. Nge, jangan lupa-lupa.
0: Siap, laksanakan. Baik. Terima kasih untuk Pak Londa di DJ Kulo. Aduh, mohon maaf ya. Emang kadang penyiar suka agak hang gitu. Jadi ketukar-tukar namanya. Yang penting wajahnya gak ketukar ya. Terima kasih Pak Inggris alias Pak Londa yang ada di DJ Kulo sana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request. Ada lagu miliknya dari Cherry Bell, Dilema. Kemudian lagu dari Raim Laudiel, Komang, dan juga Rosa, Atas Nama Cinta.

0: Pernah merasa penghasilan bertambah, tapi uang tetap cepat habis. Padahal, dulu dengan jumlah yang lebih sedikit, kita masih bisa menyisihkan uang untuk menabung. Bisa jadi, tanpa disadari, kita sedang mengalami lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran ikut meningkat seiring bertambahnya penghasilan. Misalnya, setelah gaji naik, mulai lebih sering membeli kopi mahal, makan di tempat yang sedang tren, mengganti barang yang sebenarnya masih layak pakai, atau mengikuti gaya hidup yang terlihat di media sosial. Sebenarnya, menikmati hasil kerja keras bukanlah hal yang salah. Namun, jika seluruh peningkatan pendapatan habis untuk memenuhi keinginan, sementara tabungan tidak bertambah, hal inilah yang perlu diperhatikan. Cobalah mulai dengan langkah sederhana. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Sisihkan uang untuk tabungan di awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Karena memiliki penghasilan lebih besar bukan hanya tentang bisa membeli lebih banyak hal, tetapi juga bagaimana kita bisa membangun masa depan yang lebih aman. Jadi, yuk bijak mengatur gaya hidup, nikmati hasil kerja hari ini, tetapi jangan lupa, siapkan kebahagiaan untuk diri sendiri di masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, atas nama cinta dari Rosa yang akhirnya menuntaskan kebersamaan kita sore hari ini di Lovina, lagu pilihan Anda. Terima kasih banyak, mohon maaf ini tidak bisa menyapa pendengar lagi ya, karena keterbatasan dengan waktu. Selamat sore dulu buat siapa ini? Ibu Resmi yang katanya kirim salam buat Pak London, Wak Daeng, Pak Widi, Pak Nyoman Negara, Pak Armada, Ken Arok, Bu Ari, Ci Eli, Bu Desa, Bu Bunga, Bu Mini dan kesemuanya. Ada Bu Indi juga, makasih. Terima kasih kembali. Kemudian ada siapa lagi? Pak Nyoman Dewentaro tadi sudah dibaca, Pak London udah. Oke, Pak Dago. Eni, Kak Dago hadir Kak Eni di Lovina. Oh, sekarang pindah ke Lovina, gak dibagi seragam lagi ya. Salamnya buat Pak Armada, Buah Hati, Pak Nyoman Netep, Mas Banu, Pak Dewan Taru, Wak Daeng. Makasih koringannya, semoga bahagia selalu. Kak Eni ditunggu ya, kalau pulang hati-hati ingin. Terima kasih. Mohon maaf Bapak untuk yang request lagu via WhatsApp Pro 1, mohon maaf lagunya digabung dulu ya karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak buat pendengar semuanya. Dan nanti kita akan ada dialog kentongan. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

dengan lato-lato menjadi mainan yang viral dan trending saat ini. Apakah Anda juga suka bermain lato-lato? Permainan lato-lato, permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Dua bandulan tersebut disambungkan dengan tali yang akan kita mainkan dengan membenturkannya sehingga menghasilkan suara klak-klak-klak. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clicker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Sebelum ini, lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 1990-an, bahkan tahun 1960-an. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato dulunya adalah semacam senjata berburu yang digunakan para cowboy yang terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Kini, mainan lato-lato kembali populer dan banyak dimainkan dari semua kalangan umur. Nama lato-lato ini pun berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Masih bersama Eni ya. Untuk sore hari ini kita di program Kentongan seperti yang sudah Eni bilang tadi ya. Jadi untuk program Kentongan kita akan berdialog bersama narasumber dari BPBD Buleleng. Yang pasti sudah tidak asing ya di pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Baik, pendengar Pro 1 kali ini kita akan membahas terkait dengan upaya penanggulangan bencana secara inklusif. Jadi seperti yang kita ketahui, bencana itu dapat datang kapan saja dan tidak mengenal siapa yang menjadi korbannya. Karena itu upaya penanggulangan bencana tidak cukup hanya berbicara tentang kesiapsiagaan masyarakat secara umum, tetapi juga bagaimana memastikan setiap orang mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama.

0: bersama untuk menyelamatkan diri. Dari anak-anak, lansia, ibu hamil, hingga penyandang disabilitas ini memiliki kebutuhan yang berbeda ketika menghadapi situasi darurat. Mulai dari akses informasi peringatan dini, jalur evakuasi, hingga pendampingan saat proses penyelamatan. Lalu sejauh mana kira-kira penanggulangan bencana di daerah kita sudah mengedepankan prinsip inklusivitas? Apa saja yang dilakukan BPBD untuk memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam setiap tahapan penanggulangan bencana? Untuk itu, kita akan membahas upaya penanggulangan bencana secara inklusif bersama Bapak Igede Dharma Sudana Esos MAP selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat sore Bapak.
1: Om Swastiastu Bu Eni, selamat sore.
0: Inge, Pak Gede sehat nge, sore hari ini, Hasenggara sehat. Jadi kita akan membahas terkait dengan topik upaya penanggulangan bencana secara inklusif, Pak Nge. Apalagi belakangan hari ini secara tiba-tiba Buleleng khususnya itu angin kencang datang secara tiba-tiba, Pak Nge. Bahkan banyak juga di daerah Bali itu ada kejadian kebakaran. Nah, jadi ini memang secara berturut-turut, Pak Nge, bencana ini terjadi kan Kenten. Nge, mungkin Bapak bisa dipaparkan duman sedikit konsep penanggulangan bencana yang inklusif nike seperti apa, Pak Gede?
1: Nge, terima kasih Bu. Pertama berkaitan dengan penanganan bencana, sudah barang tentu dari proses pra bencana, yaitu pada saat penanggulangan bencana dan pasca. Nah, posisi dari pra bencana itu sudah dilakukan secara terus-menerus, sebenarnya Bu. Kita melakukan sosialisasi yang mana dilakukan oleh rekan kami bidang PK, Bu. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Ini sudah menyasar seluruh desa, mungkin sampai ke sekolah-sekolah dan bahkan Linmas. Kita lakukan sosialisasi. Dan ini sudah melalui brosur-brosur pengumuman-pengumuman juga sudah kami sampaikan untuk pra bencana. Itu gunanya untuk mengurangi kondisi-kondisi yang terjadi apabila terjadi kejadian bencana. Kan itu yang diharapkan dari sosialisasi ini. Tapi apabila masuk kepada proses kedaruratan, itu sudah masuk pada kejadian yang sudah terjadi. Nah, kejadian sudah terjadi, sudah barang tentu kami memiliki mekanisme, Bu. Mekanisme pertama, kami harapkan ada laporan dulu dari masyarakat. Kenapa demikian? Karena ruang lingkup kami itu sangat luas, Bu. Sekabupaten Buleleng, itu menjadi tanggung jawab kami apabila itu terjadi kejadian bencana. Dan masyarakat kami harapkan yang mengalami ataupun menemukan kejadian bencana baik itu longsor maupun cuaca dan lain sebagainya, itu segera melaporkan. Kemana melaporkan? Pertama, silakan menghubungi aparat pemerintah desa. Nanti pihak aparat pemerintah desa akan meneruskan ke pusdalop kami, Bu. Karena nomor pusdalop kami itu sudah kami sebarkan ke seluruh aparat desa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan di bidang itu. Nah, nanti dari itu pusdalop kami akan menyampaikan informasi yang masuk itu, dan kami selaku yang berperan di dalamnya itu untuk secara otomatis mengetahui ini ada kejadian dan apa yang harus kita lakukan. Apakah itu perlu kami lakukan tindakan atau kita lakukan assessment, Bu? Itu. Nah, itu mekanisme. Nah, selanjutnya dari pasca bencana itu ada proses rekonstruksi, rehabilitasi. Nah, dari itu ada bidang kami yang menangani bidang rekonstruksi dan rehabilitasi. Itu di pasca bencananya, Bu, itu ada mekanisme pengajuan, mungkin bantuan-bantuan sosial yang hubungannya dengan kejadian-kejadian bencana. Itu mekanismenya. Tapi untuk hal kedaruratan, kami sendiri selaku kepala bidangnya cara langsung melakukan penanganan, Bu. Itu, dan itu tidak hanya BPBD saja yang bergerak. Kami melibatkan seluruh stakeholder yang selama ini kita ajak kerjasama, baik itu dari damkar, mungkin dari kepolisian, dari TNI, bahkan seluruh warga masyarakat yang berada di lingkungan di sekitar kejadian bencana tersebut, kami pasti kami libatkan. Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal lah katakan begitu, atau yang warga disabilitas. Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
0: Iya, apalagi memang kalau berhadapan dengan orang yang disabilitas, karena betul, khusus banget kan gitu, Pak. Iya. Jadi mungkin selama ini langkah seperti apa yang dilakukan BPBD, Pak? Apalagi kalau misalkan kita memberikan pemahaman tentang tanggap bencana, atau mungkin langkah-langkah seperti apa yang dilakukan ketika menghadapi bencana. Kalau khusus untuk disabilitas seperti apa, Pak? Atau mungkin ada program-program khusus dari BPBD sendiri terkait hal tersebut?
1: Gitu, terima kasih, Bu. Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada dua orang, satu orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu sudah dilakukan FGD, Bu. FGD terkait dengan rencana pembentukan unit unit layanan disabilitas yang dilakukan di Lopina, di hotel apa namanya, di Kalibubo. Kalibubo di Hotel Banyualit itu sedang dilakukan pembahasan-pembahasan dan akan dilanjutkan kembali. Nah, kami berpikir kenapa disabilitas itu diperlukan, karena walaupun mereka itu memiliki keterbatasan, tapi pola pikir mereka kan bisa untuk kita jadikan sebagai pedoman, Bu. Bagaimanapun juga, kami sebagai tim di BPBD tidak semua bisa kami lakukan, Bu. Apalagi dengan jalan berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau tidak kita merangkul mereka, kita tidak akan tahu kenapa mereka dan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Sehingga itu kami mencoba untuk merangkul dan akan membentuk unit layanan disabilitas. Mudah-mudahan dengan nanti dibentuknya unit-unit ini akan mampu mengakomodir semua keluhan-keluhan yang terjadi yang dialami oleh para semeton disabilitas. Mungkin itu.
0: Oke, luar biasa. Berarti selama ini memang dari BPBD sudah ada tim khusus yang bisa berkomunikasi mungkin atau mendekatkan diri dengan penyandang disabilitas yang memang dengan tanda kutip jadi orang yang berkebutuhan khusus itu memang penting banget, Pak.
1: Betul.
0: Karena seperti yang Bapak bilang tadi di awal, kita juga tidak pernah tahu kapan bencana itu terjadi. Dan seperti apa, apalagi terkait dengan musim kemarau seperti sekarang, Pak Anggeh.
1: Betul.
0: Kita juga sudah was-was banget, Kenten. Apalagi 3 hari berturut-turut, Pak, ya, atau 4 hari itu kan di kawasan Denpasar, Badung itu kan ada kebakaran terus-menerus kan, Kenten G. Jadi kita juga sedikit was-was juga terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau boleh tahu, Pak, jadi sejauh ini program apa saja yang telah dilakukan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih inklusif, Pak Gede?
1: Kalau terkait dengan program kerja kami kan dalam tentu ada sosialisasi, ada penanggulangan kedaruratan, dan ada pasca penanggulangan bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu program pokok kami. Tapi dalam hal penanganan selama ini kami berkolaborasi, Bu, dengan beberapa pihak yang dalam ini tergabung dalam stakeholder, baik itu dari TNI, Polri, Damkar, PDAM, dan bahkan kami melibatkan PMI, Bu. Karena sempat kami juga berdialog di sini dengan PMI, kolaborasi kami dengan PMI cukup matang, Bu. Selama ini tidak pernah terlepas, karena upaya penanganan kekeringan ya rekan kami PMI paling sulit, Bu. Paling sulit, mereka siap. Setiap kami minta, siap mereka, gitu. Ya itulah fungsinya kita melakukan komunikasi dengan Bu. Nah, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, kami melihat dari tanggal 28 ada intensitas cuaca ekstrim yang cukup tinggi, Bu. Dan itu sudah kami lakukan share informasi di media. Di media grup kami miliki grup-grup WA, Bu. Ada media BBBD, ada Camat Tangguh. Itu sudah kami lakukan share informasi terkait dengan kondisi cuaca pekan ini. Dan ternyata di tanggal 28 itu mulai cukup keras angin kencangnya. Dan pertama yang terjadi adalah pohon tumbang di wilayah Grogak, Bu. Di bawah di wilayah Banyupoh, Desa Banyupoh di putaran Kertekawat itu, Bu. Itu sudah hampir menimpa Pura Agung udah salah namanya. Sungkare, karena apa namanya? Penanganan kami secara kolaboratif dan itu tim gabungan yang melakukan dari pengempon, Satpol PP kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, karena kenapa menikmatkan Dinas Lingkungan Hidup, karena Dinas Lingkungan Hidup memiliki mobil skill light-nya itu, mobil truk yang bisa maju mundur kita bergeraknya itu, karena posisi dahan masih menggantung, Bu. Posisi dahan yang cukup besar menggantung, kalau secara manual kita tidak bisa, kalau itu bisa kita potong nanti jatuhnya akan mengenai pelingi-pelingi itu, sehingga kita minta bantuan dari DLH. Dan DLH ikut bergabung di sana, asungkare semua dapat terselamatkan, Bu. Patahan pohon bisa kita minggirkan, kita potong, dan pelingi-pelingi pun terselamatkan. Itu yang tanggal 28. Lalu itu tanggal 30, kami pikir sudah mulai mereda. Tapi ternyata tanggal 30 cukup ekstrim juga, Bu. Ternyata pertama di Kelurahan Sukosade, di sebelah mau masuk Polsek itu, kan ada toko handphone di sana, pohon kayu santan cukup besar, cukup tua, itu langsung roboh menimpa apa namanya toko handphone itu, ada atap-atap itu kena, cukup membuat lalu lintas macet, sehingga kami bergerak cepat. Belum selesai di sana, ternyata di depan ini, Bu, di depan kantor ini pohon beringin, pohon beringin juga
0: tumbang.
1: Sehingga kami lakukan kami pecah tim menjadi dua, Bu. Yang satu di sana, yang satu di sini kami libatkan. Dan unsur Tunggare banyak terlibat juga, DLH terlibat, dari kepolisian, dari Kudim terlibat juga. Kami lihat sana dari masyarakat, Tunggare bisa akses dibuka. Tapi siangnya kami kira sudah selesai, Bu. Ternyata ada lagi. Ada lagi di daerah Kerobokan, sama juga pohon tumbang, daerah Suwub, daerah Jinang Dalem, daerah Bungkulan, Sangsit, dan Pemaron, sampai di Panji, Bu.
0: Ternyata banyak, ya, Pak, ya.
1: Kalau tidak salah, saya baca catatan sampai 17.
0: 17.
1: Titik kejadian, Bu, apa, di tanggal 30 itu. Ya, sungkare sampai hari ini semua sudah bisa teratasi, Bu. Gitu. Berkat ya kerja sama semua.
0: Tim solid.
1: Ya,
0: luar biasa, Pak Nge. Karena seperti yang kita bahas aja gitu, bencana kita tidak pernah tahu,
1: betul,
0: Pak Nge.
1: Betul.
0: Karena apalagi angin kencang yang 2 hari berturut-turut, betul, itu luar biasa banget, Pak.
1: Betul,
0: jujur saya sampai nggak berani keluar, Pak.
1: Nge, betul.
0: Jadi kalau saya naik kedah itu kayak udah serasa segede ini pun diterbangin. Apalagi kalau yang kurus logikanya, Nge, kan, Ngenten Nge. Jadi apalagi kemarin memang banyak sekali pohon tumbang. Kemudian kan ada kebakaran juga, kan,
1: betul,
0: Pak Nge.
1: Kebakaran, ya.
0: Nge, Nike juga bencana yang memang kita tidak pernah ketahui kapan betul akan terjadi kaitan ya. Apalagi musim kemarau seperti sekarang yang panasnya ini
1: cukup
0: luar biasa Pak Ge.
1: Cukup panjang.
0: Jadi gesekan panjang sedikit aja, salah sedikit aja ini bisa fatal logikanya ya, kan kaitan Pak Ge.
1: Ya, betul sekali.
0: Apalagi jangankan di Bali, di Buleleng pada khususnya di, bahkan di Indonesia pun banyak di titik-titik
1: sekali,
0: terjadi kebakaran yang hebat banget kan gitu Pak Ge. Nah mungkin dari BPBD sendiri Pak, terkait dengan musim kemarau seperti sekarang, mungkin strategi-strategi apa nih yang sudah mungkin direncanakan oleh BPBD mungkin untuk melakukan evaluasi atau sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga lebih waspada terkait dengan musim kemarau seperti sekarang ini Pak.
1: Terima kasih Bu. Terkait dengan strategi Bu, kami selalu bersinergi dengan seluruh BPBD sebali Bu, baik itu BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten. Kami tidak bisa terlepas dengan kondisi komunikasi dengan mereka. Kenapa? Karena kita saling bantu-bantu, bahu-membahu dalam rangka penanganan itu. Pertama berkait dengan kondisi kekeringan sekarang ini, ya sudah barang tentu kami seperti yang telah saya sampaikan di forum ini juga, bahwa untuk penanganan kekeringan itu barang tentu ada kebutuhan air bersih. Ada permintaan-permintaan yang selama ini dilakukan oleh pihak desa untuk penyaluran air. Itu pertama untuk beberapa waktu ini ada 3 fokus desa yang harus kami kondisikan terkait air bersih, yaitu Jagerage, Sinabon, dan Madenan. Kami tidak bisa bergerak sendiri, Bu, karena fasilitas yang kami miliki itu cukup minim. Kami hanya miliki truk tangki untuk pengangkut air itu hanya 1. Maka dari itu kami berkomunikasi dengan pihak PMI. Pihak PMI yang selama ini sangat membantu sekali untuk program kerja kami, itu langsung bergerak, kita fokus, kita bagi 2, kadang-kadang bagi 2, kadang-kadang PMI itu yang secara kontinu itu melakukan distribusi. Di samping itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak BPBD Provinsi, ini kan kekeringan ini kan tidak hanya melanda kepada masyarakat dalam rangka pengisian air minum maupun air MCK dan lain-lain. Tapi juga kan berkaitan dengan kondisi pertanian, Bu. Nah, itu kami sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pertanian, dan mereka menyampaikan, nah selama ini untuk pertanian belum sangat signifikan untuk terdampak terhadap kekeringan itu, karena kondisi air masih mencukupi. Namun apabila sampai terjadi kondisi kekeringan itu berdampak kepada pertanian dan irigasinya terganggu, maka strategi yang diambil adalah merubah penanaman, pola penanaman bibit padi yang kuat tahan air. Itu rencana yang akan disampaikan untuk hal pertanian. Dan di samping itu pihak BWS juga telah membantu memberikan akses sumur bor yang disiapkan di Buleleng sebanyak 108 sumur bor milik BWS itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, dan kami bisa secara langsung menderek air dari sumur bor itu untuk kebutuhan-kebutuhan desa-desa itu. Tapi untuk permintaan air bersih di 3 desa ini, Asukara masih bisa kami kendalikan, Bu. Mudah-mudahan tidak melebar lagi. Sehingga ke depan kami harapkan ya pada fase-fase selesai kondisi keringan ini, semuanya kembali normal kembali.
0: Iya, karena debit air sangat diperlukan di musim kemarau seperti sekarang ini, Pak Ngge. Jadi karena seperti tahun-tahun sebelumnya banyak memang wilayah-wilayah terutama di daerah barat dan juga di daerah timur yang mengalami kekeringan ekstrim, Pak Ngge. Kita juga berharap semoga stabil. Jadi untuk debit air semoga tidak sampai ada warga masyarakat yang memang kesusahan mendapatkan air bersih, kan kenten Ngge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, apabila ada yang ingin bertanya bersama kami silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 03 0822-4644 atau bisa melalui WhatsApp kami, bisa WA call atau mengirimkan chat Anda juga bisa jika ingin bertanya bersama Pak Bapak IGD Darma Sudana Esos MAP selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Buleleng. Silakan ini tunggu atensi Anda semuanya yang mau bergabung terkait dengan topik upaya penanggulangan bencana secara inklusif. Jadi silakan atensi Anda, ini tunggu. Kalau belum ada, kita dengarkan dulu Pak Ngeh. Kita break sejenak dulu, dengarkan satu buah lagu berikut ini.
1: Ya, silakan Pak minum dulu. Iya, sambung.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja di mana pun Anda berada, masih bersama Eni dan juga bersama Pak Gede Darma. Kita masih membahas terkait dengan upaya penanggulangan bencana secara inklusif, Kenten, khususnya yang ada di Buleleng, Kenten Iki. Jadi silakan pendengar Pro 1 jika ada yang ingin bertanya, jadi bersama Pak Gede bisa di 0362246444 atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3999790. Baik, Pak Gede, kalau belum ada yang bertanya, ini kembali Enik lagi yang bertanya ini. Iya, yeah. Jadi karena kita punya waktu kurang lebih lagi 10 menit ke depan. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau boleh tahu Pak, bagaimana nih BPBD mengukur keberhasilan program penanggulangan bencana inklusif seperti apa, Pak?
5: Baik, Bu. Kalau mengukur keberhasilan, kan yang menilai itu kan bukan kami sendiri,
4: yeah, sebenarnya,
5: Bu. Yang menilai itu adalah masyarakat. Ya kalau masyarakat merasa puas, berarti keberhasilan kami tercapai. Gitu. Tapi kalau masyarakat merasa tidak puas, berarti perlu kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, Bu. Tapi sampai dengan hari ini, ya untuk penanganan-penanganan bencana itu, ya belum sih pernah ada komplain, Bu. Belum sih pernah ada komplain, karena kami sebagai aparat pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan dasar, itu kami tidak memilih, Bu. Mana-mana yang menjadi target penanganan kami, kami tidak melakukan pemilihan. Dan kami tidak juga mengukur waktu, dan kami tidak memberikan nilai dalam fungsi pelayanan kami. Pelayanan kami itu gratis, itu, Bu, ya. Waktunya pun 24 jam kami siapkan untuk dalam pelayanan. Nah, maka dari itu silakan masyarakat bisa menilai, Bu. Kalau itu masyarakat merasa puas, berarti target kami berhasil. Tapi kalau masyarakat tidak puas, barangkali banyak yang komplain. Itulah mungkin yang menjadi kajian kami untuk bisa kami evaluasi. Itu, Bu, dari kami.
4: Baik, nah itu terkait dengan seperti apa sih? Apakah programnya benar-benar inklusif ini? Seperti apa penerapannya? Hanya masyarakat yang bisa menilai Kenten G seperti apa kinerja dari BPBD itu sendiri. Karena selama ini memang kita sudah lihat memang apa namanya kerjasama antara BPBD, kemudian PMI, ada Damkar dan yang lain sebagainya dalam penanganan bencana ini sudah bisa kita kategorikan udah luar biasa banget Pak Angge. Jadi bekerja tanpa mengenal waktu, hari meskipun libur kayak kemarin ya udah tetap tetap harus terjun kan Kenten Pak Angge. Iya, jadi memang ini semangatnya luar biasa yang memang patut kita acungin jempol untuk PPBD, kemudian dari Damkar, kemudian PMI juga. Karena memang seperti Pak Gedi bilang tadi, BPBD tidak bisa bergerak sendiri. Jadi harus berdampingan dengan stakeholder-stakeholder. Jadi gimana caranya supaya bisa menanggulangi bencana yang terjadi kan Kenten Angge. Jadi ini ke sudah luar biasa bisa kita bilang ya. Jadi kinerja dari BPBD itu sendiri. Nah, Bapak kalau boleh tahu nih, jadi terkait dengan program-program jadi yang sudah dilakukan, apalagi sekarang sudah dunia digitalisasi. Jadi masyarakat juga sudah sangat mudah mengetahui kira-kira di mana ada bencana, kejadian seperti apa. Nah, kalau boleh tahu Pak, kadang kan ada juga nih orang-orang iseng gitu. Share video bilang ada bencana di A, di lokasi A. Tapi ternyata tidak ada. Kan Kenten King. Nah, jadi mungkin dari BPBD sendiri ada langkah-langkah tersendiri gimana sih caranya agar masyarakat itu tidak tertipu dengan informasi-informasi yang ada di dunia digital atau di media sosial, Pak. Jadi seperti apa?
5: Baik. Baik, terima kasih, Bu. Itu betul sekali. Selama ini memang kami belum pernah mengalami kejadian-kejadian semacam itu. Tetapi itu tetap kami antisipasi, Bu. Nah, manakala kita menerima laporan kejadian dari masyarakat, dari manapun, itu kan masuk ke WA Pusdalop, WA kami. Pertama, kami lakukan melalui Pusdalop dulu. Saya minta selaku, di sana kan saya duduk juga sebagai Kasat TRC, Bu. Saya minta sebagai selaku Kasat TRC, meminta Pusdalop untuk melakukan assessment apa betul kejadian laporan itu terjadi dan bagaimana letak koordinatnya dan apa yang menjadi dokumentasi yang bisa mengeluarkan bahwa laporan itu valid untuk diatensi gitu. Tidak serta-merta setiap ada laporan kita otomatis langsung tindak lanjuti, tapi kami lakukan apa istilahnya assessment dulu, Bu. Cara mungkin komunikasi dengan perbekal seperti telepon atau komunikasi dengan kepala dusunnya betul apa enggak ada informasinya ya. Ternyata itu efektif, Bu. Kami lakukan dan apa kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira kita siapkan untuk penanganan itu sehingga cepat kami bisa ambil keputusan. Seperti kalau di sana ada pohon tumbang, apakah mengenai rumah atau gimana? Kalau mengenai rumah, apa sudah dilakukan penanganan? Kalau belum, ya sudah tentu kami terjunkan CRC untuk melakukan penanganan pohon tumbang. Di samping itu melakukan distribusi logistik. Mungkin itu yang kami lakukan untuk setidaknya kami meminimalisir korban-korban yang ada, walaupun ada kejadian bencana. Seperti bulan Maret lalu, Bu, mungkin Ibu tahu tuh masalah kejadian di tanggal 6 Maret itu, kami sempat menangani kejadian longsor dulu di Shortcut. Shortcut itu informasi lewat WA, Bu. WA masuk, minta tolong. Karena kondisinya agak ekstrim, hujan berat, dan lain sebagainya. Kami minta Pusdalop untuk coba cek dulu, apa betul itu kejadiannya. Kan seperti kata Ibu tadi, bisa aja itu. Hoax kan? Kan sekarang bisa dibuat-buat semua, bisa melalui AI, tapi akhirnya itu valid, ya kami langsung bergerak asum karena tidak ada korban, Bu, walaupun itu sudah hampir masuk jurang tuh mobilnya, tapi karena kegesitan kita melakukan penanganan, asum karena mereka terselamatkan termasuk kendaraannya. Nah, semacam-macam itu yang kami lakukan sebelum kita melakukan atensi penanganan kedaruratan, Bu.
4: Iya, jadi itu salah satu langkah ya, langkah tercepat yang dilakukan BPBD sendiri yeah. dengan mengkonfirmasi. Kira-kira yeah. kalau misalkan dibilang di kecamatan A, Bapak harus konfirmasi dulu minimal dengan camat atau siapa gitu. Yeah, benar nggak ada bencana kentan? Jadi takutnya biar nggak sesuatu hal yang pernah terjadi, jadi kita sudah kesana ternyata malah tidak ada apa-apa.
5: Betul
4: kan
5: sekali,
4: kentan Pak Ngin. Yeah, memang kadang banyak ada orang iseng.
5: Yeah.
4: Kadang juga memang terjadi bencana di lokasi tertentu, tapi orang kadang melebih-lebihkan.
5: Betul sekali,
4: jadi membuat orang-orang jadi takut kenten nge.
5: Ya,
4: jadi
5: sekali,
4: memang Bu. Itu banyak terjadi kenten. Mungkin terakhir nih untuk Pak Gede sendiri. Jadi terkait dengan pembahasan kita upaya penanggulangan bencana secara inklusif untuk sore hari ini, mungkin sebagai closing statement Pak Gede, ada yang ingin disampaikan atau pesan-pesan penting untuk masyarakat Buleleng seperti apa ini Ki? Silakan Pak Gede.
5: Baik, terima kasih Bu kepada pemirsa maupun masyarakat Buleleng umumnya, karena melihat kondisi cuaca, kondisi hari ini sampai ke depannya itu masih sangat-sangat rawan, terutama dari cuaca ekstrim, kami harapkan semua pihak bisa berpikir jernih Bu. Pertama, selalu waspada terhadap lingkungan. Apakah lingkungannya ada pohon-pohon yang tinggi, karena sekarang cuaca ekstrim, ya tolonglah kita lakukan peremajaan terhadap pohon. Kedua, terkait dengan sampah maupun hal-hal daun-daunan yang bernuansa kering itu, kalau bisa jangan dilakukan proses pembakaran sampah, buanglah di tempat sampah, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang mungkin bisa mengorbankan harta benda jadinya. Ketiga, terkait dengan kekeringan, Bu. Karena kekeringan ini masih sampai hari ini pun kami harus melakukan distribusi air ke Desa Sinabun. Tolonglah mempergunakan air bersih yang ada, yang kami suplai ini seefisien mungkin. Karena kebutuhannya air bersih hanya untuk minum, MCK, dan lain-lain. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang lain yang memang tidak terlalu pokok, seperti menyiram dan lain-lain. Pergunakanlah seefisien mungkin untuk kepentingan-kepentingan yang untuk kepentingan dasar kehidupan dulu. Nah mungkin yang lain ya, untuk semua pihak mari kita bersama-sama dalam rangka mengantisipasi, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap peristiwa-peristiwa bencana yang bisa nantinya bisa sampai apa namanya, kita berimbas pada itu. Mungkin itu dari kami Bu.
4: Iya baik, terima kasih banyak Pak Gede Darma.
5: Iya sama-sama Bu.
4: Meskipun lagi sibuk asesmen ya kejadian bencana kemarin-kemarin,
5: betul,
4: jadi
5: iya.
4: masih meluangkan waktu kita ngobrol kurang lebih 50 menit ke belakang tadi.
5: Iya, terima kasih Bu.
4: Di dialog kentongan kali ini, dan kita pasti berharap semoga bencana tidak terjadi lagi.
5: Betul
4: kan
5: sekali,
4: kan
5: Bu,
4: Pak Gede. Jadi tetap dari BPBD pasti tetap masih was-was, apalagi
5: selalu.
4: di musim apapun kenten Pak Gede.
5: Betul.
4: Baik di musim kemarau, di musim hujan, karena seperti yang kita bilang dari tadi, bencana kita tidak pernah tahu nggih, kapan akan terjadi. Bisa di cuaca panas, bisa juga di curah hujan tinggi.
5: Betul
4: kan kenten nggih. Baik, terima kasih untuk Pak Gede dan semangat terus untuk BPBD tentunya dalam menangani bencana-bencana yang terjadi di Buleleng. Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah setia mendengarkan obrolan kami. Semoga lain waktu kita bisa mengobrol lagi ya bersama BPBD yang pasti dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Selamat sore dan sampai jumpa.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Mataram guna mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Podcast Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada.
3: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya.
1: Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama. Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat, terutama ketika meningkatnya kebutuhan masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan sejumlah komoditas dari Pulau Sumbawa telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok. Menurutnya, pemerintah bersama Bulog dan sejumlah mitra telah memperhitungkan kebutuhan pasokan menghadapi momentum Maulid Nabi yang banyak dirayakan oleh masyarakat NTB. Ia menegaskan kesiapan pasokan menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga didorong untuk terus memantau stok harga kebutuhan yang ada di pasaran.
2: Untuk tetap menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada. Dan kalau dari hasil pantauan langsung di pasar Sketek tadi, rata-rata masih sesuai head dan tersedia sejumlah bahan pangan atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Indah Damayanti mengatakan komoditas daging menjadi salah satu bahan pangan yang tetap perlu diwaspadai. Berarti demikian, pergerakan harga daging di Sumbawa sejauh ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Selain bahan pangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan LPG 3 kg. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Reporter Hayati Sofyan melaporkan.
4: Peningkatan permintaan masyarakat saat Maulid Nabi berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu pemerintah melakukan intervensi melalui pasar murah serta memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan lembaga terkait. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Wiranata menyebutkan, secara umum harga bahan pokok strategis masih terkendali. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas bumbu dapur, termasuk cabai, akibat meningkatnya permintaan.
5: Mengingatkan masyarakat bahwa nggak perlu terlalu panik, perlu ini kita bikin kemarin kegiatan pasar murah serentak di 10 kabupaten kota. Nah, cuma dibukanya di apa? Pasar murahnya dibuka di Bima, di namanya Desa Tambe ya, Desa Tambe di Kecamatan Bulu. Nah, kabupaten kota yang lain kemarin lewat Zoom dipantau oleh Bu Wagub.
4: Sementara itu, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras dalam kondisi aman. Pemimpin wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, penyaluran beras terus dilakukan melalui pasar tradisional, retail modern, rumah pangan kita atau RPK, serta jaringan distribusi lainnya. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah untuk memastikan beras dapat segera disalurkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan.
6: Kalau stok khusus untuk beras tidak ada isu, stok kita cukup aman, 27 bulan ke depan insya Allah aman. Jadi insya Allah untuk beras kita aman. Kami setiap hari koordinasi dengan teman-teman di pasar, dengan teman-teman TPID untuk kita gelontorkan beras-beras SPHP ke pasaran.
4: Dari sektor energi, Pertamina turut mendukung pasar murah dengan menyediakan LPG 3 kg. Sales Brand Manager NTB 4 Gas Irfan Nur Mahmudin mengatakan, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama momentum Maulid Nabi. Terkait harga LPG subsidi yang sempat mencapai sekitar Rp60.000 di tingkat pengecer, Pertamina menyatakan hasil pengecekan tidak menemukan penjualan di pangkalan yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Irfan menegaskan, secara regulasi penyaluran LPG subsidi berhenti di pangkalan sehingga pengecer bukan merupakan titik resmi distribusi.
7: Secara harga kita harus mengikuti atas HET. HET yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Namun dengan adanya yang harga naik kemarin, kita juga sempat turunkan tim untuk pengecekan di pangkalan. Memang dari pangkalan kita tidak ada penjualan di atas harga HET, itu tidak ada. Cuma adanya adalah toko-toko pengecer, Mas.
4: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik menghadapi peningkatan kebutuhan. Pasalnya, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait akan terus melakukan yang terbaik dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya.
1: Mendengar perayaan Maulid Nabi di Pulau Lombok berpengaruh terhadap naiknya sejumlah bahan pokok. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan tersebut agar harga kembali normal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
8: Bu Johar ya, asli Plemba. Masalah ini ya.

0: biar bisa mengontrol ini sih untuk pasokan bahan pokok gitu.
1: Ya saya Bu Cemiati, kotak di utara. Ya kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu. Kita jangan naik-naik terus begini. Besoknya nak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Keresetnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000. Sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 5.000. Pokoknya semua naik, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu juga.
2: Selanjutnya benar, Pemkab Lombok Tengah terus memantau dan berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi agar tidak membebani masyarakat. Lantas, apa saja langkah konkret yang dipersiapkan oleh Pemkab Lombok Tengah untuk menjaga harga tetap stabil dan mengendalikan inflasi? Berikut rangkuman wawancara Maya Oktaripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursia.
3: Pak Wabu, bagaimana kondisi inflasi kita di Lombok Tengah saat ini? Ada gambaran tidak komoditas apa saja yang naik?
4: Ini menyusulkan dengan ini, Maulid. Itu termasuk salah satu lah penyebabnya. Dan laporan dari Dinas Perindak, ya ini ya tetap pada suasana inflasi masih menyusulkan dengan isu nasional gitu. Pengaruh premium minyak gitu, gitu. Tapi kalau produk dari kita langsung sih, ya ini sangat bagian kecerdasannya pedagang. Dia menyesuaikan asal tetap kita melakukan pengendalian sistem yang sudah kita bangun selama ini. Contoh di Renteng, di Istana Pangan ada kerjasama salah satu pengusaha untuk menyiapkan barang. Ada sharing pengendaliannya di tingkat pasar Renteng.
3: Kalau berbicara terkait dengan si pasar atau pasar murah bagaimana?
4: Dan kita pun pernah ada ini program pasar murah, kemudian makanan murah juga itu, okay? Itu langkah-langkah kita. Jangka panjang tentu kalau kita Pemda Lombok Tengah kan. Ada data kan kita, data produksi, data ketersediaannya, data kebutuhan masyarakat. Berdasarkan itu sebenarnya menjadi sistem pengendalian yang bisa mengarah ke produsennya, status pembudidaya, atau swadaya masyarakat. Nah ini butuh memang ke depan pengalaman. Setback kalau inflasi menjadi acuan ke depan. Tadi itu kalau produksi dengan ukuran keterbatasan atau cukup atau surplus itu menemukan nanti dengan sistem itu caranya. Kalau menurut kami sih semua OPD yang terkait yang berhubungan dengan produksi, kemudian perdagangan industri masuk juga di situ. Termasuk juga kaitan dengan kaitan dengan di perikanan, pertanian, tanaman pangan, perindak, termasuk pariwisata.
3: Kalau koordinasi kita dengan Bulog atau penyedia?
4: Termasuk Bulog, rapat-rapat koordinasi dengan Manto, tingkat inflasi, segera kita rapat dan langsung proaktif dengan lo. Kalau tiang program pasar murah atau gerakan pangan murah itu kita lebih dikembangkan ke arah yang sangat-sangat membutuhkan. Nanti polanya bisa dievaluasi apakah nanti di desa mana, kecamatan mana yang sasarannya sangat efektif untuk melayani program pasar murah termasuk gerakan makan makanan murah. Jadi kalau Maulid ini kan kegiatan wajib kalau kita di Lombok Tengah gitu. Harga minyak terutama gitu. Daging

0: masuk, ayam masuk, telur masuk. Yang beras kayaknya tidak terlalu jauh.
1: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dan kita menuju ke informasi selanjutnya. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau untuk memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
4: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
5: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
4: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
5: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
4: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
5: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Bencana tak terduga mengintai sehingga BPBD yang ada di wilayah Klungklung menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan.
6: Potensi bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klungklung menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungklung, Iputu Widiada kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kesiapsiagaan dinilai menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
7: Baik, jadi kita cuacanya yang nggak menentu seperti kemarin, entah apa penyebabnya ada warga yang terseret arus di Pantai Gola. Hari ini ada masyarakat yang kena puting beliung.
6: Ia menambahkan kondisi cuaca yang dinamis dan perubahan lingkungan dapat meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, Masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, khususnya ketika terjadi perubahan cuaca secara signifikan.
7: Tentu kita himbau kepada masyarakat tetap waspada dan selalu hati-hati di dalam beraktivitas karena situasi cuaca yang tidak menentu. Ya tentu kita tidak bisa waspada saja karena kejadian bencana itu pasti ada. Tapi himbauan saya bagaimana masyarakat itu selalu waspada dan menghindari terjadinya korban jiwa dan korban materi.
6: BPBD Klungkung menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memperkuat budaya kesiapsiagaan dan mitigasi, risiko korban maupun kerugian material akibat bencana yang datang secara tidak terduga dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Dengar, perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang dan terus berkarya di tengah perkembangan era digital. Keberdayaan perempuan dinilai penting untuk mendukung kehidupan keluarga, ekonomi dan juga masyarakat.
1: Jadi UMKM itu tidak sebatas hanya membuat produk ya. UMKM itu bisa ditinjau dari segala aspek.
8: Perkembangan zaman membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Selain menjalankan peran dalam keluarga, perempuan juga dapat berkembang sebagai pekerja, pelaku usaha maupun penggerak kegiatan sosial. Narasumber dialog pengarus Taman Gender Luh Irma Susanti mengatakan perempuan yang berdaya perlu memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola kehidupan dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi perempuan dalam mengembangkan diri dan menghasilkan karya.
1: Jadi UMKM itu tidak sebatas hanya membuat produk ya. UMKM itu bisa ditinjau dari segala aspek jasa. Misalkan kita pinter nih menghandle orang, kita bisa membuat media yang nantinya memberikan edukasi pemikiran-pemikiran kita hingga orang-orang respect dengan kita. Oh, saya public speakingnya kurang bagus nih, tapi ketika ada jasa dari ibu si A, saya belajar di sini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi mindset kita rubah bahwa UMKM itu tidak hanya pembuat sebuah produk. Sekarang kan udah zamannya persaingan yang luar biasa.
8: Menurut Luh Irma, perempuan tidak perlu minder terhadap latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang dijalani. Setiap perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai kemampuan dan minat, termasuk melalui usaha, produk maupun jasa. Ia menambahkan perkembangan teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas peluang. Media digital dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk memperkenalkan usaha, keterampilan maupun karya kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Kalau kita sebagai guru, mungkin untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, kita buat kelas online. Nah, kalau kita sebagai pedagang, mungkin kita bisa publikasikan kegiatan kita lewat media. Karena media sangat membantu sekali. Karena ibaratnya ketika presentasi, kita door to door itu akan menghasilkan angka 1-10, tapi ketika kita di dunia media, bisa ribuan. Itu yang kadang-kadang kita tidak pahami.
8: Selain keberanian memulai, perempuan juga perlu menjaga kualitas dan kesungguhan dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Proses dan tantangan harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan untuk berkembang. Luh Irma berharap perempuan semakin percaya diri dalam menggali potensi, tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta terus menciptakan karya yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke berita olahraga. Pengprov Potsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Reporter Syahmana melaporkan untuk Anda.
9: Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri.
10: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Potsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Potsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. POTSI NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
9: Untuk dimaklumi, POTSI Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan Platda Mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan peladanya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
10: Sementara itu, Sekretaris POTSI NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
11: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
10: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pengprov POTSI NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028.
3: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Dari Studio Pro Satu RRI Mataram, saya dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
3: 97,9 FM Pro1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pitu wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Meong-meongan adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan oleh anak-anak dengan diiringi lagu meong-meong. Permainan ini menggambarkan usaha kucing yang dalam bahasa Bali disebut meng atau meong untuk menangkap tikus atau bikul. Permainan ini diikuti oleh 8 orang anak atau lebih, di mana seorang anak akan memerankan bikul dan seorang anak lagi akan berperan sebagai meong. Anak-anak lainnya akan membuat lingkaran saling bergandengan tangan dan melindungi bikul dari meong. Bikul berada dalam lingkaran, sementara meong berada di luar lingkaran. Selama anak-anak yang menjadi benteng pelindung bernyanyi, meng atau meong baru diperbolehkan menangkap bikul. Kalau nyanyian sudah sampai pada kata-kata juk-juk meng, juk-juk kul, dari luar benteng, meong harus mampu meraih bikul. Dengan tertangkapnya bikul, maka permainan pun selesai dan bisa diulangi lagi dari awal.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Singa Raja sore ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Om Swastiastu. Rahajeng wengi sebatan hapura satu RRI sing raja ini gimana mengena kanto niki sarang gak ini nyaring sebatan sarang sami ring acara tembang dewata Raina Mangkin. Nah ini sebatan sekali biasa teman-teman pabali iwau sampun akeh niki nge aturang tiam aja ring sebatan sarang sami dumogi sinis tinunggil tembang sani sampun kunggahang presiden niki ngibur mana sebatan di tiang serang sami ingin aja wongi dumu naturang tiap majanis semata sani kantor satia nyarangi repro satu RRI singar aja sederong ke informasi sani mungkin piragi dumu niki nge siki tembang balih majanis semata serang sami tembang saking lebri partami sani memurde memunyah.

Ayo guys, foto anak pro satu RRI Singaraja. Sane mangkin tiang jagi ngicen siki informasi tradisi sane bentan ring Tabanan. Sematan sarang sami absen dumun yuk sireun iki sematan saking Tabanan kenten. Ayo guys, sematan Kabupaten Tabanan ini sebenarnya memiliki banyak tradisi unik bahkan tidak ada di daerah lain. Salah satunya adalah okokan yang diyakini sebagai upaya untuk menolak bala atau yang disebut dengan nangkluk merana. Tradisi okokan dilaksanakan warga Tabanan khususnya Banjar Delot Puri Desa Kediri, Kecamatan Kediri Tabanan. Diyakini tradisi ini merupakan upaya untuk melakukan nangkluk merana atau menolak bala. Bahkan saat ini sebagian besar warga Kediri sudah memiliki okokan di rumahnya. Secara tertulis memang belum ada prasasti atau lontar yang menuliskan mengenai sejarah tradisi okokan ini. Namun masyarakat setempat ya sudah mempercayai secara turun-temurun bahwa tradisi ini sudah ada sejak tahun 1960. Ketika itu warga Desa Kediri terkena serangan penyakit atau disebut kabrebehan atau malapetaka. Kabrebehan ini menyerang warga dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Penyakitnya pun berbeda-beda tanpa sebab yang pasti, bahkan ada warga yang meninggal dunia tiba-tiba. Ketua Seke Okokan, Brahmadiva Kencana, I Gusti Ngurah Adnyana, menuturkan tradisi okokan ini berawal dari adanya tradisi tek-tekan yang dilaksanakan ketika warga Kediri mengalami kabrebehan atau terserang wabah penyakit. Saat itulah warga kemudian membunyikan suara dari beberapa alat seperti alat pertanian, alat dapur, dan sebagainya sebagai upaya untuk menolak bala yang menyerang Desa Kediri. Desa Kediri dahulu sempat terserang wabah penyakit sehingga semua alat-alat seperti pertanian, dapur, dan lain sebagainya dibunyikan warga dengan cara dipukul-pukul. Jadi pendengar Pro 1, seiring perjalannya waktu, lanjutnya alat-alat yang digunakan warga Desa Kediri dan Tabanan pada umumnya dikenal dengan nama okokan. Di samping itu, beberapa alat okokan ini juga meminjam di desa sebelah seperti di Kecamatan Penebel, Marge, dan juga Baturiti. Okokan sendiri memiliki bentuk seperti kalung sapi namun berbentuk besar. Dan jika digerakkan akan menghasilkan suara merdu dan keras. Ketika dibunyikan bersamaan, maka akan menimbulkan suara bergemuruh. Bahkan yang digunakan pun juga tidak sembarangan, yakni menggunakan bahan kayu tep dan kayu camplung karena menghasilkan suara yang keras dan merdu serta memiliki kualitas kayu yang kuat. Ayo, semua teman punika sampai sikit informasi okokan, ya. Jadi tradisi okokan, tolak bala dan netralisasi kekuatan negatif. Jadi informasi ini kutip saking laman baliexpress.com.

0: permainan tradisional Nusantara. Curik-curik adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan berkelompok. Dua orang sebagai pembuat gerbang, yang lainnya berbaris melingkar, membentuk angka 8 melewati gerbang. Selanjutnya, dinyanyikan lagu Curik-curik. Anak yang tepat berada di tengah-tengah gerbang pada saat lagu berakhir akan ditutup dan diberikan pilihan untuk bergabung dengan kelompok gerbang kiri atau kanan. Siapa yang pengikutnya paling banyak, dialah yang menang. Dan yang kalah harus menangkap orang yang paling belakang dari lawannya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Bli, bemah ninggalin kalender nih.
2: Tonden, apa teh ada loh? Lakar ngalih dewasa nyuang kucet nih.
1: Sing be inget Bli, ong. Rainane bepahat, ingetang jatah hari rayane Bli. Tiang lakar beli baju anyar, sandal tengah, terbuah-buahan impor, pangsing kalah hawa, jak banyarane Bli.
2: Dong, kaden nak ngujang. Duh, orainu menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturani sederhana, tapi tulus lan ikhlas. Entu madan meyadnya ane bener.
3: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
4: Kanten teman-teman Pop Bali sane konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mangken ngiring PR sayang tembang senanturnya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pro 1 RRI Singaraja.

Inggih, sematawan apro satu RRI Singaraja ring di jaman teman kita acara temang dewata ini puputan rawiri kidumun nggih. Sematawan sampunang duun matilara tetap niki nggih pirengang pro satu RRI Singaraja. Mulai jebos jagene aturang tembang-tembang niki mualing nggih majeni sematawan sareng sami. Taler ring menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan ikuti mimbar agama Buddha dengan topik 4 kebahagiaan bagi umat beragama oleh Pandita Muda Made Karuna. Sematang sarang sami, tetap satya ring pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya, kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa yang sulit dan berada di titik terendah. Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan untuk Remaja dan Dewasa. Cerita dan ilustrasi oleh Nur Chasanah, terbit 20 Oktober 2020 dengan ketebalan 314 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju. Teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Satu RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti mimbar agama Buddha dengan judul 4 Kebahagiaan Bagi Umat Beragama oleh Pandita Muda Madikaruna. Selamat malam, selamat mengikuti. Dan sekaligus ini pamit undur diri ya. Nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Nanti juga tepat pukul 8 seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi buat Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan sampai jumpa.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Suki Hontu Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita di mana kita dapat menyisihkan sisa waktu yang kita miliki untuk dapat mendengarkan uraian Dhamma guna memperkokoh keyakinan kita terhadap Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga kita mampu memperdalam Dhamma yang sudah kita ketahui. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan uraian Dhamma yang mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai umat berumah tangga yang menjalani kehidupan di tengah berbagai tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Tema kita hari ini adalah 4 kebahagiaan bagi umat berumah tangga yang diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha Gautama. Ajaran ini bersumber dari kitab Anguttara Nikaya, yaitu kitab 4 Sutta 62, yang sangat cocok kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, kita ketahui dalam hidup ini kita semua tentu ingin bahagia. Kita mungkin bekerja keras, membangun rumah tangga, kemudian mendidik anak, mencari penghasilan. Itu bukan sekedar rutinitas, tapi karena kita ingin hidup yang lebih baik dan membahagiakan. Namun pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu hanya tentang harta, kedudukan atau pujian? Jawabannya tentu tidak. Kebahagiaan yang diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha bukanlah kebahagiaan semu. Bukan kebahagiaan yang lahir dari hawa nafsu, melainkan kebahagiaan yang sehat, yang timbul dari cara hidup yang benar. Nah, sebagai umat berumah tangga, Sang Buddha menyebutkan ada 4 pilar kebahagiaan yang bila kita jalankan, hidup ini akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih sejahtera. Nah, mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama yang disebut dengan ati suka atau kebahagiaan kita karena memiliki kekayaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kita ketahui siapa yang tidak ingin kaya. Saya rasa pasti semua ingin kaya. Dan juga Sang Buddha tidak melarang kita atau melarang umatnya untuk tidak memiliki kekayaan. Sang Buddha memberikan atau tidak melarang umatnya memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya, asalkan kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar. Sang Buddha menyatakan bahwa rasa yang paling pahit seorang berumah tangga adalah kemiskinan. Karena kemiskinan akan membatasi kita untuk dapat melakukan segala sesuatu, khususnya kebajikan. Karena itu, memiliki kekayaan yang cukup dengan cara yang benar adalah suatu kebahagiaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita butuh sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kita butuh biaya untuk makan, sekolah anak, kesehatan, kendaraan, bahkan untuk membantu sesama. Karena itu, memiliki kekayaan adalah salah satu sumber kebahagiaan yang sah dan wajar bagi umat berumah tangga. Namun Sang Buddha menegaskan, perolehan harta dengan cara yang benar, yaitu misalnya jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi, dan juga jangan merugikan orang lain atau makhluk lain demi kebahagiaan kita. Contoh sederhana, seorang pegawai yang bekerja keras dengan jujur, walaupun mereka penghasilannya tidak besar, tetapi ia bisa membeli kebutuhan keluarganya dari hasil yang benar. Ia tentu merasa bangga, puas, karena harta yang diperolehnya hasil dari sesuatu yang bersih, yang baik. Nah, itu adalah ati suka, kebahagiaan karena memiliki kekayaan dengan cara yang benar. Sebaliknya, orang yang mempunyai banyak uang tetapi uangnya itu atau kekayaannya itu didapat dari cara yang salah. Meskipun hidup kelihatan mewah, namun hatinya tidak tenang. Ia mungkin takut ketahuan, takut dicela, dan takut kehilangan. Jadi memiliki harta yang cukup dan benar adalah sumber kebahagiaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu boga suka atau kebahagiaan karena bisa menikmati kekayaan yang kita miliki. Kekayaan tidak hanya untuk dikumpulkan, Bapak Ibu, tetapi juga dinikmati secara bijaksana. Artinya, punya rumah besar tapi tidak berani menikmatinya karena takut biaya listrik yang banyak, biaya pengeluaran dan lain sebagainya cukup banyak. Punya mobil bagus tetapi tidak pernah dipakai jalan-jalan, mungkin karena takut boros bensin. Juga punya uang banyak tapi takut membelanjakan. Hidup menderita karena takut miskin. Nah, Sang Buddha mengajarkan, nikmatilah hasil jerih payah kita dengan bijak. Berikan kebahagiaan kepada diri sendiri, keluarga, orang tua, dan juga berbagai kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, menikmati harta bukan
berarti kita boros atau pamer. Tapi artinya kita tahu kapan memberi diri sendiri waktu istirahat untuk menikmati. Tahu kapan mengajak keluarga mungkin liburan. Tahu kapan menyenangkan anak-anak. Tahu kapan berbagi dengan mereka yang lebih membutuhkan. Misalnya setelah kita bekerja keras satu bulan atau mungkin beberapa bulan, seorang bapak mengajak istri dan mungkin anak-anak makan bersama, mungkin di warung yang sederhana atau mungkin refreshing ke sesuatu tempat yang dianggap bisa menyenangkan dan menghibur keluarga kita. Nah, ingat kekayaan yang kita nikmati dengan bijak akan membawa kebahagiaan batin, bukan penderitaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kebahagiaan yang ketiga, yaitu hanya suka. Kebahagiaan karena kita bebas dari hutang. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, siapa yang pernah hidup dalam lilitan hutang pasti tahu betapa beratnya. Tidur tidak nyenyak, mungkin makan tidak enak, hidup penuh dengan kecemasan. Karena hutang membuat kita terikat, tertekan, dan kehilangan kebebasan. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa hidup bebas dari hutang adalah kebahagiaan besar bagi perumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, di sini bukan berarti kita dilarang untuk berhutang. Kadang-kadang kita memang perlu hutang untuk rumah, sekolah, usaha. Tapi berhutanglah dengan bijak, sesuai dengan kemampuan membayar kita. Jangan berhutang demi gengsi atau pamer. Jangan hidup lebih besar dari pasak daripada tiang. Kadang-kadang banyak orang yang terjebak hutang karena gaya hidup. Misalnya, kredit motor baru, padahal motor lama masih bagus. Beli HP baru, meski HP lama masih bisa dipakai. Liburan mahal demi foto-foto di sosial media, dan lain sebagainya. Akhirnya hidup mereka cukup menderita. Misalnya ada keluarga sederhana yang memilih hidup secukupnya, tidak berlebihan. Mereka mungkin membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita membeli suatu barang sesuai keinginan kita, maka keinginan itu tidak akan pernah habis. Nah, mereka hidup tenang, tidak tidur nyenyak karena tidak ada hutang. Itulah hanya suka. Kebahagiaan yang terbebas dari hutang. Nah, yang keempat Bapak Ibu, yaitu ana wajah suka. Yaitu kebahagiaan karena hidup tanpa cela, atau kita bermoral yang baik. Nah, ini adalah kebahagiaan yang paling dalam Bapak Ibu. Harta mungkin bisa habis, nikmat atau kesenangan bisa sirna, tetapi batin yang bersih, hidup dengan jujur, hidup yang bermoral, itu tidak bisa dibeli. Sang Buddha mengatakan bahwa hidup tanpa cela, hidup yang dilandasi dengan sila yang baik, hidup yang benar, itu sumber kebahagiaan sejati. Walaupun hidup kita sederhana, tidak punya banyak harta, tapi kita tidak pernah menipu, tidak pernah mencuri, tidak pernah mengganggu orang lain, tidak menyakiti sesama, maka hati kita akan damai.
Saya ambil contoh misalnya seorang ibu berumah tangga yang hidupnya sederhana. Ia selalu berkata jujur, menghormati suami, mendidik anak dengan cinta, membantu tetangga. Walaupun hartanya sedikit, tapi hatinya selalu bahagia karena hidupnya bersih, bebas dari permasalahan, tidak cemas, bebas dari ketegangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan Ana Wajah Suka. Hidup yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan di dunia ini dan menuntun kita pada kebahagiaan kehidupan selanjutnya. Nah, empat kebahagiaan ini sebetulnya sangat sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Yaitu memiliki harta dengan cara yang baik atau benar atau arti suka. Kemudian kita bisa menikmati harta tersebut dengan bijaksana atau boga suka. Kemudian hidup kita terbebas dari hutang atau anya suka. Kemudian kehidupan kita bermoral, hidup dengan bersih tanpa celah atau ana wajah suka. Nah, kalau kita jalani, bisa menerapkan empat hal ini, hidup kita akan lebih damai, rumah tangga harmonis, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang baik, dan kita sendiri hidup tanpa beban pikiran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sederhana, perlu kita renungkan. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang sederhana tapi hidupnya damai. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal cara kita menyikapi hidup ini dengan bijaksana. Mari kita sebagai umat Buddha, khususnya perumah tangga, menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Carilah kekayaan dengan benar, nikmati dengan bijaksana, jauhi hutang berlebihan, dan jalani hidup dengan moralitas. Maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati, yang sehat, dan penuh kedamaian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua hidup selalu sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Sabbesata bhavantu sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Ada review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh pemerintah.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya

0: Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama at Interim tahun 2022 mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama at Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
3: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
3: Itu aja.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
4: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
3: Tidak ada hubungan apa-apa.
4: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
3: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
4: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
3: Tidak ada.
4: Tidak pernah?
3: Tidak.
4: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
3: Mansur? Tidak.
4: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
3: Tidak ada.
2: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
6: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
5: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
7: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.

0: Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
1: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
0: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
3: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
4: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
3: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
5: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
4: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
8: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
7: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
8: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
7: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang. Sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut. Meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Selasa 1 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini memasuki di bulan September ya pendengar ya? Kita memulai lembaran baru, hari baru, bulan baru, dan semuanya yang tentunya lagi beraktivitas di hari ini. Semoga lancar selalu aktivitasnya dan semoga bulan September ini kita senantiasa banyak rezeki, sehat selalu, dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita ya pendengar ya. Dan tentunya bisa melewati bulan September ini dengan perasaan senang tentunya dan semangat. Nah pendengar Pro 1, tentunya malam hari ini Salsa akan mengobrol seputar komunitas. Nah pendengar, mungkin Anda yang ingin mendaki gunung tetapi bingung karena belum memiliki teman untuk diajak, atau mungkin ingin mencoba hobi mendaki nih pendengar, namun belum tahu harus memulai dari mana. Aduh, ini arahnya kemana ya? Saya harus apa terlebih dahulu ya? Nah, bergabung dengan komunitas mendaki bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik nih pendengar. Atau yang awalnya mungkin masih solo hiking, atau yang ingin tertarik melihat temannya mendaki, istilahnya FOMO lah ya sekarang. Dimana pendengar itu mendaki bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi dari itu kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk menikmatin alam, melatih fisik, menambah pengalaman, sekaligus mendapatkan teman baru ataupun relasi baru. Nah pendengar, di Bali para pencinta kegiatan outdoor bisa mencari informasi dan bergabung melalui berbagai komunitas pendaki. Salah satunya melalui Pendaki Bali yang aktif membagikan informasi seputar aktivitas pendakian. Selain itu ada juga Independent Hikers, komunitas pendaki yang membuka kesempatan bagi para pencinta alam untuk saling berbagi pengalaman dan membangun pertemanan. Nah bagi yang ingin memperluas jaringan komunikasi outdoor, kegiatan yang melibatkan pemandu gunung dan pegiat alam melalui Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APGI Bali juga bisa menjadi pilihan nih pendengar. Namun pendengar, sebelum bergabung dengan kegiatan pendakian, pastikan ya selalu memperhatikan keselamatan, kondisi fisik, perlengkapan, serta memilih teman perjalanan yang bertanggung jawab, yang tentunya akan selalu menemani kita ke puncak, tidak meninggalkan kita, dan sebelum mendaki juga harus mempersiapkan fisik ya pendengar ya, karena itu sangat penting banget supaya kita waktu mendaki tidak merasa berat juga. Nah pendengar, karena mendaki itu bukan hanya tentang seberapa tinggi puncak yang berhasil kita capai, tetapi juga tentang perjalanan, kebersamaan, menjaga alam, dan tentunya pulang dengan selamat.

rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashhar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan surat ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul Hoax Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan dan mari kita ikuti bersama drama radio mini dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses, produksi dari RRI Jember.
3: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
4: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
5: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
6: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
5: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan apa kondangan?
6: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
5: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
6: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
6: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Hah? Apa? Cerai? Bukannya bohong.
1: Enggak sih, Bu.
3: Cerai.
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngeri Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman

begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Yah, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu.
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah,

0: kan? Kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
1: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
2: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
1: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya Pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
1: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
0: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
0: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
1: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
2: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memilih? Bisa bahagia, kita takkan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang

0: Om Swastiastu, Rajang Wengi, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan tentunya masih bersama saya Salsa pendengar. Kita memasuki sesi Jebak Bali, Jejak Bali kini. Nah, buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung ya bersama Salsa di malam hari ini, Salsa akan putarkan lagu-lagu Bali favorit pendengar Pro 1 nih ya. Mungkin yang untuk menemani malam aktivitas ataupun malam istirahatnya bisa bergabung bersama Salsa di 24644 atau di 08 11 399 9070. Baik mendengar, Salsa di sesi pertama ini akan menyapa dua penelpon terlebih dahulu ya. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Rahajang Wangi Jebak Bali.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam Jebak Bali.
0: Selamat malam Jebak Bali dengan si Riki.
1: Yang hadir Mas Wawan.
0: Mas Wawan, lama Salsa tidak dengar suaranya Mas Wawan ya. Ini ya. Mas Wawan, baik, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nge, sehat selalu Mas Wawan.
1: Ini udah tembang nge.
0: Nge, tembang apa niki?
1: Kalau ini transmigrasi.
0: Apa Mas Wawan?
1: Transmigrasi.
0: Oh, transmigrasi dari Yanse.
1: Yeah.
0: Oke, Mas Wawan, Salsa siapkan sudah salam-salamnya.
1: Salamnya buat Ibu Marwati di luar sini. Di Ketuk Lare, Siramali Lestiani Darwati ini. Ini ke Malay Bu Ibu Sira dan Ibu Kartika nih, Ibu Kartini, Ibu Yuda di Sangket, Pak Nyoman Netep yang ada di Tembok, Belitawan, Sukra Ajus, Sira Mali. Pokoknya kesamian nih,
0: yang
1: ini untuk Mbak Salsa.
0: Nggih, Mas Wawan.
1: Selamat tugas.
0: Nggih.
1: Terima kasih.
0: Siap, Mas Wawan. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon pertama kita, nggih. Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Lagunya sudah Salsa siapkan ini untuk Mas Wawan, Transmigrasi. Ditunggu Mas Wawan, nggih.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Mas Wawan, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita yang di WhatsApp yang sudah menunggu juga. Ada Bu Janura, Rajang Wangi Bu Janura, jebak balik.
1: Rajang Wangi, Pro 1 Singaraja, ambon nerima dari Bang Lin. Nah, Salsa yang ayu, yang cantik. Bu Napi Gatre nih.
0: Salsa becek-becek mantan, Bu Janura, Bu Napi Gatre.
1: Asukara kenara yu rajang merasa sayang bersuaring amara sarang nun salsa ku cantik.
0: Nge Bu Janura, semoga sehat selalu nge.
1: Nge segar-ugar selalu dan kirangan napi-napi lengkap semuanya.
0: Nge Bu Janura, niki nunas tembang apa nge malam ini?
1: Mata keranjang.
0: Mata keranjang dari Sire
1: Rai Penny.
0: Oke, Bu Janura sudah Salsa siapkan. Salam-salam ya.
1: Salam-salam dikit-dikit. Lawo Pak Wawan, Raja Wengi Pak Wawan. Raja Wengi hari BT, hari Semeru, Desa Radini. Pak Pipitku cantik. Bun Happy Gatrone, bagi Rayu Rajang sedang kerudut-kerudut, sedang sibuk-sibuknya. Ya, Rajang Wengi, Mini S, Taci Eliana, Rajang Wengi, Bu Nyoman, Ring Wanyuning, Rajang Wengi, Bu Ketir Tijakula, Bunga Plastik, Mangku Ribawa, Mangku Mariarse, Mangku Mandi Wangsa, Rajang Wengi, Pak Nyoman Astawa, Pekak Olala, Pak Inggris, Pak Nyamanetep, Pak Putu Wayang, Raja Wengi, Pak Kulitawan, di Demok, ini sarang sami, para Switra Sani sedang dengan jejak Bali kini. Matur seksama non salsa.
0: Nggih Bu Janura, matur seksama wali.
1: Selamat bertugas. Salam rahayu.
0: Nggih, rahayu. Rahayu mewali Bu Janura nggih. Terima kasih sudah bergabung. Nggih. Terima kasih Bu Janura sudah bergabung malam hari ini. Matur seksama mewali juga nggih Bu sudah menjadi penelpon kedua kita. Lagunya sudah Salsa siapkan niki Bu Janura nggih, Mata Keranjang dari Rai Penny, dan semoga bisa menemani malam Bu Janura di hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa menyapa Mas Wawan di 24644 dan Bu Janura, Salsa akan beralih ke pesan masuk ya dari siapa ini? Malam host, bisa mau request De Uli ya, lagunya apa saja dari Nidia ini ya, Nidia di Lombok yang bergabung malam hari ini. Terima kasih Nidia, lagunya dari De Uli ya. Ini masih Salsa pilihan juga karena Nidia juga lagunya masih bingung, banyak sekali De Uli di malam hari ini. Nanti akan Salsa putarkan sesuai dengan apa yang Nidia pilih. Dan terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar. Buat yang belum bisa bergabung, tadi ada Pak Widi nggih, Pak Widi, Bu Mini, kemudian ada Bu Resmi juga. Nanti bisa dicoba kembali di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 49, menit 50 lepas dari pukul 21. Tersisa 10 menit lagi pendengar nggih di Jebak Bali malam hari ini. Dan Salsa akan menerima kembali telepon di sesi terakhir ini tentunya pendengar ya. Salsa akan menerima di 24644 ya. Terputus bisa dicoba kembali nggih di 24644. Selamat malam, Raja Ngewengi Jebak Bali.
1: Om Swastiastu, Raja Ngewengi.
0: Om Swastiastu, Pak Gus Bawa gih di Batu Bulan.
1: Atas-atas,
0: Pak Gus. Engge, Pak Gus Bawa pun apa ya, Gatra?
1: Atas-atas, Bande.
0: Engge. Sasa baca-baca mantan nih, Pak Gus.
1: Atas-atas, kenatan, engge.
0: Engge. Nunas tembang apa nih, Pak Gus Bawa, nih?
1: Ngasang tembang, mangkin lumpun. Sabar.
0: Sabar. Oh,
1: tembangnya kering, tapi wasa ni ke tembangnya Elina Dewi sakit bertahan,
0: Elina Dewi.
1: Sakit bertahan juga.
0: Sakit, okay. Salsa carikan Pak Gus Bawang, gey. Mungkin salam-salamnya dulu, gey. Oh, gey sakit bertahan ada niki.
1: Jangan dibawa siang monitor 21 singa raja.
0: Gey.
1: Wenten Pak Bandung. Dan juga kita masih rencana Pak Yan Alba dan Pak Madi Gunawan Bangge.
0: Bangge.
1: Dan di BDD Pongki mau pandai kita dan rencana ini apa juga lama. Kedua temannya Mbak Salsa.
0: Bangge.
1: Kedua Nika.
0: Gimana Pak Gus Bawa?
1: Ketemu temannya.
0: Oh ada Niki sudah sampun Salsa siapkan nggih sakit bertahan dari Elina Dewi nggih Pak Gus Bawang nggih.
1: Siap.
0: Nggih. Kenapa?
1: Cuaca.
0: Cuacanya niki dingin terpantau niki Pak Gus Bawang tapi belum hujan juga Singaraja. Siangnya panas niku.
1: Oh nggih, pantau nggih Batu Bulan.
0: Nggih, sami nggih tem Batu Bulan nggih. Nggih.
1: Nggih macam bos Salsa kacang tugas nganon bubon nggih.
0: Nggih.
1: Bos berjalan nganon tu mau kita amat lemas nggih.
0: Nggih.
1: Om santi.
0: Om santi om. Matur suksma Pak Gus Bawa di Batu Bulan nggih sudah bergabung malam hari ini. Dan tentunya Salsa akan menyapa satu penelpon lagi yang akan bergabung nggih. Tapi sebelum itu tadi Salsa mengucapkan semoga sehat dan bahagia selalu nggih Pak Gus Bawa. Kemudian ada Pak Widi Made di Tokyo. Selamat malam Rajang Wengi Pak Widi.
2: Swastiastu Rajang Wengi.
0: Swastiastu Rajang Wengi nggih. Pak Widi pun api gatre.
2: Gatre amang kenang becik. Masal sagi mama.
0: Salsa nggih becik-becik mantan niki. Nggih.
2: Niki karena waktunya ampun telas niki.
0: Nggih niki Pak Widi.
2: Enten lagu niki.
0: Boleh. Nggih bisa.
2: Hidup mati di Bali.
0: Rai Penning. Gunggali nggih hidup mati, hidup
2: di
0: mati.
2: Bali.
0: Nggih, sudah Salsa siapkan niki Pak Widi, salam-salamnya nggih.
2: Nggih magate dumunne sareng Bu Jadora, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Resta dan Dini. Benten Dale, Bu Farida, Bu Yeni di Digawase, Cik Eli, Dek Tambang, Benten Dale Pak Nyomode Negara, Pak Geroda, Pak Rosamu, Pak Inggris, Pak Cip, Pak Jero Mariasa, Pak Jero Wibawa, Pak Sutra Makasih Mekiman, ya, salamnya Gek ya, Rangkul. Gitu, ya. Yang bersama Mbak Salsa, Serahajang Tugas. Oh. Gala wajar titiang, santi-santi
0: om. Matur suksma Pak Widi di Tokyo sudah bergabung malam hari ini. Gaya menjadi penelpon terakhir kita. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Widi. Ditunggu lagunya akan siap mengudara di penghujung Jebak Bali malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tersisa waktu 6 menit saja. Salsa akan putarkan dua lagu terakhir yang akan menjadi penutup nggih. Dan tentunya Salsa mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Wawan, Bu Janura, Pak Gus Bawo di Batur Bulan, Pak Widi Tokyo, ada Kak Nidia di Lombok, dan ada Pak Nyamanata, ada Bu Janura tadi, nggih Bu Mini, dan beberapa yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi. Dan pendengar, Salsa mohon maaf nggih mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1. Dan dua lagu terakhir, Sakit Bertahan sama Hidup Mati di Bali akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: aja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama Salsa tentunya pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat pendengar Pro 1 yang sebelumnya dijebak Bali belum bisa bergabung, Salsa tunggu kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Atau yang sebelumnya sudah bergabung, boleh banget bergabung kembali ya. Bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya di sesi pertama ini pendengar Salsa akan menyapa tiga penelpon yang akan bergabung. Tadi sudah Salsa awali dari 2464 tempat di Jebak Bali, jadi sekarang akan Salsa awali dari WhatsApp ya. Ada Bu Mini, selamat malam Ruang Rindu Bu Mini.
1: Ruang Rindu, selamat ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Selamat malam Bu Mini, gimana kabar?
1: Kabarnya masih batuk.
0: Batuk Bu Mini.
1: Iya.
0: Aduh, semoga lekas sembuh ya Bu Mini ya. Salsa bantu doa dari sini ya.
1: Itu kan waktu akan pergi ke Jompo itu udah
0: pada. Oh iya, itu kecapean kayaknya Bu Mini ya.
1: Enggak, salah makan aja.
0: Oh, salah makan. Ini makan gorengan nih Bu Mini nih kayaknya nih.
1: Enggak, kalau ada sari gula cuma jajan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya, semoga lekas sembuh ya.
1: Iya, makasih.
0: Siap Bu Mini, Bu Mini.
1: Lagunya hari ini ke Ardila ya.
0: Yang judulnya
1: Suara Hati.
0: Suara Hati. Suara.
1: Ada
0: Suara Hati. Suara ya. Hati. Ada enggak ya Bu Mini ya? Aduh, udah ke Ardilanya enggak ada lagi Bu Mini.
1: Gak ada.
0: Iya, adanya dari Iwan Fals, Inka Kristi, Ebit gak ada.
1: Inka Kristi.
0: Oke, nyanyian Suara Hati Bu Mini nge.
1: Oh iya, itu dah. Salam untuk semuanya aja nanti ya. Pokoknya digabung, yang sudah masuk, yang masih dengerin. Dijadikan satu, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Mini. Aduh batuknya, semoga lekas sama Bu Mini ge. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon pertama kita nih Bu Mini. Semoga lekas sembuh dan lekas pulih, sehat dan bahagia selalu Bu Mini. Ditunggu ge lagunya, sudah Salsa siapkan nyanyian Suara Hati dari Inka Kristi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Mini, Salsa akan beralih kembali ke 24644. Ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam Mas Wawan ini ya.
2: Nama dari

0: Saya pilihkan dari Dewi Purwati nggih.
1: Nggih.
0: Oke, Pak Nyoman, salam-salamnya nggih.
1: Salamnya yang baru Mbak Mini S ya.
0: Nggih, Bu Mini tadi.
1: Ya, semoga cepat sembuh ya.
0: Nggih,
1: Pak
0: amin.
1: Ujiman juga cepat sembuh ya.
0: Nggih,
1: Kalau
0: amin.
1: lagi apa Pak Dimas ya,
0: Nggih.
1: Mr. Makmur di Gerobak ya, siapa lagi Arif Semeru, Arif BT ya,
0: Nggih.
1: Pak Nyoman Dewantara ya, ya semuanya saja dulu ya.
0: Nggih Pak Nyoman.
1: Selamat malam, terima kasih, sudah hati-hati ya.
0: Nggih, siap, terima kasih kembali Pak Nyoman, sudah bergabung malam hari ini, sehat dan bahagia selalu. Nggih, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan, Demi Kau Bahagia dari Dewi Purwati sudah selesai siapkan. Baik pendengar, Salsa akan lanjut ke penelpon ketiga kita ya. Setelah tadi ada Bu Mini, ada Pak Nyoman di Negara, kemudian ada Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori, lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Mahmud, gimana kabarnya Pak Mahmud, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Salsa gimana sehat?
0: Nggih, Salsa juga sehat, sehat selalu Pak Mahmud nggih. Pak Mahmud minta lagu apa niki?
2: Panggung Sandiwara Ahmad Albar.
0: Panggung Sandiwara Ahmad Albar. Panggung Sandiwara. Ada Pak Mahmud, Salsa siapkan sudah nggih?
2: Iya, salamnya buat
0: salamnya.
2: Pesan Pak Nyoman Negara selamat malam. Pak Senggolanya, Pak Madiripawe, Madiripawe, Bu Mini, Bu Kartika, Bu Resmi, Pitawan, Pak Inggris, terus Pak Banu, Pak Cip, Pak Paijo, Mas Anwar, dan ke semuanya aja Mbak Salsa.
0: Nggih.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Pak Mahmud nggih. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih tadi. Diawali Bu Mini, dilanjut oleh Pak Nyoman Negara, dan kemudian ada Pak Mahmud. Kemudian dari Pak Bu Mini niki nggih, Salsa salam buat Pak Nyoman Negara. Siap Bu Mini, sudah Salsa mengudarakan salamnya nggih. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih. Semoga bisa menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
3: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

usah kau menangis. Kalau memang cinta mesti bersatu, itu bukan kehendakmu.

Semua insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga luka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

Semua insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, menit 31 lepas dari pukul 22, kita memasuki sesi kedua di Ruang Rindu Malam hari ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan tentunya Salsa akan menyapa tiga kembali penelpon yang akan bergabung. Ada Bu Ari Lastini, selamat malam Ruang Rindu Bu Ari.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Ari. Bu Ari gimana kabarnya? Ya.
1: Kabarnya sehat.
0: Iya, sungkara sehat selalu Bu Ari ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Ari minta lagu apa ini malam ini?
1: Di Puncak Bukit Hijau dari Jayanti Mandasari.
0: Di Puncak Bukit. Oh, kok tidak ada ya? Bentar Bu, Salsa Sarah di Puncak.
1: Jayanti Mandasari.
0: Oh, ada Bu. Jayanti Mandasari. Oke, Salsa siapkan sudah Bu Ari. Salam-salamnya
1: ya. Ya, salam tadi buat Bu Resmi ya, Bu Mini, Cieli, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Bu Nyoman di Pulau Menjangan ya. Pak Widi Madi, Pak Samong, Pak Juruli Bawa, Pak Yuda yang lagi nunggu kelahiran cucu katanya di rumah sakit.
0: Semoga lancar ya Bu lahirannya.
1: Terus Pak siapa ya? Pak Ci, Pak Banu. Oh ya, salam buat semuanya aja,
0: siap
1: buat
0: Sasa.
1: Makasih ya, hati-hati pulangnya.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu Bu Ari nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari Lastini, Salsa akan menyapa penelpon ke berikutnya ya di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lihat lagu. Malam, Mbak Salsa.
0: Selamat malam, Bang Le ini ya.
2: Ya.
0: Iya, bener Bang Le ya?
2: Ya, bener.
0: Iya, kok tapi kok kayak ada yang kurang nih Bang Le ini ya?
2: Ya, request lagu dulu, Mbak Salsa.
0: Nge, lagu apa ini?
2: Lagunya Smoke on the Water.
0: Apa? Oh, manca ya ini ya?
2: Ya, Smoke on the Water, di Purple.
0: Smoke on the Water, di Purple. Oh, ada nih, sudah Salsa siapkan ya Bang Le ya.
2: Ya, yang barusan Bu Ari.
0: Bukan
2: mana
0: Bang Le ini.
2: Ini apa, Ari Semeru?
0: Ada Bu Ari BT tadi, Bang.
2: Oh,
0: nggih.
2: Ya, Bu Resmi lawan mana, Bu Resmi, Celi juga ya, Bu Kartika, Bu Mini, Pak Widi Tokyo, ada Pak Ramadhan juga, Mister.
0: Nggih.
2: Pak Banu juga ya.
0: Nggih.
2: Selamat malam, ada Pak Cip juga, selamat malam. Ada Bu Indi, Bu Janura juga, ada Bunda Budi, Bu Desa juga nih. Selamat malam, ada Pak Bu Ketut juga di mana ya? Tejogulo ya, ada Bu Yeni, ada Pak Lajur, ada Pak Dimas juga nih, ada Pak Nyoman yang ada di Negara nih. Selamat malam saja. Mas Salsa.
0: Nggih, ini bukan Bang Leni, ini bukan Bang Leni. Ini siapa ini, Pak? Kenaren ge. Aduh.
2: Siapa
0: ini ya? Aduh, bukan Bang Le logatnya ini. Aduh, Salsa di prank ini.
2: Oh, itu loh, Mbak Salsa. Oh, wis lali karo aku.
0: Aduh, engge, soalnya aduh, Salsa lama nih enggak denger suaranya ini.
2: Celi, malam Celio, selamat beristirahat ya Celio.
0: Engge. Aduh, bentar dulu ini sire siapa nih ki?
2: Ya terus buat yang lagi monitor saja ini.
0: Nggih. Oh, kan arok ini kan arok.
2: Ada tawan juga ya, konco lawas iki tawan iki piye kak? Are tawan. Terlalu ya tawan yo.
0: Nggih, kan arok ini mah. Aduh di prank nih enggak Pak Cip enggak kan arok. Aduh, kan arok nih Salsa lama enggak dengar suaranya kan arok mah. Nggih.
2: Baru datang nih langsung nyetel streaming ini.
0: Aduh, nggih, matur suwun Pak Narok. Nggih,
2: ya,
0: siap.
2: Buat Mas Salsa.
0: Nggih.
2: Selamat malam, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga tentunya. Terima kasih,
0: siap. Siap, terima kasih kembali Ken Arok sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Aduh, lama nih Salsa enggak dengar suaranya Ken Arok ini ya. Jadinya vibes-nya tuh kayak mirip-mirip Bang Le gitu ya semangatnya. Tapi kalau Bang Le tuh ada ketawa-ketawanya yang khas gitu. Kalau Ken Arok ini medoknya tidak hilang. Jadi Salsa akhirnya tadi tahu nih. Ken Arok, terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon terlebih dahulu Gi. Salsa akan beralih ke pesan masuk dari Bu Resmi. Halo selamat malam, Salsa request lagunya September Ceria. Semoga September ini tidak hanya judul lagu saja Bu Resmi ya. Semoga judul lagunya juga menjadi doa di bulan September ini ya. Dari siapa nih Bu Resmi nih? Dari Vina Panduwinata Bu Resmi gak ya? September Ceria ya. Dan kemudian terima kasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bang Le, Bu Ari BT, Ken Arok, Ken Arok, Pak Widi, Pak Cip, Pak Daeng, Bu Janura, dan Tawan. Siap Bu Resmi, terima kasih salam-salamnya di malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Lagu September Ceria dari Vina Panduwinata sudah selesai siapkan ya sebagai di menjadi lagu ketiga kita ya Bu Resmi ya. Ditunggu Bu Resmi, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada Bu Janura. Selamat malam ya, ini Ken Arok salam. Iya, selamat terima. Iya, selamat malam Bu Janura. Ken Arok mungkin iki Bu Janura. Sasa tadi sempat terprank ini ya. Sebelumnya di prank Pak Cip, sekarang di prank Kenarok ini nge. Kemudian baik pendengar, karena sudah 3 lagu nge masuk di sesi kedua ini, akan saya putarkan terlebih dahulu. Dan masih beberapa banyak yang mencoba untuk masuk. Ini ada Bu Sukemi, ada Pak Maderi Bawa, dan ada beberapa juga yang belum bisa masuk. Nanti bisa dicoba di sesi selanjutnya nge pendengar nge. Setelah 3 lagu ini akan saya putarkan terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
3: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Ruang

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di penghujung waktu ya pendengar ya. Dan selesai akan menyapa satu penelpon terakhir tentunya ya, yang akan menjadi penutup sekaligus merequestkan lagu yang akan diputarkan di akhir ruang rindu hari ini. Dan selesai sapa siapa di sini ya, karena di 24644 selamat malam ruang rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa Niki?
1: Selamat malam kembali dari Pak Ejo dari Banyuwangi.
0: Angge, Pak Ejo di Banyuwangi, gimana kabarnya Pak Ejo, sehat?
1: Alhamdulillah sehat sebaliknya. Angge,
0: sehat selalu. Angge, Pak Ejo minta lagu apa Niki di penghujung waktu Ruang Rindu nih?
1: Kalau sehat.
0: Angge,
1: saya lagunya request Kau dan Aku Berbeda dari Ratih Purwaseh, Mbak.
0: Oh, Ratih Purwasehnya udah tampil belum ya? Oh, belum. Nggih. Kau dan Aku Berbeda.
1: Ya, ada, Mbak, judul itu ya.
0: Oh, ada wenten-wenten iki, Pak Ijo.
1: Terima kasih kalau ada. Salamnya semuanya saja, salam.
0: Nggih, siap Pak Ijo.
1: Salam kompak persahabatan, buat jasanya selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Sehat. Ya,
0: amin.
1: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali. Nggih, dadah Pak Ijo. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga nggih sehat dan bahagia selalu Pak Ijo nggih. Terima kasih. Ditunggu lagunya Kau dan Aku Berbeda akan Salsa putarkan sebagai lagu terakhir nggih. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih kepada kemudian ada Bu Mini, satu salam terakhir dari Bu Mini. Salsa salam balik buat Kenarok, Bu Ari BT, Mr. Mahmud, makasih callingannya buat Salsa kebagian, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini. Kemudian saya ucapkan terima kasih nggih buat yang sudah bergabung, ada Pak Nyoman di Negara, Bu Mini, Pak Mahmud, Bu Ari Lastini atau Bu Ari BT, Ken Arok, Pak Paijo, dan tadi yang sempat bergabung ada siapa lagi ya? Ada Ibu Janura sudah nggih, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Sukemi, dan satu salam terakhir dari Pak Made dari Bawa Ampura, Pak Made nggih. Tadi belum sempat bisa bergabung di malam hari ini, tapi akan saya sampaikan salam terakhirnya Niki. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mbak Salsa, titip salam rindu, Ibu Ari BT, Mr. Mahmud, terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih kembali Mbak Madiri Bawa, sudah bergabung malam hari ini. Kemudian ada Romo nih, mohon maaf Pak Romo, ya Salsa sudah tidak menerima penelpon lagi karena keterbatasannya waktu, Salsa mohon maaf, mungkin ada beberapa penelpon belum bisa bergabung juga. Dan Salsa mohon maaf juga, mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1. Baik pendengar, satu lagu terakhir, Kau dan Aku Berbeda, akan menjadi di penutup di ruang rindu malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Katik Cedok 2A. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 4 seloka 18. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Itu yang sebuah irago. Ada aneh jene kau repan jene hidup. Seng dadi lakar mad-mad. Apologin mad malas ngekoh seng dadi lakar belajar. Mapan sebuah jene seger tuh angon modal. Modal aneh mau tamu. Bandingin anda seng irago jene gelam sakit. Kudiang belajar. Salikal gidang nyemak pepelajian kadiraso mekeser yang mirip sengidang gitu yang sakit sangkali rago tetep yang suboi cian seger bersyukur angon kesehatannya dengan baik dan benar irago patut nemek gaya apa ngelah tugas gaya jemak jani landas ngirago bajang ngiring landas ngana anom senggain bajang masih patut jemak angon ngisi ngisi pidewe akane mapan irago senglah tongos linggah mai kemuangon lakara mapapulan angon ngepangidang hasil jani kangwang ke dewe pulin pangidang dewe ngasil apo tuh soroh neseng keto apo tuh oh ya nak kecarik ya ngelah padut di bercocok tanam tuh padut mulo padi mabian tuh jani irago mapan carik ke di dewe landas apa pulau jaga lo aloh kan maderai boy cene bades bades sepang bengidang berjalan angon berjalan angon berjalan megai kerja bibeh cene nginung idang memunyi angon bibeh masih tu angon memunyi ngerawas ane melah ane benak ane alus manis nak pengisian masih tu ngelap peninggalan gitu masih angon ane luang-luang ijene koping masih angon ningeh ane melah di samping irago mesuang munyi ane luang pang luang ningeh ban kuping eh masih irago milih ningeh angon nodon sakit walau nak sing aloh kang angon lagu dek lapan didi ne yang sing irago nawang cara ane teknik gitu nak di astun barangan luang cara nganggon masih sing bisa sing masih ngidang berjalan sing berhasil mapan irago jani ngelah bibi apik kang sotono panggidang jo ngain anak seneng ngain anak demen jani maderai landas radi wang jeruk apo patut jin karang dewe kepang bisa maderai masak mapan kelicen di perantanan tugas mah bersih-bersih. Masih irago ngelah tugas tuh. Cara jani cleaning service sepadan. Yang subo nyak bersih. Pemandangannya pandangan pertama di puri tuh amat sing demen hati yang irago demen malu. Aduh sakit tamu. Rauh penangkilan luwong. Ida dua gong biang pina ke bos dan dua gong istri. Senang kayun. Senang gitu-gitu. Nak konyangan tu karang cari, dek kadene cari di ane nekang padi kan kadene cari, oh, jani pikir kena ngelago irago icia namonya nengken pan gulah hang, pangidang masih sesing-sing nang cukup, pangsing kati kuang, gitu ne di awak yang subo ne di sisi dong subo ya lio nang kuang, mapan irago nungaleh mai kemu, jelas subo kuang karena irago ngaleh karena ne kuang.

0: sebab di rayani kirago dari wang jeru dari pembantu nak sing besek kan gain aduh masih najak remeh hanga pembantu ah tak dari pembantu poge gain ini sing nak berpikir yang mada rayi sangat berpikir dari pembantu kemudian yang ikin kan bos pang biso pang sajoy rago selalu siap pakai sakit walau kebisaan ada batas nah yang bawa gini rago berjalan masalah nilai terus yang gak lain aneh lah karang ngemang rago nilai ngemang biji itu penting rago mengkai manut dekin tugas ini bawa jasaan suut baru diperantan segitu ya apa itu tugas utama rago di uang jero pasti bertotonang yang sing gitu udah di uang jero yang sing bisa nyakan yang sing bisa kemelebangan keingkian kalau terus bukan aja nih, jadi pang bisa itu aneh utama. Sebelum terus gitu nih kian gaya lainan pasti tetap masih rago melajah. Di sini bisa tetap melajah benunas. Aja-aja ring itu dua gung biang, apa nih dua mau dua puluh itu. Di joy rago megai di tuh dunas yang sing bisa. Udi keluar dunas yang sing patuh dua enak di luar aja di sini. Masih peleh rago. Kon kan masih pangirago melajah masih bertakon. Nah tu kita yang pang ingat kan masih kan tugas pada lagi pang. Nu ya masih irago landar ngidang lah karena ngatur ngayah. Kuen kebidaan ke ngatur ngayah ring ada dua gong biang sing tu pemekas. Penting ni subuh segar sehat.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
0: Nak subuh metangi ya sana dunia di joya idon ya nak nen malu.

0: Tuh, sesaja, sesaja. Baris kedua, nak iya jangan dong. Nasi ketuan, ya. Dan titiang dan uyut. Nak mula kentan caran titiang. Kalau nedon neng cokori dewa. Nangin neng nak sampun patut metangi. Kasal dan mentangi tiang ya uyut ampun. Pengedean-gedean nanti yang memunyi banyak metangi.
1: Pernah kanti hilang, kanti piane, kanti nyinyak uyut. Kanti yang apa kaden ortanga yang maderai. Subuh aja juga sedadi penyeruan. Necen pantas jemak kaya. Belah nak agung yang tureng anom.
0: Nih.
1: Dan yang harus merintah kan malu dong.
0: Nih, ngicen tugas kan para-para kan ewang jero cokor di dewa ngicen tugas. Yang kor dewa dan ngicen dan purun ngambil pekarian.
1: Kita sang anom kene kita sang peroragan kita kene kita sang sing ado ajak makan donyen kita sang ibon ngelaham madue oko ambesik lah kan kita sang cara batun buluan.
0: Cara batun buluan. Tunggal nikinya becek asal betunggal becek tapi nang orang Sunda tunggal rong ilah nang alih nika kula kendan ya dan wedan ajak megarang
1: gitu no
0: nggih ding mandom mene bak nika di mak gae liu masih patah ja ning ngambil pekaryane ngerago masih ada kendan ya nggih durus napi wenten baos cokori dewa pamekas mangde becek kandok titiang ngiring ngerahinone mangken.

Nah, niki wau yo Cokori Dewa medale ring puri. Dados condo. Sampun api antuk mangkin. Mangda jakti yo becek condone ka pertama. Bakti ring ida sang yang widiwasa. Setate ngeras titi bakti. Napi mawena.

Pamekasnya nih bina kecihne bakti mangdo membukti bakti nih. Kapertama Iranggo Padot puniki pemekas umat Hindu dan sapunika ngemargiang sembahyang pujo Trisanio.

sesuwunan ning desang yang diwaso leluhur ataupun nika kirago patut puniki Mas Dano antuk kayun sane suci taler napi yo alat-alat upakarane mangdo taler bersih suci.

bener. Pamekas hedeh-hedeh niki pemuspa andruene sekar warna-warni bara putih gandang kuning niku. Heh sapunika daler. Lah toyo anyar jangkep pun punika.

Saya wakiar aduh, yen sampun puniki damu panyake senato eling ngaturang bakti. Janten sampun ido sang yang pramekawi pacang swejo ring damu-damu sane bakti. Janten bakti sampun abiyang meneng ido swejo.

0: saya waki pisan. Setuju nih Rago ngatur bakti nuna si Jo Mang Dara Hayu Rahayu sareng sami yang cokori dewa rares reng puri Mang Dara Hayu jagat cokori dewa nereng do Mang Dara Hayu sapuniko panuna si Chan parungu cokori dewa saya waki
1: arah ngin menang aja madong ang ada ibu subo lingsir
0: ngin dia stun lingsir tuh naseng masih kegentan ya
1: selesai aja masih selemah galang tutur-tutur yang ngebesokan
0: nah bahasa siki ya keprit kene.
1: Oh, kene kena lahan tersang mekebiat mekebiot entes kene
0: biat
1: bin kena nuna si jodim merajan di kengkene ingat teken umure subang wayah aduh ya nakal nyentanin benan mai jenang
0: aduh niko eleng cokori dewa nak niko nak sampun wenten adorannya diador niko jodoh sedo lekat niko nak ide sang yang widiwaso seneng ijen margi udang cokori dewa jajah pasti wenten jodoh
1: jana-jani rakeluh nantos kene gelah lo darawaseng gelah kene ya nupamiang sing secara dondo anang gelah
0: dondo niko apa nabi nge
1: diado angin nih doan itu diado angin nih nyak ya pak lantas yang keberang nu dote nyak jagang nak lingsir ibu sing gitu
0: oke di gede anginnya
1: gede anginnya doh lantas keberang mana eh benane po ang ibu abulan sing karuan nyinga ang ibu
0: nah niko sampun mangkin kan kayonnya sampun wawu sampun api ya sampun kayonnya bakti nah sampun bakti ring ido sang yang widiwasa ja, sampun otomatis bakti ring ibu ring leluhur yang sampun membakti dan tayen ke merajan tu nabi so anda di merajan bangsa pun nabi malay meme bapo orang tua kan jauh jauh wanen kan niko mau ireng niko sana ka pertama ke dewa
1: yang coba nu nasi cok di merajan ibu cingang
0: nge nak ampun nu nasi cang sarang sami do kan keni cingang ibu cokor di dewa dan jejoh bau menapi wentan nang lah mantu bau mau keluar sih dah dengok meme bapaan wentan kita wentannya jauh rajin
1: cara gelah anda sung sing bisa negah ang montor ni bisa negah ang montor nganeng isi yang bani
0: ada tinggi nah dulu muruk dia nganeng mencokori cokori dewa bau
1: nyanyi yang jang bak berat nang nak maros raos saget ni sing itu
0: nge pun api
1: penan saget nyencang jauh nanti sung kebarake nanginnya
0: belajar dia nganeng
1: ah
0: belajar tiang aneng, nah ampun dundut tu tiang belajar.
1: Kayang-kayang tu apa nyikal nganeng?
0: Duh, mangke nah ampun niki. Kula leng di TK kang yang tiang nyak BSD, ada yang tiang SMA, ulah-ulah tiang.
1: Oh yang mengandeng, ada yang pin yang bobat di belakang, ada yang pin jalan montore gitu.
0: Belajar, ada yang kendan tu. Ampun SMA kan pebisoi negang montor negandeng, tiang repot.
1: Ini SMA, ini saya dan TK sih ngah.
0: Sampun pertama ngandeng deka ampun nak dadi pelajin sami ke dewa tak enten ayaknya masih mada rai badak enten kan terus betan bisonya
1: nak tuh bengekok bengajak
0: bengekok
1: bengajak yang didian selasah selisih rago dadi nak angkuk ngadane selasah selisih jelek mas ya
0: nge tenada ngiring
1: masih ada
0: kan mau wibawa
1: tuh itu sing panem ulo sing biso sing tuh ngerana
0: angkuh nyaruang sing biso jelek selesah mungkin nak sampun sami, sami alet-alet, dan nak berusaha mungkin pangidang mandiri, kengkeng orang mandiri bermai kemu menggandong, dan mandiri mandiri mengelengket kan, nak belajar dados, kau dewa kau belajar ada orang tukang,
1: tukang apa?
0: Tukang ajen,
1: maya,
0: ya,
1: maya, nyai sen ngajen kan apa sen ben milah ngale,
0: cekalan mulang ngale guru. Ini borang TK udiang ida ngajian mun bo kene subo anu metegel sing tiang mbak buku urut ngarjin ke keto. Ingin awentan cokore dewa ampun banget berat kene. Mangke nak kendan mandan telepon mandan beteko napi barang teko.

nomor sida yang genah druwene lingkungan druwene purin druwene lestari nah ring dijo makin lestari ne ring merajan ring pemahan tapi ring dijo kalau kayu neng lestari yang

ndak mau seng sane ke Bos Lestari Jokori Dewa setato eling sane ke Bos Tri itu karena tamyang niki warisan anak lingsir-lingsir sane jen perlu lestarian sane jen kembangan irago generasi sane duwe tugas niki.

ke bawah setamian peninggalan janten sampun duen anak lingsir-lingsir sana kuno sana dumun yang kudang tahun kudang abad sakit lingsir-lingsir di rago ngicen di rago tetamian kali mangke.

niki rago pinaka generasi ngelestarian tetamian punika ngantos mangkin sanajan padha lestarian ngantos mangkin anajan berkembang sanajan berubah nika sampun njak sami ubah ke wenten sanes sanang lestarian ngantos seterusnya nih.

Sayuwati bisa. Sampun pisan memaksa napis pengeraos ngelestarian saking wonten memaksa raris pangten sapunika. Mangda Sayuwati saking pikayu nekeng tuas. Presidor raris ngelestarian duwe-duwe anak lingsir.

sida yang puniki seroning ngelestari yang puniki tetamiana mangdem resida yang becik masayan-sayan becik kan resida yang sapun.

Ya Dewa Ratu Agung, yen sareng sami raris akehan pengabdine ka dia sapunika, sapun abdi dadosnyane janten punika pinake generasi puniki mersidang ngelestariang duwe leluhur.

0: dewanta saya wakti Raden Wagung niko sat mako angin didi sejrone meraksana ring kauripan serahino puniki wentan tetami anak-anak lingsir sanajan patut becikan sanajan patut lestarian sampunang ngiraga lumena sampun ijen wastane niko wastane kekayaan kesugian tanda jinah pipis mantan niko mantan kesugian seni seni budaya talar kesugian talar kebawa saratu
1: kene ragon nami ne keto-keto penting ne ba bisa ngolah walo pangane luwung sing keto direi
0: patut olah patut manut ring jaman ta kenten ye pengolahane mangga tetep becik singa lestari talar tetep sapunika
1: to bane pikir-pikir duwena pangsing mekemo mau main to masih nyoh masih ati sing gitu direi ya, wah jajara rawas itu jaman sing dadi ban lingkungan jaman jani sing gitu
0: ini cokori dewa narik puri nak wentan tu nama duwe sapo napiang mantin duwe nak lingsir nika mangda tetep wentan
1: mana tetep kajo kangin sing dading sapo masih 6 bulan sing gitu
0: kajo kangin meraja nih niko yang nikong sapo napiang tetan sesai niko 6 bulan modalang sesai mebakti tetan yo
1: oh banyak barang yen anu nasi copang makelo masih cang dipuri nyeneng nah dalam cang masih meraja ning alin sangge tadonya nak mau madik mai orang nak sing kang ngambil rabi sing jani suwodo petoyan di merajaan merokal itu merabi gitu betul
0: sing ngambil tapi kal ngambil sing dia sing ngambil
1: sangge tadona kal melamar mai
0: dan yang minta nak lamar turun tiang ke lamel lah ragu merigi kenton yang tadi ngambil merigi yang ngambil kordewa juga tu mungkin yang nak ambil kordewa ngambil kenton
1: yang juga main nyantanin gitu
0: nyantanin
1: orang
0: semeton rumun yang tano yang nak len
1: ada aja cang menin merajan cang nyebutlah masih tuduh merajan
0: menin merajan cokori dewa dan kantos kenton pun cokori dewa apik tuduh kanti ya ngawi mandana
1: kakiya tidak

0: dan eling bikin cukurnya sakit ngerenceng kasal sampun nolokan rao dewa ratu.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: tahu kalau dan pada sidang nyangkul
1: anak ampun duwe
2: tenang kenak
1: nggih dumun karyane.

0: Main-main Ning, kenten bos ibu Ning. Barang-barang Ning, Ning jegek iki dewo.
1: Oh, sik nggih, Ning.
0: Cah Ning.
2: Nek mulo kito, nek besik ne subo, kengken ban nyayangeng.
0: Kudang dak sino kadan peragat kanan iki.
1: Ket kesangahnya man dak sino.
0: Udah sangka
1: dak sino lah.
2: Diangi do mau bawa ngandak ke sangah yo mandak sih.
1: Mende nunas di tiangan pemilah cara munyin maderai yang ngaedak sino pangwenten masih putro siki ket ke sangah yo mandak sino
0: ke tiang nunas ico barang boleh sangah tiang.
1: Oh apa nem sangahnya jadi merajaan memisan
2: gitu rawa sengi dewa memisane kengken
1: pidana menin merajaan ya do. Bapaan yo menin merajan sisan-sisan kayuan rumahnya kaya nang sangah si mau misan yo merajane aja sangah yo
2: kaden dia nak mau misan kengken
0: jo nak ngai sangah sisan-sisan kayu kaden ya nak karyo merajan sangah pasti kayune utama pilihan kan
1: yang dipuri sih ngan luang-luang tu kayu tu tugal-tugal tu dan sih ngan nang dati angong tu tunasakan sang ramo
0: nangis sang kau nikah angin sang yang sangga dia nakan ya nikah pilihan masih cokor di dewa cek sisan sangga memisah nih kang dan kintan salam pun keluar angin utama dia setor mudahan sekunder tetap utama sangga nak jabo meraja nak agung nak patah nikah kintan
1: nak lah demogai langsung nak orang lah nama gaya ada sisan luwung yang ini sebuah peragat yang patut apa angon nyubat angon ngetes yang pangdadi tengah-tengah aja onyo gitu nah
0: kelas pak
1: cara yang ini nang ngayang sangat di kapal tongos luwung tuh luluh nih si wadah nih tawang angon apa kuda tuh luluh
0: wadah luluh ini kan luluh sangat nakari luluh
2: nak nak nu madan sing mau kudiang kudiang tu nening
0: kena dagang
2: kan yo nak itu mulut anun neto jani irago ane lakar meli ane lakar ngangon kengken bani dewo mie kang cara rawasi maderai ne
0: merate kang dah kenda ni pangan dah dah sungsung kan rakeh ke proses
2: nawastan de orang sing sing jo jemak jani jeg jedo geng kengken nyot sing joki
0: mari melas pas puniko mbok dagingan mawine yen sampun kenten rajin ngrago kemerajan do di melapas ke gede ben manis kada tau kemerajan purnamon nu masih purnamon nu masih kisah-kisah adong di rumangku ke jo terus dong di rumangku kenten
2: dong lah tas sonyang
0: eh niko pendeh
1: tu maro sanga di puro bro eh ada narame di puro mangku kan puro ragan kadang kena sandal mangkur saya misi kacip
0: udah kentan
1: dekat teman ceper
0: oke sandal oh narajin jero mangku nih kena ketugas wastane
1: nyusung bani lebihan ben bedek di puro bani nyilebihan ben bedek di puro
0: puran siro puran siro
1: puro jauh nyup ayangan tiga pusat ayangan tiga pusat
2: aduh benyah banget maderai keho
0: itu kan dumun ring merajan irago pediti dumun di puro sampun aja romangku enten enten juru sapur enten ya irago dalodalan awin sari aren nih irago di jero enten di merajan iko atur
1: nanti merajan irago mie enten ya bos wud di merajan maror anda sang keluar kijo kayun nih sang gitu
0: atur
2: kayun apa
1: nang kijo ya kena yang kena kal kebekan yang kena kijo matur malukan betaro yang guru
2: Suba suot di meraja jani jak maro kepekan jak nyajang je cara nanyang-nanyang suba doang
0: ampun sangat liur na gugu an misi-misi mandan
2: nak mula kejo maderai na jani suba maderai ke pemekas ne ane si sai ngiringi jening ne ya na gelah amongken san maderai amongken sidang gelah newe jani ado buka ido na kengken
0: ampun ampun ireng sasai dia ke kayun bawa ireng dia
2: menjani ini subuh itu ngireng bawa peragat mau payas
0: nah pemadan. Ya niki ini meyas nah, tetap niki sana ke bawah ibu
2: beh kita saning
0: nama daging kendra niko tuh mendaging penugeran niko tiang purun ya dia
1: benar menderain apa penyeruan ya niko tuh harus cara nandeng bantan bebangkit tuh dadi najabonya mak
2: aduh nyasane
0: adi duang saja nih jom kan raja bangkit
2: jom bisa ya bakat duduk tuh mbak Dek Rai
0: guling bangkit guling di rumah misi guling soalnya nih kejelas
2: aduh
0: pasti nah, paling ingat tadi kok
1: guling rosi
0: nah, paling ingat
1: lah marah nenek nang beli guling di 1 juta benar genap jauh rare nih padahal
0: yang
1: misi jet misi kupeng misi
0: aukon panikat kan dan aukon
2: saya gak ada nama nih orang ngadugal tuh nih
0: tapi numas panu gede gitu kena dan ukur
2: ya coba ya kita lah nah sama paya siapa malu nih mun boya kita banyak apa yang ngaleng anunya
0: ada tiang
1: kita ya sehingga nampun ya bunga panting ganti layu ganti bunga
0: dan tadi yang berbangkit ingat anak guling ingat cok masih cok
1: ini mangun nang guling tuh
0: cok cok
1: yang betok nang amas yang sing cang duke anak ini pun cang ajang nang guling ukur lah bancang tuh
2: aduh makanya sumpah saya agama deh Rai.
0: Nak sampun titi kan yang pun jak siap yang sekar niki kula yen keken Kang Yani kok yang e yen kan Bang Yang
2: dan yo nak ketuang kengken
1: ya mulai sake ngeko hati raos niki kan jagebuk maderai
0: dan terus kebuk
1: aja jane tiang ireng ngokan kordewa dijol ngo ireng kanti ratu kanti medengdeng dini pengiring sun teko-teko
0: tapi niki gabah nih gabah
2: kita kalah
0: leh. Nah, wastana pengiring kan duri yang udi yang mani-mani nyalip wastana malu.
1: Ada orang nama lu gusti ya. Paling malu ada orang minyak yang pengiring. Nama rona duri ngetang wawang tani.
0: Ini ngatur. Ini ngatur wentan dia nak ngiring duri gitu. Terus dia nyaksa dia malu.
2: Aduh.
0: Terus-terus mau bahas dulu napi wentan ini.
2: Ini kalau mau payas kok nih adi apa wentan?
0: Iya jakti
1: nih. Ini sekarang. Payas jangan ada rei. Payas jangan ada rei.
0: Api payas.
2: Melingeh pekaruana nah melingeh apa kal ngadag apa kal
1: ngadag lah melingeh nih main sama kursi yang alih tiang kan semut tebet aja nega
2: semut dirai
0: ya
2: mentu kursi nih nih sekarang anggo nama yas tu
0: jangan itu menang melingeh ya nak meyas pasti melingeh enten pang luwung payas kene gobo jelek nang luwung nang payas
1: ingin jelek
0: kan artine tiang kenten ya anune ya
1: nek mau batis bebek kan munyin ya dempet keto dah dimisi jelek tuh kan tersinggung kan ketong jelek
0: aduh enggak aja tersinggung makanya menang nah menang
2: janing ayu
0: lagi nak mekenyam gede kan mau payas
1: oh jamu kenyam langsung misi panggal mede
2: dirai ya. Para orang cening ayu kayaknya cara igal banong barong landung ngebanong waket orang
0: becek kan terus
3: Pro 4 ensiklopedia budaya ke Indonesia.

0: meter.
1: Menang sini deh.
2: Menang, menang.
0: Ada meter, bedek ini sih nang meter, meter hujan-hujan banget.
3: Meter hujan-hujan bisa ada yang gebong-gebong gitu. Jadi gak mandi raya.
0: Meter yang nguntul-nguntul tuh yang ngemuyeh. Itu kali yang nguntul tau angin.
1: Amat ya demen adin. Dan ini dagang bunga.
3: Aduh, dewa ratu.
1: Terutama ini ngalap, ini demen saja adin ini. Ini
0: kurang balodro.
3: Ini sawat ya jauh ya.
1: Yang sampun kene bunga petani senang. Ini kentan ya nyempong-nyempong.
3: Orang yang meciri saja. Yang suba imaderai teko sed dagang bungo ne.
1: Ya rebut tuh dia.
3: Jak eh
0: selagi sing dia mesuang pes.
3: Pes sing dagang menjeriteng ning. Aduh, mok loh teko. Aduh, mok desa rai teko mai.
1: Nak betar banget yang melanggar.
0: Nanti berek-berek bungo nak ngantos sing aderai sing
1: teko. Dia bungo berak-berak. Yo kentan.
0: Benar kadang kabinyap tekosing, kadang kal jam roras tekosing. Nanti kesanyo nak nongoseng pangtawang goban materai.
3: Kita dagang bunga.
0: Alhamdulillah nongoseng.
1: Ini kita dua gong istri, sana sembayang sempoyong dan ya. Cokori dewa sekar pasti ni becik dan tadi nganggu sekar berak.
0: Pemahaman mau pamit kapak-kapak lo bunga tu apa begah luwong apa sing itu nak lo
1: ngang kapak-kapak. Benyang pasti yang pun tiang dan bani menjanji dan tiang nyen maramet primet wedek kan bae derai kan dan Jokori Dewo nyen pangiring Jokori Dewo pangkarwan
0: aku lo ngorang kan nyen ngale bungo bang cang banyi makan
1: nggih kor dewa dah sarang
0: ha
1: sarang
3: ya suka i dewa landas bareng sing len ben ajen
1: male len ajen api
0: ngira bareng kemo
1: bareng
0: nyidangi ngandeng ke di sibang
1: ben magandeng ngudia magandeng ampun para kenake sopir Jokori Dewo remeh ge puri ya dan kendan dan yang Jokori Dewo lunga wentan sana ngiring kayu ini sana roda 4, roda 6 ngiring ampun
3: udah janing
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 4 Sloka 18 sebagai berikut.

artinya. Hendaknya ia berjalan di dunia pana ini menyesuaikan pakaiannya, kata-kata serta pikirannya agar ia sesuai dengan umum. Kedudukan, kekayaan, dan pelajaran sucinya dan juga kebangsawannya. Umat sedharma yang kami hormati, hendaknya ia berjalan di dunia fana ini menyesuaikan pakaiannya, kata-kata serta pikirannya agar ia sesuai dengan umum, dengan kedudukan atau dengan kekayaannya. Umat sedharma dalam setiap kehidupan menjalankan setiap swadharma di mana di dunia ini adalah sesuai dengan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan kedudukan dan ketekunannya dalam ajaran agama Hindu, disebut dengan Catur Asrama. 4. Pembagian tugas dan kewajiban setiap makhluk. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, dengar diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Senang sekali kami kembali menjumpai ruang dengar Anda dan bersama Tris yang bertugas ya. Pagi hari ini di Singa Raja pagi untuk edisi Rabu 2 September 2026. Baik, mudah-mudahan saja kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Dan pendengar, tentunya kami juga sudah menyiapkan ya beragam acara untuk menemani ruang dengar Anda pagi hari ini. Baik untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat pagi ya, selamat menyimak persembahan kami untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini. Kita akan simak renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 94. Dan juga kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti acara Mutiara Pagi ya, yang akan kami rilis dari RRI Denpasar dengan topik reorientasi dan desakralisasi upacara pawintenan. Baik pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagia senantiasa kita panjatkan kehadiran yang widiwasa atau yang paramekawi, karena tentunya atas asung kertawa renugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak Ibu saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Mendahulu Dharma Sastra bab 5 sloka 94 yang berbunyi,

0: Chatra Karana.
1: Artinya, untuk seorang raja pada singgasana kebesaran, pensucian yang seketikalah yang diharuskan. Dan alasannya ialah bahwa ia duduk di sana untuk perlindungan rakyatnya. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka tadi menjelaskan bahwa kesucian seorang raja bersifat otomatis dan cepat demi kelangsungan tugas negara dan keselamatan rakyatnya. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Kami tutup dengan Parama Santi.
2: Om Santi Santi.

pagi hari ini disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Singaraja. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang reorientasi dan desakralisasi upacara pemintenan bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Nyoman Arya, SAG, MPDH,

Denpasar dan RRI Singaraja dan umat Dharma yang berbahagia. Berjumpa kembali pada acara Mutiara Pagi. Pada pagi yang cukup cerah ini kita akan memperbincangkan permasalahan reorientasi dan desakralisasi upacara kawintenan. Umat Dharma dan pendengar yang berbahagia, kalau kita berbicara reorientasi, sudah barang tentu di sana bagaimana kita menata ulang kembali dan bagaimana orientasi kita terhadap pelaksanaan daripada upacara pawitanan yang tentunya supaya tidak terjadi pergeseran dari nilai-nilai sakral yang ada pada upacara tersebut. Hal yang terpenting kita pahami bersama, bahwasanya pelaksanaan pawintenan akhir-akhir ini sudah banyak dilakukan, baik secara kelompok maupun secara individu, bahkan berkembang pelaksanaannya dilaksanakan secara bersama. Lalu apa yang menjadi suatu inti pokok dari pelaksanaan upacara itu? Apa tujuan upacara Mowinton? Dan bagaimana tahapan daripada upacara itu? Suatu jawaban yang sering muncul, tujuan daripada upacara Mowintonan adalah untuk menyucikan diri. Lalu muncul pertanyaan, apa yang disucikan? Apa unsur daripada penyucian itu? Hal inilah yang menjadikan suatu reorientasi di dalam kita menata kembali dalam pikiran kita menuju suatu spiritual yang arahnya selaras. Artinya tujuan pelaksanaan itu memiliki inti tujuan yang pasti. Yang kedua adalah desakralisasi. Desakralisasi adalah suatu istilah terjadinya suatu pergeseran nilai sakral dari sebuah nilai sakral ke profan yang memiliki makna hanya sekedar kepada wujud seremoni tanpa pemahaman makna secara filosofis yang ajaran di dalamnya. Untuk apa? Satu adalah mungkin untuk status sosial, bukan sebagai panggilan kesadaran batin. Dalam hal reorientasi dan desakralisasi, dalam pembahasan upacara pawintenan, terlebih dahulu kita buka wawasan kita untuk berpikir, apa sih? Kenapa orang mau winter? Banyak orang menjawab, biar suci. Kenapa disucikan? Dan seterusnya. Karena saat ini banyak orang menjadi aktif menjustifikasi. Kalau tidak sesuai dengan seleranya, pasti kesemuanya itu dianggap salah. Maka kita perlu bangun pemahaman dari segi perspektif maupun dari segi persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi itu adalah sudut pandang secara pribadi. Dalam bahasa ilmiahnya, bersifat subjektif. Sedangkan perspektif, sudut pandang bersama, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut objektif. Maka kita harus pahami dulu antara persepsi dengan perseptif sehingga kita tidak menjadi suatu hakim dalam memberikan hakikat kebenaran lebih ditonjolkan kepada definisi daripada diri kita masing-masing. Karena kalau kita berbicara konsep, merupakan tata urut yang akan ikut terlibat
di dalam momen

0: momentum daripada prosesi upacara Mawinten. Dan setelah momentum itu disepakati dan dilaksanakan, maka menjadilah sebagai konseptual. Artinya, sesuatu yang telah disepakati dan terlaksana menjadikan suatu tujuan bersama sebagai konsep untuk kita bersama. Lalu apa definisi daripada Mawinten itu? Mawinten berasal dari kata mawi dan inten. Mawi berarti bersinar dan inten artinya permata. Maka orang yang sudah mawinten diibaratkan permata yang berkilau karena lahir batinnya telah disucikan. Lalu muncul lagi pertanyaan, kapan sebaiknya melaksanakan upacara pawintenan? Upacara pawintenan sebaiknya dilaksanakan yang pertama adalah hari kelahiran. Yang kedua, saat piodalan jeli atau disebut dengan nyurut ayu atau di daerah timur dari Denpasar ini ada disebut dengan natatis. Dan juga bisa dilaksanakan di rerainan Purnamo. Karena Purnamo itu dianggap sebagai wujud daripada Galang Apadang. Lalu bagaimana jenjang tingkatan pawintenan? Sesuai dengan lontar Jatmo Prakerti, tingkat pawintenan itu dimulai dari tingkat yang disebut dengan Upanayana. Upanayana mengawali, mempelajari kitab suci Weda, sehingga apa yang kita pelajari akan memunculkan daripada permata yang bersinar. Karena di dalam Weda jelas dikatakan, Weda itu akan takut kepada orang yang sedikit ilmunya. Inilah peran daripada Upanayana. Yang kedua adalah pawintenan Saraswati atau pawintenan bunga. Pawintenan Saraswati atau bunga lebih lazim dilaksanakan pada upacara yang terkait dengan masa peralihan yang disebut dengan pada masa Ngeraja Singa, Ngeraja Swala. Yang lebih lazim lagi pelaksanaan daripada upacara Mesangi. Kemudian pawintenan Saraswati Mapedamel, seseorang yang akan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus dalam melaksanakan sebagai penyucian yang disebut sebagai Jan Banggul, belum sebagai pemangku. Ini baru melaksanakan tugas. Istilah Bali adalah menekun di pemrajan. Kemudian selanjutnya adalah pawintenan pemangku walid. Pawintenan pemangku walid dalam sebutannya sebagai pemangku, belum disebut sebagai jeromangku. Karena dalam pawintenan walid, seseorang hanya sebagai asisten dalam melaksanakan tugas. Dan sebagai pemangku pelaksanaan pokok, itu adalah pemangku pemujuk. Di sanalah seorang pemangku pemujuk wajib melaksanakan daripada pawintenan Daseguna. Daseguna adalah pawintenan yang memang sudah ada penjurusan di dalam pengembangan, dalam pengempon daripada pura yang bersangkutan, di mana melaksanakan tugas sehingga di dalam sukertaning kepemangkuan, maka ada tahapan seseorang di dalam melaksanakan daripada pawintenan Daseguna yang disebut dengan tahapan satu, ada pemangku kayangan, ada pemangku kordinal, ada pemangku nilarte, ada pemangku sanging, dan ada pemangku yang memang sebagai profesionalnya adalah di kayangan tiga, ada yang disebut dengan pemangku kordinal atau prajepati. Hal inilah yang memberikan batasan kita. Di dalam kita memahami reorientasi, akan memegang teguh nilai sakralisasi. Sehingga tidak memunculkan yang disebut dengan desakralisasi atau di luar nilai kesakralan. Lalu poin berikutnya disebut dengan tapak gane. Tapak gane, bagaimana kita akan menurunkan ilmu karena daripada Dewa Gana memiliki suatu kecerdasan. Dan ini diturunkan kepada seseorang yang akan menekuni daripada ilmu kerohanian yang disebut dengan anugerah daripada Gana. Kemudian ada pewintanan pancersi yang seseorang diwinten karena melaksanakan kewajiban, baik itu sebagai pengayah di griya, sebagai pembantu daripada sulige yang lazim disebut dengan pegandan. Kenapa? Karena pewintanan pancersi, seseorang mewintan tidak memiliki kewilayahan, tidak memiliki pura pokok yang diembon, maka disinilah disebut dengan pinandite. Jadi pemangku yang dipinanditekan oleh seorang sulinggih, di mana melakukan daripada ayahan sebagai pembantu sulinggih atau disebut dengan pegandang. Lalu yang berikutnya adalah next point yang disebut dengan wiwe, adalah mesakapan dengan widi. Dalam pewintanan wiwe, sudah barang tentu kesiapan seseorang sudah akan menginjak kepada yang disebut dengan kesulinggihan. Inilah yang perlu kita pahami bersama dalam jenjang pewintanan. Sehingga tidak sekedar mengejar status daripada tanggung jawab daripada nilai sakralisasi daripada pewintanan itu. Nah, kalau sudah di wiwo, naik dalam pewintanan yang disebut dengan jero gede, yang lazim sekarang disebut dengan bawati, maka mulai dari pewintanan dasaguna, seseorang yang memang sebagai penekun spiritual, sudah memiliki guru nabi. Guru nabi sebagai suatu wujud pendidikan yang memberikan pendidikan secara berkelanjutan. Karena di dasa guna, seseorang sudah menekankan kepada profesi kemana arahnya, sebagai pemangku apa nantinya. Inilah yang menjadi dasar inti di dalam kita melaksanakan daripada pewintanan. Setelah Drogede Bawati, itu akan memiliki turikse, memiliki parikse, memiliki diksa parikse. Lalu selanjutnya, 3 tahun berikutnya, naik menjadi diksa. Atau istilah Bali disebut dengan mediksa. Tidak dibenarkan di dalam melaksanakan Bawati melebihi daripada masa 3 tahun, tidak naik-naik ke diksa. Artinya, telah terjadi daripada kebuntuan, daripada kelahiran. Makanya seorang sulinggi sebagai guru nabi pada saat menjadi bawati, 3 tahun harus wajib ngembasin, wajib melahirkan. Kalau melewati 3 tahun seorang bawati, maka proses daripada tingkat daripada penyucian bawati diulang kembali. Karena dianggap dalam istilah Bali, itu adalah telur semua. Inilah yang menjadikan kita sehingga tidak hanya mengejar daripada status, tetapi kita tidak memahami tahapan jenjang-jenjang yang mesti dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah wisuda nabi. Ya, menjadi nabi. Lalu bagaimana kaitannya dengan pewintanan masal? Pembinaan massa yang pertama, orientasinya supaya jelas. Ya, jenjangnya supaya jelas. Sehingga tidak menjadikan kita meloncat dalam jenjang-jenjang yang kami sampaikan. Karena di dalam jenjang-jenjang itu, setiap jenjang pemimpinan itu adalah 3 tahun. Sehingga jumlah pemimpinan itu 11, maka seseorang pemimpinan itu adalah 11 kali 3 itu adalah 33 tahun akan mengalami penggemblengan pendidikan. Lalu pada saat pemimpinan daripada pemangku mapedamel berusia 25, maka 33 ditambah 25, maka umur 58 sudah dianggap layak untuk didikse menjadi daripada sulingi. Inilah pakem di dalam lontar sila krama memberikan langkah-langkah yang sebenarnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah seorang pemangku boleh mewintarnya daripada calon daripada pemangku? Sudah barang tentu tidak boleh. Kenapa? Karena pemangku itu adalah levelnya sama. Yang kedua, dalam memasang aksara pewintaran pemangku, pemangku itu tidak memiliki kewenangan. Itu namanya nyumuke. Sehebat apapun seorang pemangku, itu tidak dibenarkan untuk ngewintenin seorang pemangku. Lalu muncul pertanyaan, bahwasanya yang diwinten itu adalah melalui daripada pura di mana dia mewinten. Itu tidak benar juga. Karena di dalam diksa, dalam proses daripada pewintanan widi, itu adalah pengelukatan. Bukan widi yang mewintan. Kalau ada yang beranggap itu adalah ada diksa widi, ada pewintanan widi, itu adalah pengelukatan. Bukan itu yang melaksanakan daripada yang mewintan. Makanya risiko daripada nyumuko ini apa? Yang bersangkutan, yang ngewintenin itu bisa umurnya pendek. Inilah yang tantangan ini yang harus kita ini. Ya supaya nantinya jangan sampai umat itu yang akan menjadi pemangku, tapi yang ngewinten itu pemangku, itu namanya jeruk makan jeruk. Yang kedua tidak diperkenankan. Di dalam melaksanakan pewintanan itu adalah numpukin rerajahan yang sama. Contoh misalnya pewintanan daripada pemangku. Lalu berikutnya ada lagi pewintanan pemangku. Tidak benar, dibenarkan. Ya, numpukin daripada rerajahan aksara yang sama. Tidak dibolehkan. Kemudian apalagi pewintanannya menurun. Sudah pewintar pemangku, tetapi sekarang ada pewintar Saraswati, ikut lagi. Ya. Makanya daripada pewintaran pemangku ini, ya, dia akan naik kepada profesi, apa profesi tambahannya nanti. Contoh misalnya seorang pemangku ingin menekuni daripada sanging. Maka nanti pewintarannya itu adalah tukang sanging. Ya. Makanya di dalam pewintaran yang sudah menginjak, kepada pemangku, itu ada yang disebut dengan tebasan pengidap pati. Artinya supaya ilmu yang memang dicerna, ilmu yang didapatkan, supaya bisa melekat. Dan melekatnya ini supaya memiliki daripada taksu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, kecuali di dalam pewintanan itu naik jenjang. Karena nanti kalau sudah naik jenjang, maka rerajaannya juga naik, ada perubahan. Nah inilah di kalangan masyarakat, di kalangan umat, supaya reorientasi ini sebagai suatu pergeseran karena suatu perubahan, jangan sampai tantangan dan tuntunan ini akan mengarah kepada desakralisasi. Artinya adalah di luar. Sehingga seseorang yang memiliki profesi dalam hal ini memberikan suatu kecerdasan. Makanya ada mangku sangging, ada mangku pati, orang meninggal. Kemudian ada mangku udagi, menekuni daripada bangunan sangyang wiswa karmo. Ini sudah dia dalam prosesi, dalam sukertane pemangku, itu dibagi lagi. Ada pemangku dasaran, ada pemangku balian, ini dibagi lagi. Ya, sehingga tantangan dan tuntunan yang kita laksanakan baik, dilaksanakan secara massal, itu jelas dan memberikan gambaran kepada kita sebagai umat. Lalu apa yang menjadi persiapan seseorang dalam melaksanakan daripada upacara powintenan? Jadi upacara powintenan tidak ujuk-ujuk karena bersama, ayo kita ikut. Ya, di mananya yang kita harus ikutkan dalam prosesi powintenan massal itu? Apakah powintenan Saraswati? Apakah powintenan Dasaguna? Tetapi di dalam semua powintenan itu memiliki suatu tanggung jawab atas nilai sakral yang ada pada powintenan itu. Yang perlu dipersiapkan di dalam lontar waraspati tatul, yang pertama adalah jedana biudreke. Artinya, seorang calon yang akan diwinden memahami hakikat ilmu ketuhanan. Tidak lagi orang yang mau winten, yang sudah diwinten, memiliki sifat moboye. Ya, sifat a priori. Sehingga apa yang menjadi tujuan mau winten itu, permata itu tidak mengkilat. Yang kedua, indriya yoga marga. Bagaimana jalan kita untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita pertanggungjawabkan kepada umat, umat akan merasakan daripada kesejukan apa yang bisa kita layani kepada umat. Kemudian yang ketiga, tresna dosa kesaya, melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Makanya seorang yang akan menjadi pemangku, akan menjadi sulingi, di garis bawahi bahwa tugas-tugas itu bukan profesi. Kalau sudah profesi, maka di dalamnya ada bisnis. Tetapi tugas itu adalah tiada lain, adalah tugas yang harus secara profesional. Bukan profesi, tetapi profesional. Dengan tahapan-tahapan dalam proses yang kami sampaikan tadi, telah menginjak ke Dasaguna, wajib memiliki guru. Tapi, untuk apa? Untuk mengarahkan perjalanan seseorang yang sudah menganut sistem kehalian di dalam powintenan Dasaguna. Lalu di masyarakat muncul bahwasanya pemangku kalau meninggal, wajib dilaksanakan daripada upacara ngaben. Iya, tetapi pewindanan pemangku yang mana? Kalau sudah pewindanan pemangku sudah kepada job description, yang namanya Dasaguna, wajib seseorang itu harus dalam meninggal tidak boleh dipendam. Kenapa? Karena di dalam prosesi seorang ini, dikatakan, yen hana pemangku antake, hawiye suruh akne ring siti darano, geni sode ring penenggakin bumi. Permangkin juga kaget sang. Artinya apabila seorang pemangku dalam pewintenan Dasaguna ke atas, kalau itu dikubur, itu akan membawa daripada keale, daripada jagat. Maka wajib dilaksanakan daripada upacara ngaben. Ya, kagesang. Apakah itu dalam tingkat yang alit yang disebut dengan swasta geni? Inilah yang menjadi tahapan. Sehingga dalam proses kita melaksanakan daripada powintenan ini akan menemukan daripada tujuan yang harus kita jalani. Lalu yang terakhir, bagaimana bentuk daripada seorang pemangku wajib memiliki daripada Nabi. Karena di dalam penerapan kita, di dalam pewindanan dasar guna, itu dikatakan, yen hana wong mijil tanpa Nabi, tanpa guru, bebinyat pusiru mangkano. Kalau seseorang yang sudah menganut sistem job dalam keahliannya sebagai pemangku, kalau kami ibaratkan itu adalah ada dokter umum, ada dokter spesialis, kalau sudah masuk ke spesialis, ini wajib memiliki daripada guru. Apa bentuk guru itu? Di dalam teks Maha Nirwana Tatwa, itu jelas dikatakan, yang pertama adalah Dewa Angga Guru. Adalah sebagai saksi melaksanakan daripada pewindanan dalam job yang kami sampaikan tadi. Yang kedua ada Sida Angga Guru. Di mana pemangku itu ngaya? Kalau istilah Bali itu punya wilayah. Punya pura yang diempon. Bukan daripada yang tidak memiliki pura yang diempon. Yang ketiga adalah Manawo Angga Guru. Itu adalah Nabi. Karena Nabi ini akan mengarahkan bagaimana pakem-pakem seseorang yang sudah kepada job yang jelas supaya bisa terarah. Ya. Seorang pemangku menjadi pemangku paibon. Apa tahapan daripada seseorang yang memiliki tanggung jawab di paibon? Seseorang menjadi mangku kortino, mangku prajapati. Ya, baca prajapati tatwa. Seseorang menjadi daripada pemangku pura dalam. Baca daripada lontar gongwesi, ketatuan dalam. Ini semuanya akan diajarkan oleh Nabi di dalam mengarahkan keilmuannya. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi, menjadikan seorang pewindanan ini akan memancarkan cahaya yang cerah. Lalu saya terakhir muncul pertanyaan lagi. Berapa kali boleh mewindan? Berkali-kali boleh. Asal tingkat pewindanan itu adalah jenjangnya adalah tidak sama. Kecuali ada yang disebut dengan nyepuh pewindanan. Itu adalah jenjangnya yang sama. Nyepuh pewindanan itu adalah menguatkan kembali pewindanan yang dilaksanakan. Ini yang menjadi garis besarnya di dalam kita memahami reorientasi dan desakralisasi sebuah upacara pewindanan. Demikian, Dayu, kami sampaikan secara inti pokok dalam perbincangan kita pagi ini. Kita kembalikan ke studio RRI Denpasar.
1: Baik, Matur Suksma, Pak Nyoman Arya Niki sampun menyampaikan tentang reorientasi dan desakralisasi upacara pewintenan. Niki Wenten, pendengar yang akan atau ingin bergabung, silakan di 089-678-123-830. Niki Wenten, tanggapan dari Pak Ketut Maliarse. Inggih, kemudian juga ada Bu Janura Reng Bangli. Niki sampun menelpon nge Titiang Sangre Dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Dayu.
1: Iya, Rajang Ibu. Sarang
2: Pak Nyoman, nggih. Niki Titiang Sarang Sereng Pak Nyoman, ledangan Niki. Niki ayening orang seseorang di Winten atau mau Winten dengan sira mantan yang menyaksikan, sira yang mengesahkan, sarang sira yang patut memuputin upacara pewintanan ke. Niko mantan yang tanya Pak Nyoman ledangan. Suksumo Dayu, Santi Rayu Raja Ngirik.
1: Matur suksumo Bu Janura Naniki tentang sira sani muput kentan Pak Arya. Dados ditanggapi langsung Niki.
0: Oke, semua Bu Janura. Jadi yang pertama itu kembali kepada jenjang pewintanan. Ya. Kalau dia sudah menjenjang pewintanan ke jenjang profesi masing-masing, itu yang pertama yang menyaksikan misalnya menjadi mangku kayangan tiga. Sudah berat tentu yang menyaksikan itu adalah prajuru desa. sebagai perwakilan masyarakat. Kemudian yang mukut itu siapa? Sudah kami sampaikan tadi. Kalau hanya tingkat pewindanan upanayana, pemangku itu boleh untuk daripada ngayabin, bukan meletaikan. Karena daripada rerajahan itu adalah kegelaran siwo. Makanya dalam siwo tatwo atau jenana sidanto itu muncul. Ya, mijil pusiroring siwo, mewali pusiroring siwo. Jadi disinilah daripada aksara yang dipasang, peragayang daripada siwo. Tidak ada alasan lagi bahwasannya di mana dia diwinten, dipuput atau diselesaikan oleh pemangku dengan alasan bahwasannya betaro di sana yang mau winten. Bukan demikian. Ya, betaro yang melenggi di sana memberikan anugerah dalam pelaksanaan daripada itu. Ya, karena dalam konsep ini itu namakan dengan nyumuke ilo-ilo da'at itu. Ya, orang yang belum memiliki kapasitas dalam melaksanakan itu dan justru dipaksakan, itu akan membawa dampak, bisa umurnya pendek. Ya, ini jangan sampai kita nyumuke gitu. Ya, makanya disinilah kita berpandangan atau memiliki suatu pandangan sehebat apapun kita di dalam konsep daripada kerohanian, itu tetap akan memiliki tantangan dan tuntunan. Inilah yang kita harus luruskan. Kalau dia sebagai pemangku di Dadil Paibon, sudah barang tentu disaksikan oleh daripada pengempon itu. Ya, karena kita beda, konsep kita di Bali itu beda. Makanya kita menyebut pemangku. Ya, sebutan pinandito itu bersifat nasional. Karena wujudnya apa? Dipinanditekan oleh seorang sulinggi. Maka di sanalah seorang pinandito ngayah di griyo. Makanya disebut dengan pegandan alias pemangku yang tidak memiliki daripada wewidangan. Inilah yang memang kita karisi di dalam tahapan supaya tidak terjadi disakralisasi. Jangan kita menjustifikasi sesuatu yang belum kita pahami secara menyeluruh. Sekarang di medsos kan banyak orang menjustifikasi. Kalau sesuatu yang tidak sama dengan dirinya, itu dianggap salah. Makanya kami berikan awal pemahaman. Apa itu persepsi? Apa itu perspektif? Persepsi itu adalah pandangan secara individu. Pandangan secara ini apa sendiri. Lalu pandangan sendiri itu masuk ke dalam pandangan bersama yang disebut dengan perspektif. Dalam kita memahami perspektif itu harus memahami yang disebut dengan konsep. Apa konsep yang kita akan laksanakan dalam upacara yang disebut dengan mawinten? Itu ada tata urutan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang akan muput, ini sebagai saksi. Itu disebut dengan konsep. Setelah konsep itu disetujui dan dilaksanakan, menjadilah daripada tujuan bersama yang disebut dengan konseptual. Inilah banyak kita di dalam media atau medsos kita menjustifikasi ya dengan berbagai alasan, apakah itu restu, apakah itu kebiasaan yang memang dikembangkan. Itu artinya tidak kita bisa memahami antara persepsi dengan perspektif. Inilah yang terjadi di dalam kita memahami bagaimana orientasi kita di dalam melaksanakan daripada upacara pewindanan. Sehingga menjadi inten. Sehingga menjadi mawi bersinar. Sehingga disebut dengan mewinten. Ya, bagaimana wujud pada bersinar? Sesuatu yang kita memang diberikan anugerah dari Sang Hyang Ganeng yang bernama Tapak Gano, ini akan memberikan suatu vibrasi. Apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita telurkan, itu mudah dicerna oleh pendengar. Itu namanya anugerah Gano. Ya, mudah didengar. Dan yang mendengar itu, oh, masuk akal gitu. Ya, inilah daripada peran daripada Mawinten. tidak sekedar pada prosesinya saja. Makanya kita penting, sehingga kita tidak hanya menjustifikasi yang kami sampaikan tadi, seolah-olah kalau tidak sama dengan dirinya, salah. Seolah-olah kalau itu disebut sebagai merugikan dirinya, salah. Ya, kapan kita akan membuka diri antara kita memberikan suatu persepsi dengan perspektif. Ya, tidak terlepas dengan konsepnya. Itu Bu Janura. Demikian.
1: Inggi, baik. Matur suwun sama Pak Nyoman Arya niki. Wenten Pak Nyoman Suwardana yang bertanya, Om Swastiastu, siapakah yang berhak mendapatkan gelar atau julukan jero? Kenapa harus diberikan julukan jero? Karena tidaklah dengan pewintenan dasa guna sudah bebas dari keterikatan duniawi yang baik dan buruk, semu dari sifat-sifat materi yang dipikirkannya. Kenapa setelah meninggal badan kasarnya harus diaben atau disucikan lagi? Nah, niki terkait dengan yang mendapatkan julukan jero nih kan. Nah, sampun api Pak Nyoman Arya.
0: Semua Pak Badano ini luar biasa. Ini memang mengembang di masyarakat ini. Ya, kalau seorang pemangku tidak semua daripada julukan daripada jero mangku. Ini dibedakan ini. Namun sekarang ini ya apa yang terjadi memang semua. Ya, orang itu ingin disebut dengan jero. Ini lebih menonjolkan kepada status sosial. Ya, setelah dia akan menginjak kepada profesi, job yang dikembangkan dasa guna, itu adalah baru disebut dengan jero mangku. Ya, jero pemangku. Kalau dia masih di bawah itu, karena ada pewintenan pemangku alit. Ya, bahwasanya ini sebagai ya kewenangan sebagai asisten pemangku pemucu. Kemudian di bawahnya itu ada pemangku Jan Banggul yang boleh naik turun saja. Okay. Tidak boleh ngadap gitu. Karena ini ada tahapan. Ada jenjang-jenjang yang memang harus dilalui. Untuk apa tahapan itu? Untuk kematangan. Makanya setiap jenjang pewintaran itu 3 tahun supaya matang. Tapi yang sekarang ini terjadi langsung meloncat karena tidak paham. Ya, misalnya meloncat ke Wiwo supaya dia nanti ya dianggap sebagai seorang pemangku senior. Lalu pertanyaannya, kesenioran itu bisa diukur nggak langsung dengan kemampuan yang memang ya wujud daripada pewintana Wiwo itu. Pewintana Wiwo itu bertatapan dengan Widi, di mana dia sebagai pemangku dan yang menjadi aji apa dalam lontar aji brata. Seorang yang kewiwo ini kan kenen cuntake asal bisa membuat daripada setre di paukutannya. Ngewangun setre gitu. Itu dalam melontar daripada yang disebut dengan proka. Ini sebenarnya ya yang harus kita pahami sehingga tidak mencari embel-embel yang tidak kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, sama dengan orang sekolah. Tamatannya itu adalah sarjana, tetapi pola pikirnya masih SMA. Ya, ini yang tidak memiliki tanggung jawab. Ya, inilah yang kita harus pertahankan di dalam membawa daripada sakralisasinya. Kalau memang kita sarjana, supaya keilmuannya sarjana loh. Ya, ini yang kita ini jangan embel-embel sehingga kelimpungan di dalam melaksanakan tugas. Contoh misalnya, seorang pemangku adalah pewintana Wiwo. Lalu ada orang kecelakaan. Ini kan sudah senior pemangku ini. Orang kecelakaan di jalan. Ya, lalu dia bingung. Ya, kemana pujo daripada orang kecelakaan di jalan? Keliling daripada toko buku pun dan lontar pun tidak ada mantra kecelakaan sepeda motor. Tidak ada. Tetapi kalau orang pemangku yang memiliki dasa guna, memiliki tapak gano, dia memiliki kecerdasan. Siapa yang melinggih daripada orang yang kecelakaan itu? Sudah tentu orang gulapin di catur pate. Yang melinggih adalah dewane catur buano. Itu yang masuk. Ya, sehingga kita tidak bingung. Ya, dijung alih mantro kene, dijung alih pasti sing ada. Gitu. Yang ada itu adalah kita menggali kecerdasan. Itu yang ada. Sing ada mantro kecelakaan sepeda motor, kecelakaan mobil, tidak ada itu. Ya, di mana kecelakaan itu yang terjadi walaupun tidak di perempatan, dia di perempatan karena itu pertemuan dia. Alo itu pertemuan di perempatan. Makanya di sanalah disebut dengan catur wano dewanya. Memuja pengidarin catur dia. Ya, inilah yang menjadi kelinglungan. Ya, orang yang begitu langsung naik jenjang tanpa melalui pengetahuan. Kemudian kedua, ya, kenapa perlu diaben? Karena setiap daripada orang yang ada kehidupan ini, itu secara tidak sadar dipasangkan aksara. Pak sadar lagi, dipasangkan aksara. Aksara inilah dikembalikan. Makanya di dalam orang meninggal itu ada upacara ngeringkes. Ya, orang tidak menyebut daripada, ayo kita gulung layon, dah. Pasti ngeringkes. Ngeringkes yang dimaksud adalah aksara yang ada pada diri manusia. Yang jumlahnya 16 aksara. Eka aksara, tri aksara, desa aksara, eka dasa aksara. Itu 16 banyaknya. Yang dipasang di dalam tubuh manusia, baik setiap pawetonan, baik setiap mau winten. Lalu meninggal, ini harus dikembalikan aksara itu. Supaya jasadnya mati, supaya aksaranya dikembalikan. Ya, itulah yang disebut dengan pengeringkasan pada waktu layon. Ya, kemudian berikutnya setelah ngaben, maka aksara ini masuk ke kajang dia. Ya, yang juga jumlahnya 16. Ya, kajang apapun, dari klan apapun, aksaranya 16. Maka aksara ini dikembalikan. Maka kembali ada disebut dengan ngeringkes kajang. Tidak ada ngulung kajang. Ya, inilah aksara yang memang kita pasang. Ya, di dalam kita pada saat layon dimandikan, aksaranya adalah dua. Ya, ang, mati, kelahiran. Setelah ang, itu ang karo ngadok, ya, pada waktu ngeringkes. Supaya bisa numitu. Pada waktu daripada pengeringkesan layon. Nah, inilah sebenarnya kenapa kok sudah mewinten ini adalah ini, termasuk sulinggi pun adalah upacara daripada ngaben. Cuma proses pengabenan itu adalah berada di ini, ya, cumangen. Makanya di sana macam acak tadi. Ya, makanya proses orang yang sudah mediksu, pengabenannya prosesnya adalah di Semanggen. Apa konsep Semanggen? Itulah yang menjadikan istilah semo anggen. Itulah setre. Ya, cuma nanti secara tinggi pembakarannya di setre. Proses pengabenannya itu adalah di Balai Semanggen. Makanya Semanggen semo anggen. Ya, jadi inilah perbedaannya dalam jenjang daripada pewintonan ini, sehingga kita proses pewintonan itu adalah kapan? Itu. Kalau belum pemintaannya lengkap, maka pemintaan terakhir nanti ada proses upacara pemintaan juga yang disebut dengan pengakaran. Ya, itu juga ada pembahasan penghidup mati. Ya, pada waktu pengakaran. Nah, ini proses yang terakhir, makanya pemintaan ini berjalan setiap peralihan, ya, dari satu weton naik dia peralihan berikutnya pemintaan. Naik berikutnya dia menekle, naik berikutnya mesangi, naik berikutnya nganten, naik berikutnya tua, naik berikutnya meninggal, berikutnya ngabet adalah pengakaran. Jadi ini proses jenjang-jenjang, sehingga kita kalau membayangkan mawinter, bukan arahnya menjadi pemangku, ya, akan menjadi tidak. Karena permata aksara yang ada pada diri kita, itu harus digosok secara berjenjang. Sehingga dia memunculkan sinar, ya, yang akan menerangi daripada kehidupan kita. Demikian, Pak Suwanto.
1: Baik, nge, ini kayak pencerahan juga nih, nge, untuk pendengar dimanapun berada, kenten nge, bahwa kita harus kembali membuka referensi-referensi dan juga mencari lebih banyak lagi napi sebenarnya upacara pewintenan nike, nge. Dan juga sudah ditanggapi beberapa pertanyaan tadi, dan Sinampura untuk yang sudah bergabung nanti kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Angge matur suksesa sama antep Agatot Maliarse sampun nyarengin, dan juga Abu Koto di Nusa Dua, terima kasih karena durasi waktu yang membatasi niki. Matur suksesa sama Taler untuk Pak Nyoman Arya pagi hari ini, nge, sarang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, ajaan no, lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, eh ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu saudarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Belum, baru sampai Padang Bulia. Mungkin di Sangket kan ada SPPG. Mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini. Mungkin kan maksimal 2.000 kan.
2: Saya, Dr. Inyoman Sucidro, SPOG, Bupati Buleleng, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 program dari RRI Singaraja.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi 2 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Ya pendengar, kami awali dengan berita lembar pertama. Lebih dari setahun berjalan, program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah. Sekolah yang berada jauh dari satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG masih harus menunggu, sementara siswa tetap mengandalkan bekal dari rumah untuk memenuhi kebutuhan makan selama di sekolah.
4: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut.
5: Lebih dari setahun program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, siswa SD Negeri 1 Pegadungan Kecamatan Sukesada Buleleng, Bali belum menikmati program tersebut. Sekolah yang berada jauh dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini hingga kini masih menunggu giliran mendapatkan MBG. Kepala SD Negeri 1 Pegadungan Desa Nyoman Dewi Astuti SPD membenarkan kondisi tersebut. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengisi tautan pendataan untuk mendapatkan program MBG bagi siswa. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah masih bergantung pada bekal yang disiapkan keluarga dari rumah. Keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan yang membuat program belum menjangkau seluruh siswa.
1: Belum, baru sampai Padang Bulia. Mungkin di Sangket kan ada SPPG, mungkin mereka belum terjangkau sampai di sini. Mungkin kan maksimal 2.000 kan. Per SPPG Satuan Pangan Pengelola Pangan Bergizi itu maksimal barangkali 2.000 atau 3.000 siswa ya baru bisa melayani. Mungkin enggak nyampe ke sini udah keburu 2.000 mungkin. Sampai saat ini belum. Tetap kita ngisi link belum dapat.
5: Salah seorang siswa, Winda, memilih membawa bekal dari rumah. Bekal tersebut disiapkan sendiri oleh orang tuanya sebagai kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
4: Kadang-kadang bawa bekal telur, kadang-kadang bawa bekal jukut atau pindang.
6: Pakai nasi?
4: Pakai. Oh, kadang-kadang sendiri atau mama? Enggak, kadang-kadang ada.
6: Kadang-kadang. Kalau belanja di kantin, sering?
5: Belum tersentuhnya MBG di SD Negeri 1 Pegadungan menunjukkan pemerataan program masih menghadapi persoalan akses. Ketika sekolah yang jauh dari SPPG belum terlayani, jarak bukan lagi sekedar persoalan geografis, tetapi menjadi tantangan dalam memastikan seluruh siswa memperoleh manfaat program. Program MBG tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di sekolah. Karena itu, perluasan cakupan tidak cukup hanya menghitung jumlah penerima, tetapi juga memastikan sekolah-sekolah yang sulit dijangkau tidak tertinggal. Siswa di wilayah dengan akses terbatas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Puncak musim kemarau memicu krisis air yang melumpuhkan aktivitas pertanian di Desa Seraya, Karangasem. Kondisi cuaca panas ekstrim memaksa para petani membiarkan lahan pertanian mereka kosong tanpa penanaman.
7: Jadinya untuk lahan luas itu kosong saat ini.
8: Keterbatasan sumber air lokal membuat petani di Desa Seraya, Karangasem tidak memiliki opsi untuk mengairi lahan perkebunan maupun persawahan mereka. Cuaca panas yang berlangsung lebih dari 8 jam setiap hari membuat tanah mengering hingga lahan pertanian terpaksa dibiarkan kosong. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantriada mengungkapkan bahwa kemarau panjang yang melanda Desa Seraya berdampak langsung pada terhentinya aktivitas penanaman akibat krisis air.
7: Di Desa Seraya, ya, kondisi saat ini kami mengalami kemarau cukup panjang. Dengan keberadaan situasi kemarau yang cukup panjang, saat ini kami tidak ada yang namanya penanaman karena situasi juga air yang begitu susah di desa kami, jadi untuk pertanian saat ini kami tunda.
8: Jantriada menjelaskan siklus bertani di desa Seraya biasanya hanya berlangsung dari Oktober hingga Maret sebelum terhenti akibat kemarau. Ketiadaan sumber air alternatif serta tingginya biaya pengairan menggunakan saluran PDAM memaksa petani membiarkan lahan luas mereka kosong.
7: Kami hanya bertani di musim di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari sampai Maret. Terus terang saja kami air di saat ini karena kami penggunaan PDAM, jadi untuk bertani itu kalau pakai air PDAM itu cukup ya menguras budget yang tinggi. Jadinya untuk lahan luas itu kosong saat ini.
8: Sebagai alternatif, sebagian petani kini beralih menanam tanaman hortikultura seperti cabai dalam skala kecil menggunakan sistem irigasi mandiri. Petani berharap bantuan mesin pompa penyedot dari pemerintah sebab air embung desa belum bisa ditarik ke lahan warga yang berada di dataran tinggi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengajak seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan siaran RRI Singaraja melalui RRI Pro 1 dan Pro 2 sebagai salah satu sumber informasi dan hiburan.
9: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mendengarkan siaran RRI Singaraja. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala LPP RRI Singaraja bersama tim di kantor Bupati Buleleng. RRI dinilai memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi sekaligus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sucidre secara khusus mengajak masyarakat Buleleng yang berada di berbagai wilayah untuk mengikuti program-program yang disiarkan RRI Singaraja. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan siaran RRI sebagai salah satu sumber informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di daerah.
2: Om Swastiastu. Saya, Dr. Inyoman Sucidre, SPOG, Bupati Buleleng, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dimanapun berada untuk mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 program dari RRI Singaraja. Om Santi, Santi, Santi Om.
9: Ajakan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap RRI Singaraja sebagai lembaga penyiaran publik. Melalui Pro 1 dan Pro 2, masyarakat dapat memperoleh informasi, layanan publik, hiburan, serta mengikuti berbagai perkembangan di Kabupaten Buleleng. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Sucidre saat menerima audiensi Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama tim. Pertemuan tersebut juga membahas penguatan kolaborasi dalam menyampaikan

0: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
2: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
1: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
2: Sila keempat itu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
1: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
2: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
1: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
3: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berkarya dan mengembangkan usaha.
1: Kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu.
2: Perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu, perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty, Putu Emma Darmayanti, mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal.
1: Tapi untuk penyemangat saya, kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu membuka peluang bahwa sekecil apapun kita usaha, kalau kita niat, kalau kita benar-benar kita niatin itu dan kita doa, itu pasti berhasil. Iya, aku itu buka praktek ini nih dari pertama tuh aku dari gadein kalung dulu. Kalung hingga akhirnya aku cuma ada uang itu 150.000. Itu aku ke anggap dah aku buka usaha ini benar-benar yang dari rumah ke rumah gitu dulu, rumah ke rumah. Itu bisa banget sebenarnya.
2: Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya, perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus mengembangkan kemampuan.
1: Kalau menurutku sih, kalau aku tuh yakin. Kita tuh harus punya warna tentu, kita tuh harus punya keyakinan kalau kita itu berhasil, kita pasti bisa. Itu yang utama. Percaya diri, pasti bisa, pasti yakin, itu tuh semua tuh pasti. Yakin yang pertama. Kalau bilang percaya diri, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa goyah loh. Kalau kita percaya diri ya, kita tuh bisa goyah loh. Mungkin kita maju ke depan, abisnya kita dari depan, aku nih percaya diri banget. Terus sampai depan kita masih bisa ngeliat orang lain nih, kita agak goyah. Benar. Kalau kita udah yakin, kita yakin aku bisa.
2: Emma mengajak perempuan untuk tidak minder dan takut gagal. Menurutnya, keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil keputusan. Ia juga mengingatkan perempuan untuk terus belajar dan tidak hanya mengejar popularitas di media sosial. Dengan memanfaatkan peluang dan terus mengembangkan kemampuan, perempuan dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Seorang warga negara asing WNA kelahiran Polandia berinisial MT dilaporkan hilang setelah berenang di perairan pantai Tembles Jembrane, Bali minggu malam dan hingga Senin siang masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
3: Seorang warga negara asing WNA kelahiran Polandia berinisial MD dilaporkan hilang setelah berenang di perairan pantai Tembles Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, Jembrane, Bali minggu 30 Agustus 2026 malam. Hingga Senin 31 Agustus 2026 siang keberadaan korban belum diketahui dan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Peristiwa bermula sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah saat MD bersama rekannya WNA asal Jepang berinisial TN mendatangi kawasan Yoga Timeless di sekitar pesisir pantai Tembles sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. MD memutuskan mandi di laut sementara TN tetap berada di kawasan fasilitas yoga. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah korban tidak kunjung kembali sehingga pihak pengelola bersama rekannya melakukan pencarian di sepanjang pesisir. Pencarian awal hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah belum

0: menemukan korban. Pengelola kemudian berkoordinasi dengan klien Desa Adat Banjar Yehbuah dan meneruskan laporan tersebut kepada Babinkamtibmas Desa Penyaringan. Setelah menerima informasi, personel Polsek Mendoyo langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Hingga Senin siang, pencarian masih difokuskan pada kawasan perairan dan pesisir Pantai Tembles, terutama di sekitar titik terakhir korban terlihat. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran untuk menemukan keberadaan MD.
1: Desa Tajun, Kecamatan Kebutambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata, mulai dari produk unggulan, pertanian, seni budaya, hingga wisata spiritual.
2: Sementara di Tajun, potensi lokal yang perlu dikembangkan.
3: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh desa.
4: Desa Tajun, Kecamatan Kebutambahan, Kabupaten Buleleng memiliki beragam potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik desa wisata. Sejumlah produk unggulan masyarakat seperti urutan babi, arak, dan tua, serta hasil pertanian berupa durian, alpukat, dan manggis. Potensi tersebut diperkuat dengan seni budaya dan tradisi masyarakat yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan. Pengembangan wisata di Tajun juga mencakup wisata agro dan spiritual. Wisata agro mulai dipadukan dengan akomodasi yang ada, sementara kunjungan masyarakat ke sejumlah pura menjadi salah satu potensi wisata spiritual yang terus dikembangkan. Pembekal Desa Tajun IGD Agustawan mengatakan potensi lokal yang dimiliki cukup beragam untuk mendukung pengembangan pariwisata. Selain produk unggulan dan hasil pertanian, Desa Tajun juga memiliki berbagai seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
2: Sementara di Tajun, potensi lokal yang perlu dikembangkan mendukung desa wisata atau pariwisata di tingkat desa, yaitu produk-produk unggulan kita seperti urutan babi lokal, terus arak, juga tua, dan ada beberapa buah durian, alpukat, manggis di sini itu, ya itu yang bisa mendukung untuk kegiatan pariwisata. Lalu seni budaya itu ada panggung seperti santian, ada juga tari wali, tari sakral.
4: Pengembangan wisata lebih diarahkan pada kualitas dibandingkan jumlah kunjungan. Keunikan budaya masyarakat dan alam yang masih alami dinilai menjadi kekuatan utama Desa Tajun dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Bendesa Adat Tajun Imade Sumaka mengatakan potensi budaya dan spiritual juga menjadi daya tarik Desa Tajun. Salah satunya upacara nyep yang merupakan upacara sakral masyarakat Desa Tajun, serta pura Pucak Pusering Sinunggal yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar desa untuk melakukan persembahyangan.
3: Potensi yang bisa dapat menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh desa, dari mancanegara, untuk di adat masalah yaknya. Ada upacara yang sakral, yang sangat disucikan di Desa Tajun, ada upacara namanya upacara nyep. Upacara nyep itu adalah upacara yang diselanakan oleh krama di Desa Tajun setiap pinangal ping 5 sasih kedase. Itu sudah dilakukan, itu sakral sekali karena sering-sering dijadikan barometer untuk kegiatan Desa Tajun, itu merupakan upacara yang sangat disucikan. Kedua, yang sangat disucikan potensi yang ada adalah pura Kayangan Jagat yang disebut dengan pura Pucak Puluhur Sinunggal.
4: Masyarakat setempat juga menyediakan kebutuhan bagi pengunjung termasuk busana untuk persembahyangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Pengembangan wisata diharapkan tetap berjalan dengan menjaga adat, budaya, dan kehidupan masyarakat Desa Tajun. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Berita olahraga.
1: Sebanyak 122 siswa SD dan 32 sekolah mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 Zona Tengah yang digelar FPTI Buleleng di Gor Buana Patra.
6: Saat mereka sudah memahami apa itu panjat tebing, mereka bisa menggali minat bakat.
7: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pengkab Buleleng kembali menggelar sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing Kabupaten Buleleng tahun 2026 tahap 2 zona tengah di lapangan wall climbing FPTI Buleleng di Gor Buana Patra Singaraja. Kegiatan tahap kedua ini menyasar wilayah Kecamatan Buleleng, Sukesada, dan Banjar. Sebanyak 122 siswa SD dari 32 sekolah dasar serta 50 guru PJOK mengikuti rangkaian sosialisasi sekaligus penilaian bakat untuk menjaring bibit atlet panjat tebing sejak usia dini. Program pemanduan bakat tersebut merupakan bagian dari agenda FETI Buleleng yang dibagi menjadi 3 zona. Zona timur telah melibatkan Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekule, sementara zona barat jadwalkan berlangsung dalam waktu mendatang agar seluruh wilayah Buleleng mendapat kesempatan yang sama. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani penilaian aspek teknik dan mental melalui 2 materi utama, yakni bakat memanjat dan gantung siku tekuk. Selain siswa, para guru olahraga juga mendapatkan pembekalan agar mampu mengenali potensi peserta didik dan mengarahkannya ke pembinaan yang tepat. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luhputu Adi Ariwati, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus menggali minat dan bakat anak-anak di lingkungan sekolah.
6: Jadi sosialisasi ini sangat bermanfaat, Bapak, untuk penggalian minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, ditambah wawasannya, penambahan wawasan untuk memahami apa sih itu panjat tebing.
7: Sekdis Ariwati berharap pembinaan sejak usia sekolah dasar mampu melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang berprestasi dan membawa nama Kabupaten Buleleng hingga tingkat nasional. Ia juga mengingatkan guru PJOK agar terus aktif memandu potensi siswa dengan tetap menyesuaikan setiap program pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, Ketua Umum FETI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengapresiasi dukungan sekolah, guru, Disdikpora, dan KONI yang dinilai menjadi faktor meningkatnya antusiasme peserta dalam program pemanduan bakat tahun ini.
8: Ya, kita patut mensyukuri support dari sekolah, support dari teman-teman guru, support dari Dinas Pendidikan dan KONI luar biasa, sehingga antusiasme dari pihak murid dan guru juga meningkat dengan 122 murid yang ikut pemanduan bakat. Luar biasa.
7: Ia menambahkan peran guru menjadi kunci dalam menemukan dan mengembangkan potensi olahraga di sekolah. Melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga, FETI Buleleng menargetkan lahirnya atlet-atlet muda yang mampu bersaing di level Bali hingga Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
0: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini ya, semoga dilancarkan semuanya pendengar, ataupun yang tengah bersiap-siap untuk segera menuju ke tempatnya aktivitasnya masing-masing. Ya baik, sebelum mungkin Anda memulai aktivitas ya, kami akan ajak Anda untuk mendengar terlebih dahulu bagaimana perakiran cuaca ya untuk hari ini di Bali dan khususnya di Buleleng ya. Langsung saja kami akan hadirkan bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar ya dengan perakirawan Kadek Setia. Baik, Mbak Kadek Setia, silakan laporan Anda.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 2 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 3,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Hidup ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Putih melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan kesedihan. Namun saat Tuhan memainkannya, baik putih ataupun hitam, akan menjadi alunan melodi yang indah. Izinkan Tuhan merancang kehidupan kita, merancang masa depan kita, jalani hidup dengan keyakinan dan rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu merancang yang terbaik untuk kita. Nikmati saja musik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur.
1: Rosatu RRI Singaraja.
2: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mengingatkan masyarakat ya untuk lebih peduli mencegah kebakaran ya, apalagi saat ini kita sudah berada di musim kemarau begitu ya. Baik, langsung saja Tris akan sampaikan informasi selengkapnya yang kami kutip dari laman berita terpercaya kami rri.co.id. Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Nah, kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan risiko kebakaran tidak hanya di kawasan hutan, tetapi juga permukiman, kemudian tempat usaha, dan fasilitas pengelolaan sampah. Kepala OPTD Pusdalops PB BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan, mengatakan hingga 3 Agustus 2026 pendengar tercatat ada 132 kejadian kebakaran perumahan dan permukiman yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Nah, selain kawasan permukiman, tempat pengelolaan sampah seperti TPST dan TPA juga menjadi perhatian karena kondisi kering berpotensi memicu kebakaran. BPBD Bali terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta unsur terkait. Masyarakat juga diminta tidak meninggalkan sumber api ya tanpa pengawasan, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di kawasan kering, serta segera melaporkan jika terlihat asap atau titik api. Jadi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran juga dilakukan melalui penguatan sarana dan prasarana serta koordinasi lintas sektor, di mana kolaborasi melibatkan BPBD, kemudian Dinas PUPR, pemadam kebakaran unsur kewilayahan, sehingga kearifan lokal masyarakat dalam memastikan ketersediaan sumber air dan dukungan penanganan apabila terjadi bencana kebakaran. Nah, pendengar, BPBD Bali menegaskan bahwa pencegahan kebakaran ini membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat ya, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas saja, tapi kepedulian dan mitigasi diharapkan bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari khususnya selama musim kemarau.
3: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
6: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
7: Satu kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45% secara tahunan dan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Nah, angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,32% dan Agustus 2025 sebesar 2,65%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan bahwa kenaikan inflasi perlu menjadi perhatian ya, karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi penyumbang terbesar inflasi Bali pada Agustus 2026 dengan andil 1,16%. Kemudian kelompok transportasi berada di posisi berikutnya dengan andil sebesar 0,76%. Nah, sementara itu komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi adalah bensin ya. Nah, komoditas tersebut memberikan andil 0,41% dengan kenaikan harga mencapai 7,92%. Nah, kenaikan harga bensin ini turut berkaitan dengan kondisi pasokan bahan bakar minyak atau BBM yang sempat sulit diperoleh di sejumlah daerah ya pendengar, termasuk di Bali. Nah, meski menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir, BPS menilai tingkat inflasi Bali sebesar 3,45% masih relatif terkendali. Dan ia juga menyebut kondisi ini mulai perlu mendapat perhatian lebih serius ya apabila angkanya menembus level yang lebih jauh tinggi gitu. Dengan inflasi tahunan 3,45% pada Agustus 2026, perkembangan harga komoditas pangan, transportasi, dan energi ini menjadi faktor yang perlu terus dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat Bali. Nah, pendengar, informasi tadi juga kami kutip dari laman berita rri.co.id dan Anda bisa mengakses berita lainnya di laman berita kami ya, rri.co.id. Dan berita berikutnya akan kami hadirkan kembali tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, yang kami rilis langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi